0: Jadi di open rumah gitu. Lampu rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam.
1: Kalau lamanya berapa lama, Bang?
0: Sekitar 4-5 jaman
1: pakai lampunya lagi.
0: Dampaknya apa kalau bagian sendiri? Dampaknya ya gawean numpuk jadinya.
2: Adapun Syakir, salah satu warga Banjarmasin, berharap listrik kembali normal sehingga aktivitas masyarakat kembali berjalan dengan lancar.
3: Kedepannya diharapkan ya kembali ke biasa seperti 2 atau 3 bulan yang lalu.
4: Kalau pribadi memang baik di sekolahan ataupun di rumah ya pasti digantikan.
2: Berdasarkan pengakuan dari warga, pemadaman listrik di Banjarmasin telah berlangsung sejak sebulan lalu dan kondisi sempat normal beberapa hari. Namun 2 atau 3 minggu kebelakang, pemadaman sering terjadi. Menteri Bahlil menegaskan pemadaman listrik bukan karena kekurangan pasokan energi, melainkan karena adanya pekerjaan pemeliharaan serta kendala pada jaringan induk kelistrikan. Pemerintah memastikan pasokan energi mencukupi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugian Javandi, RRI Pro 3 Tesumudara untuk Indonesia.

0: Sementara Badan Pusat Statistik atau BPS akan merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 2026 siang nanti. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 diperkirakan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya dan informasi lengkap akan disampaikan Mahdalena Krisnawati.
1: Badan Pusat Statistik BPS hari ini akan kembali merilis sejumlah data ekonomi di antaranya data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk triwulan 2 2026. Dibandingkan triwulan 1 yang tumbuh 5,61% pada triwulan 2, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan sedikit melambat. Perkiraan itu disampaikan oleh Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK yang juga Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Dalam keterangan pers KSSK, Menteri Keuangan Purbaya memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 di kisaran 5,4%.
2: Kelihatannya di bawah 5,6% untuk triwulan kedua, tapi mungkin nggak jauh dari 5,4 juga. Jadi melambat tapi nggak parah-parah amat. Karena pada waktu triwulan kedua kan kita puncak-puncaknya tingkat ketidakpastian kan. Harga minyak tinggi, perang masih nggak jelas. Kita juga masih mengatur gimana supaya anggaran kita aman, banyak kapital keluar dan lain-lain.
1: Namun Menkeu Purbaya optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia semester kedua akan lebih baik. Pemerintah kata Purbaya akan berkoordinasi dengan bank sentral yaitu Bank Indonesia untuk memastikan semua mesin ekonomi bergerak sehingga pertumbuhan ekonomi akan membaik hingga akhir tahun ini. Pada kesempatan yang sama, pejabat Gubernur Bank Indonesia sementara Destri Damayanti mengatakan Bank Indonesia ikut mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran digital, serta pengendalian laju inflasi.
3: Kebijakan makroprudensial longgar terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau progres melalui peningkatan kredit atau pembiayaan ke sektor real, khususnya sektor-sektor prioritas. Kebijakan sistem pembayaran terus diarahkan untuk turut mendorong kegiatan ekonomi melalui perluasan akseptasi pembayaran digital.
1: Selain mengumumkan data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2, Badan Pusat Statistik hari ini juga akan menyampaikan sejumlah data antara lain data profil kemiskinan di Indonesia, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, kondisi ketenaga kerjaan, dan prospek bisnis industri manufaktur di Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari BPS kita ke DPR RI. Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan undang-undang perampasan aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Selengkapnya kita bergabung bersama Rian Suryadi.
1: Komisi 3 DPR RI masih mendalami desain kelembagaan yang akan diatur dalam rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset, termasuk opsi pembentukan badan independen untuk mengelola aset hasil perampasan tindak pidana. Wakil Ketua Komisi 3

0: dan KPK lembaga untuk perupasan sama apa namanya kejaksaan pengelolaan aset itu harus dijadikan satu kalau memang menjadikan satu tentang perampasan aset. Nah, kalau bisa.
1: Sementara pakar hukum Firman Wijaya berharap RUU perampasan aset disusun selaras dengan semangat pembaruan hukum pidana dan hukum acara pidana nasional. Dengan begitu, regulasi tersebut dapat menjadi bagian dari sistem peradilan pidana modern yang tetap mengedepankan prinsip kepastian hukum sekaligus memperkuat upaya pemulihan aset hasil tindak pidana khususnya korupsi.
2: Diharapkan bahwa RUU perampasan aset ini juga memiliki kesamaan dasar filsafati, dasar penyelenggaraan hukum pidana dan hukum acara pidana yang baru.
1: Diketahui Komisi 3 DPR RI kembali menggelar rapat dengar pendapat umum terkait penyusunan RUU perampasan aset di masa reses. Dalam rapat tersebut, DPR mendengarkan pandangan pakar hukum, yakni Profesor Dr. Yaheskiel Minggus Tiranda dan Dr. Firman Wijaya sebagai bagian dari penyempurnaan materi rancangan undang-undang. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi serta maraknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kami hadirkan informasi ini dalam laporan khusus Pro 3 bersama Eliana Zahra.
4: Laporan khusus.
5: Namun beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi.
6: Presiden Prabowo Subianto menyoroti mahalnya biaya demokrasi saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara atau PPHN di Istana Kepresidenan. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pembahasan tersebut Presiden memberikan perhatian terhadap proses demokratisasi khususnya penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, Presiden menilai proses demokrasi berlangsung dengan biaya yang mahal, rumit, dan melelahkan sehingga banyak kepala daerah kemudian terjebak dalam korupsi.
5: Namun, beliau sangat prihatin dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi di daerah-daerah. Begitu banyak kepala daerah yang kemudian terjebak dalam korupsi, karena itu beliau sangat prihatin, karena itu beliau minta agar ini juga menjadi perhatian yang serius untuk difikirkan.
6: Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia mengatakan biaya politik untuk menjadi kepala daerah menjadi salah satu akar persoalan korupsi di daerah. Menurutnya, seorang calon kepala daerah harus menyiapkan biaya untuk tim sukses, kampanye, dan berbagai kebutuhan politik lainnya.
7: Nah ini kan kembali kepada integritas masing-masing kepala daerah, dan mereka bukan anak kecil. Kepala daerah ini nggak bisa kita awasin 24 jam, 7 hari seminggu, kita pelototin, nggak mungkin. Kita pun untuk melakukan sanksi pun kan teguran, kemudian nggak ada kita mendagri yang punya kewenangan untuk mecat mereka.
6: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan biaya politik yang tinggi dapat memengaruhi kebijakan setelah kepala daerah terpilih. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi berdampak pada proses pengadaan barang dan jasa yang dikondisikan sehingga mempermudah praktik pembagian fee proyek.
8: Ya, artinya memang kami melihat kontestasi politik kita masih berbiaya tinggi dan menjadi beban yang harus digendong oleh para kepala daerah terpilih. Ya, sehingga tentunya itu akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Turunan dari kebijakan itu, misalnya proses pengadaan barang dan jasa yang kemudian dikondisikan, diatur siapa pemenangnya, supaya nanti ketika melakukan setting fee proyek itu menjadi lebih mudah.
6: Karena itu, KPK menekankan pemberantasan korupsi tidak cukup mengandalkan penindakan. Melalui Monitoring Center for Prevention atau MCP, KPK melakukan koordinasi dan supervisi kepada pemerintah daerah untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Pendampingan tersebut antara lain dilakukan melalui pembenahan sistem promosi, mutasi, dan rotasi aparatur sipil negara agar berjalan secara transparan, akuntabel, serta mendukung terciptanya manajemen sumber daya manusia yang berintegritas. Dari

0: Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Masyarakat juga memberikan tanggapan bagaimana tingginya biaya demokrasi kembali menjadi perhatian publik. Berikut tanggapan dari mereka.
1: Menurut saya, demokrasi yang baik itu bukan cuma soal besar atau kecilnya biaya ya Kak, tapi gimana prosesnya bisa berjalan dengan jujur dan juga transparan gitu. Jadi harapannya siapapun yang terpilih nanti itu harus bisa benar-benar bekerja buat masyarakat dan juga menjalankan amanah itu dengan baik.
2: Harapan saya, ke depan demokrasi di Indonesia bisa semakin berkualitas. Proses pemilihan juga sebaiknya mengutamakan gagasan dan program kerja sehingga masyarakat tuh bisa memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, bukan hanya karena hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan.
3: Yang kami harapkan tuh sebenarnya sederhana, siapapun misalnya yang nantinya terpilih, dia bisa bekerja dengan baik dan juga bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Kalau misalnya proses demokrasi nantinya berjalan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya juga bisa membawa manfaat bagi banyak orang.

0: Dan editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik, akankah konsep PPHN meminimalisir biaya demokrasi di Indonesia? Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yudiana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
1: Editorial.
2: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto kembali menyinggung mengenai tingginya biaya demokrasi dan fenomena korupsi kepala daerah yang masih marak terjadi. Hal itu disampaikan kepala negara saat menerima pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang datang ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Menurut Ketua MPR Ahmad Muzani, Presiden menyerahkan kembali PPHN kepada MPR guna dibuat menjadi cikal bakal pedoman lintas pemerintahan yang berlaku tidak hanya untuk satu masa pemerintahan saja, melainkan menjadi arah bagi jalannya pemerintahan dari satu periode ke periode selanjutnya. Salah satu yang disoroti Presiden Prabowo Subianto ialah mahalnya biaya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dinilai berdampak pada tata kelola pemerintahan di daerah. Selain itu, kepala negara juga menyampaikan rasa prihatin mengenai tetap tingginya daftar panjang kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Sejak kepala daerah hasil pilkada serentak tahun 2024 dilantik pada Februari 2025, daftar kepala daerah yang tersandung perkara korupsi malah bertambah panjang. Dalam kurun waktu kurang dari 1,5 tahun, sedikitnya 15 kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, telah berurusan dengan KPK melalui OTT maupun penetapan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi. Fenomena kasus korupsi kepala daerah ini membuktikan mahalnya biaya demokrasi berimbas kepada kepala daerah yang harus dalam tanda kutip balik modal dan terjerat korupsi akibat mengembalikan ongkos politik. Apalagi jika mereka menggunakan dana kampanye jumbo, maka calon anggota DPR RI atau kepala daerah bisa menghabiskan dana belasan hingga puluhan miliar rupiah. Dan jika kita melihat data KPK, rata-rata biaya yang harus dikeluarkan calon bupati atau wali kota saja mencapai 30 miliar rupiah. Hal itu belum termasuk dengan beban biaya tambahan bagi kandidat untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi dari partai politik yang memicu dan berdampak buruk bagi pemerintahan. Tentunya editorial RRI berharap pokok-pokok haluan negara atau PPHN yang dihasilkan bisa menjadi pedoman lintas pemerintahan sekaligus mengurangi biaya demokrasi yang tinggi sehingga roda pemerintahan daerah bisa berjalan tanpa ada hambatan korupsi oleh kepala daerah. Sekian editorial. Selamat pagi.

0: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini adalah Perdana Menteri Thailand Anutin Sarnivarikul yang mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan dengan penuh tantangan. Salah satunya memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan oleh ASEAN di tengah dunia yang makin terfragmentasi. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Retno Mandasari.
1: Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengingatkan ASEAN untuk melakukan tiga hal prioritas dalam menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Anutin saat menyampaikan pidato politik pada Selasa kemarin di Markas Besar ASEAN Jakarta. Perdana Menteri Anutin menyebut memperkuat regionalisme menjadi hal pertama yang harus dilakukan ASEAN di tengah dunia yang semakin terfragmentasi, serta menegaskan pentingnya persatuan dan sentralitas ASEAN. Lebih lanjut, Perdana Menteri Anutin menambahkan prioritas kedua adalah ketahanan yang dipandang tidak lagi sekedar berarti mampu pulih setelah krisis, melainkan ketahanan berarti mempersiapkan diri sebelum gangguan terjadi, serta ASEAN harus memperluas kemitraan dengan negara-negara berkekuatan menengah serta mitra di kawasan Global South atau Global Selatan.
2: Prioritas ketiga adalah menjaga relevansi ASEAN. Relevansi ASEAN tidak bisa dianggap akan selalu ada. Relevansi itu harus terus diperoleh melalui kontribusi yang nyata terhadap urusan kawasan dan dunia, serta yang paling utama, melalui manfaat yang kita berikan kepada masyarakat ASEAN.
1: Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hoon menilai ASEAN menghadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar kawasan, dan kondisi ini semakin menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas ASEAN.
3: Situasi tersebut juga mengingatkan kita akan pentingnya komitmen terhadap perdamaian, saling menghormati, dan penyelesaian sengketa secara damai, serta kesetaraan berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara, TAC, yang tahun ini memperingati hari jadinya ke-50.
1: Kunjungan Perdana Menteri Anutin ke Markas Besar ASEAN pada 2026 dilakukan 17 tahun setelah kunjungan oleh Perdana Menteri Thailand pada 2009 lalu. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke dunia olahraga, Persebaya Surabaya memastikan lolos ke final Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan Arema FC 1-0 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa malam. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan tersebut membawa bajul ijo menghadapi Persib Bandung pada partai final yang akan digelar Kamis mendatang di stadion yang sama.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Sejumlah rangkaian informasi perbincangan akan kami hadirkan sesaat lagi. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda, kesiapsiagaan terhadap bencana dapat menyelamatkan banyak nyawa? Indonesia berada di wilayah yang rawan gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, hingga letusan gunung api. Karena itu, setiap keluarga perlu mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah bencana terjadi. Siapkan tas siaga berisi dokumen penting, obat-obatan, makanan ringan, air minum, senter, serta perlengkapan darurat lainnya. Kenali jalur evakuasi di lingkungan tempat tinggal dan ikuti informasi resmi dari pemerintah maupun BMKG. Jangan mudah percaya pada informasi yang belum jelas sumbernya. Tetap tenang, saling membantu, dan utamakan keselamatan. Kesiapsiagaan bukan membuat kita takut, tetapi membuat kita lebih siap menghadapi situasi darurat. Karena bencana memang tidak dapat dicegah, tetapi risikonya dapat kita kurangi bersama.

Selamat pagi jelang siang untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Teman Anda di jumpa sajian saat ini. Sejumlah informasi bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda ke depan. Anda juga bisa mengaksesnya dari laman rri.co.id. Pendengar, Bupati Siram, Bupati Buru Selatan, Lah Hamidi, mengatakan keterbatasan lahan masih menjadi tantangan utama ya dalam pengembangan program hilirisasi ubi kayu di daerahnya. Nah, pemerintah Kabupaten Bursel menargetkan penyediaan sekitar 12.000 hektar lahan untuk mendukung program tersebut. Ia mengatakan bahwa lahan yang berstatus area penggunaan lain atau APL di Buru Selatan hanya mencakup sekitar 10% dari total luas wilayah. Nah, kondisi ini membuat pemerintah daerah ya harus mencari alternatif kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan komoditas ubi kayu. Oleh karena itu, pendengar, pemerintah daerah saat ini terus mengupayakan perubahan status kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi agar dapat digunakan ya untuk mendukung program hilirisasi. Namun pendengar, proses tersebut membutuhkan waktu ya karena harus melalui mekanisme yang berlaku. Ia juga berharap pemerintah Provinsi Maluku dapat memberikan pendampingan agar proses pembebasan kawasan dapat dipercepat. Nah, langkah ini pendengar sangat penting ya untuk mendukung pelaksanaan proyek strategis di sektor pertanian.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

hadirkan lagi satu informasi untuk Anda. Pemerintah Provinsi Maluku ya kembali mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk segera menuntaskan sengketa tapal batas antara Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah, khususnya di kawasan Tanjung Sial. Hal ini mengemuka dalam pertemuan yang dipimpin Gubernur Maluku Hendrik Lawerisa bersama Komisi 1 dan Komisi 2 DPRD Kabupaten SBB di kantor Gubernur Maluku di hari kemarin. Asisten Administrasi Umum Setda Maluku DNKIA menjelaskan bahwa Gubernur Maluku ya telah membahas persoalan tersebut bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan menyampaikan surat resmi agar pemerintah pusat mengambil alih penyelesaian sengketa. Dan kawasan Tanjung Sial yang mencakup 6 dusun dari 4 negeri di Kecamatan Leihitu dan Leihitu Barat masih menunggu penegasan batas wilayah oleh pemerintah pusat. Nah, pemerintah Provinsi Maluku sendiri berharap ya proses fasilitasi oleh Kemendagri dapat segera mempertemukan pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah guna menghasilkan keputusan final atas sengketa tapal batas tersebut. Informasi itu pendengar saya kutip ya dari laman rri.co.id. Informasi lainnya juga Anda bisa baca di laman tersebut.

Kesehatan adalah modal utama untuk menjalani aktivitas setiap hari. Namun, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Karena itu, deteksi dini menjadi langkah penting untuk menjaga kualitas hidup. Melalui pemeriksaan kesehatan gratis, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini. Pemeriksaan seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, hingga konsultasi kesehatan dapat membantu mencegah penyakit menjadi lebih serius. Jangan menunggu sakit untuk mulai peduli. Manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis sesuai ketentuan di fasilitas kesehatan yang telah ditetapkan. Deteksi dini, hidup lebih berkualitas. Periksa kesehatan sekarang untuk masa depan yang lebih sehat.

0: Pendengar, ginjal adalah organ penting yang bekerja setiap saat menjaga tubuh tetap sehat. Saat ginjal bermasalah, kualitas hidup pun dapat menurun. Rawat ginjal dengan membiasakan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan menghindari penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Mari sayangi ginjal kita, ginjal sehat, hidup pun berkualitas.
1: Pendengar, tanpa terasa ya, waktu di studio kami saat ini telah menjelang pukul 10 waktu Indonesia Timur.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sutama,
3: Ita Purnamasari.

Dulu bayar pakai uang cash, sekarang cuma scan QR. Malah salah aplikasi. Anak kecil jago hafal filter TikTok, tapi pas disuruh print tugas, mbok, printernya error lagi. Teknologi itu kayak pacar, bikin hidup makin mudah, tapi kadang bikin sebel juga. Dibilang tinggal klik, ternyata harus update aplikasi dulu, verifikasi OTP, isi kapta, pilih traffic light yang benar. Tapi gak apa-apa, yang penting kita mau belajar pelan-pelan, saling bantu, dan jangan lupa istirahatin mata dari layar. Yang canggih itu teknologinya, yang pintar itu yang bisa adaptasi.

Sehat berawal dari langkah sederhana, yaitu memeriksakan kondisi tubuh secara rutin. Kini siswa dapat memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Melalui pemeriksaan ini, tinggi dan berat badan, kesehatan mata, gigi, telinga, hingga kondisi umum tubuh dapat diketahui sejak dini. Pemeriksaan kesehatan bukan untuk mencari siapa yang sakit, melainkan memastikan setiap anak tumbuh sehat, belajar dengan nyaman, dan memperoleh penanganan lebih cepat jika ditemukan masalah kesehatan. Orang tua pun dapat mengetahui perkembangan kesehatan putra-putrinya secara berkala. Mari, dukung anak-anak mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis di sekolah. Karena anak yang sehat akan lebih semangat belajar, lebih aktif berkarya, dan menjadi generasi Indonesia yang kuat menuju masa depan. Pemeriksaan kesehatan hari ini adalah investasi kesehatan untuk hari esok.

0: Oh, sapi, api, api.
1: Jangan kok diam dah.
2: Yo, salah mencet.
3: Siapa?
2: Oh, oh. No.

0: jalan berlubang, jembatan roboh, listrik padam bergiliran, air bersih masih jadi mimpi di banyak daerah. Ini potret infrastruktur kita yang masih timpang. Tapi, bukannya membenahi yang rusak, yang dibangun malah proyek mercusuar. Dana triliunan habis, tapi rakyat tetap menjerit. Di mana keadilan? Infrastruktur bukan soal beton dan besi, tapi soal kemandirian ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Saat desa terisolasi tak terjangkau, saat keluarga miskin kesulitan air bersih, itu artinya pembangunan masih gagal paham. Sudah waktunya pembangunan infrastruktur didengarkan dari suara rakyat, bukan hanya kepentingan politik.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih?

Indonesia memiliki bonus demografi, tetapi 23% pemuda kita justru menganggur. Lebih parah lagi, 53% pekerja terpaksa bekerja di luar bidang pendidikannya. Masalah utamanya, kurikulum pendidikan kita tertinggal jauh dari kebutuhan industri. Syarat lowongan kerja yang meminta pengalaman 5 tahun mempersulit fresh graduate. Biaya pelatihan keterampilan yang mahal membuat banyak karyawan stuck dengan kemampuan usang. Kita butuh terobosan. Pelatihan daring murah seperti kartu prakerja harus diperluas. Perusahaan wajib membuka magang berbayar untuk menciptakan SDM siap pakai. Guru dan dosen juga harus punya sertifikasi industri sebelum mengajar. Ini saatnya bertindak. Dorong Pemda dan DPRD Anda untuk memprioritaskan anggaran pelatihan SDM. Karena SDM unggul bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak.

Jika Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya, lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon hanya karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alammu dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

Perikatan Bangsa-Bangsa menyiarkan bahwa lebih dari 80% air limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia dibuang ke sungai atau laut tanpa menghilangkan polusi. Air dan sanitasi merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Namun, masih banyak orang yang kekurangan akses terhadap persediaan air bersih dan sanitasi yang layak. Kurangnya pengelolaan air limbah, banjir, kelangkaan air menjadi penghambat serta ancaman tersendiri bagi makhluk hidup. Semua kalangan mulai dari pemerintah, swasta, pelaku usaha, akademisi hingga media dan organisasi kemasyarakatan, termasuk kita pun dibutuhkan untuk membangun dunia yang berkelanjutan bersama-sama untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua kalangan.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.
2: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar. Apa kabar hari ini? Semoga aktivitas berjalan lancar, kesehatan selalu menyertai, dan juga semoga apa yang sedang diperjuangkan hari ini juga dimudahkan. Saya Nur Kamar Pati kembali menemani Anda dalam program Halo RRI, ruang di mana masyarakat, di mana Anda itu bisa menyampaikan aspirasi, saran, maupun pengaduan ya terkait dengan pelayanan publik begitu. Ya, pelayanan publik adalah soal kehidupan kita setiap hari, mulai dari jalan yang rusak, sampah yang tidak terangkut, air bersih, listrik, sekolah, rumah sakit, administrasi kependudukan, apalagi nih pendengar, transportasi hingga pelayanan di kantor-kantor pemerintahan. Lewat Halo RRI tentunya kami ingin menghadirkan ruang objektif yang memberikan solusi ya. Kita juga tidak sedang mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana persoalan yang ada ini bisa diketahui dan juga ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Pendengar, Anda silakan bisa berpartisipasi di line telepon kami 383-4921 atau Anda bisa langsung di WhatsApp kami 0813-5624-5886. Kami ulangi di 0813-5624-5886 untuk WhatsApp Pro 1 RRI Ambon ya. Dan tentu untuk yang saat ini lagi streaming melalui RRI Digital, Anda bisa langsung aja di live chat RRI Digital. Gitu ya pendengar, sertakan nama, alamat atau wilayah tempat tinggal serta pengaduan yang ingin disampaikan agar informasi yang diberikan lebih jelas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, silakan Anda mengadukan terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar, banyak sekali terkait dengan pelayanan publik yang ya bisa aja Anda merasa kurang terlayani begitu ya. Oke,

Di wilayahnya pasti juga di sekitar Anda juga Anda pernah mengalami hal yang sama begitu ya. Lampu yang sudah berminggu-minggu padam, lampu jalan yang sudah berminggu-minggu padam, drainase yang tersumbat sehingga setiap hujan sedikit saja langsung menggenangi jalan. Nah, ini yang selalu kita alami di Kota Ambon begitu. Jalan Samratulangi ya selalu tergenang ketika hujan turun. Dan tentunya juga itu menjadi pemandangan yang tidak baik begitu ya, karena di situ pusat pusat kota Jalan Ayepati juga. Nah, pendengar, jalan lingkungan yang berlubang hingga membahayakan pengendara ini juga sering kita temukan, salah satunya juga di wilayah lokasi tempat tinggal saya begitu ya. Nah, atau juga tempat sampah yang belum yang penuh tetapi belum diangkut. Nah, ini kalau saya notice ya, tempat pembuangan sampah di arus di jalan utama masuk ke Pelabuhan Yosudarso ya, di Serambi atau pintu utara Masjid Raya Al-Fatah. Di situ tempat pembuangan sampah tapi tidak ada tempat sampahnya, hanya dibuang ke badan jalan begitu aja. Dan tahu sendiri kan pendengar, sampahnya numpuk seperti apa baunya gitu ya. Dan semoga saja dinotis oleh DLH sendiri. Atau juga pendengar, ada yang berpikir, ah itu persoalan biasa. Padahal justru persoalan seperti inilah yang paling sering ya dirasakan oleh masyarakat. Kalau lampu jalan padam, warga menjadi khawatir saat pulang malam. Kalau jalan rusak, risiko kecelakaan meningkat. Jalan rusak ini juga pernah dialami sendiri oleh saya ketika ke tempat wisata ya. Jalur Salobar ke sana itu hampir kecelakaan dua kali dengan kendaraan roda dua, karena memang jalanannya itu ya berlubang gitu ya. Bukan satu aja tapi banyak sekali titiknya. Jadi pendengar, jalan rusak juga ini risiko kecelakaan meningkat. Kalau drainase tersumbat, ya genangan air bisa menjadi sumber penyakit ya. Karena itu kami ingin mendengar langsung dari Anda, apakah di lingkungan tempat tinggal Anda juga ada pelayanan publik yang perlu mendapat perhatian. Ya, salah satu juga yang sering disoroti adalah air gitu ya, PDAM gitu. Sering macet. Nah, kalau di lokasi saya juga iya, kadang-kadang tuh nyebelin ya. Nah, pendengar, silakan Anda bisa bergabung dengan kami di WhatsApp, line telepon atau juga live chat RRI Digital. Silakan disampaikan ya. Dan tentu ini semoga menjadi perhatian kita bersama. RRI akan menjadi jembatan antara masyarakat dengan instansi terkait.

kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Halo RRI siang ini. Silakan aja pendengar Anda berpartisipasi bersama kami. Nantinya juga akan berakhir di jelang pukul 12 ya. Jelang kita jelang aspirasi. Oh, aspirasi. Kita jelang figur inspirasi ya. Dan silakan aja pendengar langsung di line telepon WhatsApp atau juga di live chat RRI Digital apa yang mau Anda sampaikan terkait dengan pelayanan publik di sekitar Anda gitu ya. Dan ya sambil menunggu pesan dari Anda semua yang masuk, saya juga ingin mengingatkan bahwa setiap warga negara memiliki hak mendapatkan pelayanan publik yang baik ya. Namun di sisi lain masyarakat juga memiliki tanggung jawab, misalnya menjaga fasilitas umum, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, ini yang masih jadi perhatian bersama. Karena kalau bicara soal membuang sampah sembarangan, ya coba Anda ngecek di wilayah Anda, daerah Anda, sekitar Anda begitu, apakah sudah terbebas dari sampah? Laut di sekitar juga udah bebas? Nah, kalau udah, oke, berarti memang sudah tidak ada lagi yang membuang sampah sembarangan ya. Dan juga tidak merusak taman kota. Nah, kalau udah nongkrong, ya nongkrong aja gitu ya. Jangan dirusakin dan sebagainya. Juga tidak mencoret fasilitas umum. Ya, karena pelayanan publik yang baik juga membutuhkan partisipasi masyarakat ya, pendengar. Nah, untuk itu silakan aja Anda bergabung dengan kami di 3834921 atau di WhatsApp ya, dan juga live literary digital. Padahal Anda pernah mengalami kesulitan mengurus dokumen, misalnya KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, atau administrasi lainnya? Apakah prosesnya juga mudah atau justru masih ada kendala? Begitu pula pelayanan kesehatan, apakah pelayanan di puskesmas sudah memadai? Nah, kalau bicara pelayanan puskesmas ini banyak sekali yang saya temui di sosial media begitu ya. Mereka tuh memberikan gambaran nyata yang terjadi di wilayah mereka, di kabupaten-kabupaten yang akses transportasinya tuh sulit gitu ya. Juga jalan dan jembatan. Nah, ini yang membuat mereka tuh untuk ke puskesmas saja harus menyusuri sungai, kali, dan ya jalanan yang rusak-rusak gitu ya, pendengar. Kalau udah nyampe sana juga dokter spesialis atau ya dokter spesialis juga tidak ada gitu ya, hanya mengandalkan dokter umum. Atau juga tidak ada dokter umum ya, yang ada hanya para mantri dan suster begitu ya. Jadi pendengar silakan aja Anda berbagi dengan kami, apakah obat-obatan di tempat Anda juga tersedia, bagaimana pelayanan tenaga kesehatan. Ya, semua pengalaman itu pentingnya untuk dibagikan. Nah, mereka untuk ke sekolah juga sama mengalami kesulitan karena harus menyeberang sungai gitu ya, tidak ada jembatan. Nah, tentu semua ini mendengar pengalaman dari Anda tuh karena pengalaman Anda, kualitas pelayanan dapat terus diperbaiki ya. Jadi yang perlu kita ingat itu ada saat menyampaikan pengaduan, Anda menyampaikan sesuai dengan fakta yang ada. Dia harus menghindari penyebaran informasi yang belum tentu benar ya. Karena dengan begitu pengaduan akan lebih mudah begitu untuk ditindaklanjuti.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih untuk kebersamaan Anda dengan kami di saat ini, pendengar Sedia Aku Sebelum Hujan ya. Jadi Anda bisa aja langsung mengadukan ya terkait dengan pelayanan publik yang ada di sekitar Anda. Apakah sudah benar-benar seperti yang diinginkan atau ya masih di bawah yang diharapkan? Kami tunggu telepon Anda di 3834921 atau di live chat dari digital dan WhatsApp kami. Silakan aja pendengar, tentunya infrastruktur itu menjadi kebutuhan dasar masyarakat ya, mulai dari jalan, jembatan, air bersih, juga listrik, jaringan internet, transportasi. Tentunya pendengar semua itu tuh berkaitan dengan pelayanan publik ya. Jadi Anda langsung aja berbagi dengan kami di 3834921. Apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ya kita di Maluku tuh masih mengalaminya begitu ya. Di daerah-daerah terpencil, infrastruktur juga belum memadai gitu ya. Kita untuk akses ke puskesmas atau juga akses ke sekolah juga masih menyusuri sungai gitu ya. Karena tidak ada jembatan, jalannya rusak gitu. Ya silakan Anda update bersama kami pendengar. Jadi ya mungkin aja hari ini tuh masih ada warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ini banyak kok, cuman ya kebanyakan tuh belum di update aja sih. Tapi dengan adanya media sosial saat ini juga banyak yang sudah up di sosial media gitu ya. Jadi masih ada jalan desa yang rusak, juga masih ada kawasan yang lampu jalannya itu belum menyala, atau juga pelayanan transportasi umum yang belum maksimal ya pendengar. Kalau memang ada persoalan itu, ya sampaikan kepada kami, lengkapi dengan lokasi yang jelas. Semakin lengkap informasi yang Anda berikan, semakin juga mudah bagi instansi terkait untuk melakukan pengecekan. Tentunya kami percaya masukan Anda adalah bagian penting dalam pembangunan, karena tidak semua persoalan bisa diketahui di balik meja kantor begitu ya. Suara Anda di lapangan jauh lebih berharga. Nah, untuk itu kami memberi ruang di 3834921 atau juga WhatsApp. Dan saat ini juga kami lagi live di TikTok Pro 1 RRI Ambon.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Wah!

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Salam untuk semuanya pendengar yang sudah bergabung dengan kami. Kota ini tak sama tanpamu, ya. Emang kayak gitu sih. Tapi ya lebih gimana ya, lebih galau lagi kalau pelayanan publik itu tidak maksimal gitu ya. Jadi pendengar, saya ingin mengajak Anda untuk merenunglah sejenak begitu ya, ketika kita berbicara tentang pelayanan publik, sebenarnya kita juga sedang berbicara tentang hak setiap warga negara begitu ya. Jadi kita itu semua tentu ingin dilayani dengan cepat, ramah, mudah, dan juga tanpa dipersulit ya. Namun pelayanan publik yang baik juga tidak hanya bergantung pada pemerintah atau juga petugas pelayanan, ya kita sebagai masyarakat juga punya peran yang sama pentingnya. Ya misalnya saja saat masyarakat mengurus dokumen, saat Anda mengurus dokumen, pastikan persyaratan juga sudah lengkap agar prosesnya juga tidak terhambat. Saat berada di fasilitas kesehatan, ya masih tertib mengikuti antrean. Saat menggunakan fasilitas umum, ya juga mari sama-sama menjaga kebersihan dan tidak merusaknya. Jadi barangkali hari ini juga masih ada persoalan di lingkungan Anda yang belum sempat disampaikan, bisa tentang jalan yang rusak, juga lampu penerang yang padam, sampah belum terangkut gitu kan, masalah-masalah yang setiap harinya kita lihat di sekitar begitu, pelayanan air bersih. Nah, kalau Anda punya aduan terkait dengan air bersih, Anda silakan aja langsung di line telepon WhatsApp atau juga live chat RRI Digital. Gimana dengan jaringan internet di sekitar Anda? Ya, transportasi umum juga atau pelayanan di kantor pemerintah, silakan saja sampaikan kepada kami WhatsApp, telepon, atau juga live chat RRI Digital dan media sosial RRI, media sosial Pro 1 RRI Ambon ya. Saat ini juga kami live TikTok gitu ya. Karena pendengar, setiap laporan yang Anda sampaikan dengan baik adalah bentuk kepedulian juga terhadap lingkungan dan daerah kita sendiri ya. Dan tidak kalah penting itu, mari juga membiasakan menyampaikan kritik yang membangun gitu ya, melainkan bukan kritik yang menjatuhkan, melainkan untuk mendorong perubahan yang lebih baik. Tentunya RRI hadir sebagai ruang publik yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan suara secara santun, objektif, dan juga bertanggung jawab.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Salam untuk Anda semua pendengar yang masih bersama kami di Halo RRI saat ini. Dan tidak terasa juga kita sudah berada di segmen penutup begitu. Kebersamaan kita dalam Halo RRI akan segera berakhir ya. Terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah mendengarkan. Dan walaupun Anda belum sempat untuk mengirimkan aspirasi maupun pengaduan, semoga juga ke depan di Jumat Anda bisa, ini bisa menjadi perhatian dan kepada Anda bisa berbagi dengan kami ya. Ingat pendengar, masukan dari Anda itu sangat penting ya, karena ya, tujuan kita untuk perbaikan ya, dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik untuk masyarakat. Kalau hari ini belum sempat menyampaikan pengaduan, jangan khawatir, tentunya Anda bisa berkirim pesan melalui kanal resmi kami dan kami terus keteruskan ya kepada instansi terkait. Salam untuk Anda semua pendengar, nantinya di pukul 12 juga kami ajak Anda untuk ikuti figur inspirasi. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus jadilah warga yang peduli terhadap pelayanan publik di sekitar kita.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo RRI. Halo RRI. Suara Anda mengatasi permasalahan. Bergabunglah dengan kami di Halo RRI. Kami buka jalur telepon di 0911-383-4921. Anda dapat menyampaikan aduan, kebutuhan, dan harapan terkait pelayanan publik. Aduan Anda akan dijawab langsung oleh sumber atau dinas terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 18 hingga pukul 19 waktu Indonesia Timur. Suara Anda, kemajuan bersama.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu pilar kebangsaan Indonesia di antara tiga pilar lainnya, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, adalah semboyan yang pertama kali diungkapkan oleh Empu Tantular. Ia seorang pujangga agung Kerajaan Majapahit yang hidup masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di abad ke-14 tahun 1350 hingga 1389. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah kutipan frasa yang terdapat dalam Kakawen Sutasoma atau syair dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Terdapat dalam petikan pupuh 139 bait 5. Bila diterjemahkan tiap kata, Bhinneka berarti beraneka ragam. Kata tunggal berarti satu dan ika berarti itu. Sehingga bila mengacu berdasarkan arti secara harfiahnya, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti beraneka ragam itu satu, yang bermakna meskipun berbeda-beda, namun pada hakikatnya bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan.

Berkat Anda bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Melogos yang ini masih temannya Anda mendengar saat ini sudah di pukul 12 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur. Dan selamat siang, kami menyapa Anda mendengar yang sementara mendengarkan kami. Kami sekaligus kami informasikan bahwa sesaat lagi akan kami hadirkan pada acara kami mendatang untuk Anda, yaitu di sesi Figur Inspirasi. Di Figur Inspirasi siang ini akan menghadirkan sosok narasumber kami yang merupakan sosok yang bisa menjadi sumber inspirasi ataupun juga motivasi bagi Anda, yaitu Putri Pendidikan Indonesia atau Miss Education Indonesia 2026. Dan sesi ini nanti akan dipandu bersama rekan kami, yaitu Nur Kamara Pati. Terima kasih mereka, dan dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap bersama kami di frekuensi kami 105.1 dan juga di streaming audio kami, aplikasi Radio Digital, untuk menyimak acara kami selanjutnya di Figur Inspirasi. Baik, ada tentunya hal-hal menarik yang akan diperbincangkan atau dibahas bersama Miss Education Indonesia 2026 dalam sesi ini nantinya.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar. Saya Nur Gamarpati kembali menyapa Anda di Figur Inspirasi untuk siang hari ini. Tentunya kami selalu menghadirkan figur-figur inspirasi untuk Anda semua. Sosok-sosok muda yang bukan hanya berprestasi ya, tetapi juga membawa inspirasi bagi banyak orang. Siang ini kita akan berbincang mengenai generasi muda sebagai agen perubahan melalui pendidikan ya. Tentu pendengar, kita lihat di tengah perkembangan teknologi yang begitu cepat, tantangan anak muda itu juga tentunya semakin besar begitu ya kak ya. Namun satu hal yang tetap menjadi bekal utama adalah pendidikan. Dan sudah hadir di studio bersama kita saat ini pendengar, ada sosok muda inspiratif Hafiza Nuraini Jauhar, yang mana sebagai Putri Pendidikan Maluku 2020. Nah, halo, assalamualaikum, selamat siang kak.
1: Waalaikumsalam, selamat siang kakak.
0: Gimana kabarnya?
1: Baik, baik kak.
0: Baik, alhamdulillah baik ya. Siang ini on point banget ya. Mahkotanya juga cakep, bajunya cantik. Oke, saya manggilnya Hafiza ya, iya, atau Fiza. Pendekar, untuk Anda yang mau berbagi informasi atau Anda langsung ingin bertanya kepada narasumber kami di saat ini, silakan aja lah yang telepon kami atau WhatsApp dan juga di live chat RRI Digital, atau Anda bisa langsung aja ya tinggalkan komentar di YouTube RRI Ambon. Dan sudah pasti kalau kita lihat mahkotanya saat ini dan juga selempangnya yang bertuliskan Putri Pendidikan Maluku 2026, kita sebagai orang yang baru kenal itu mengetahui, oh ini Putri Pendidikan Maluku 2026 gitu ya, ada Hafiza Nuraini Jauhar begitu. Tapi kita tidak mengetahui siapa sebenarnya Fiza ini begitu ya. Boleh dong Fiza berbagi kepada kita siapa Fiza kecil itu.
1: Baik kak. Baik, perkenalkan saya Hafiza Nuraini Jauhar. Saat ini saya sebagai Putri Pendidikan Maluku serta juga winner of Miss Education Indonesia 2026. Jadi saya juga merupakan duta kampus favorit Universitas Patimura. Sebelumnya saya juga merupakan atlet pencak silat sejak saya umur 11 tahun ya. Jadi
0: atlet pencak silat ya, di usia
1: 11 tahun,
0: Kak. 11 tahun. Luar biasa sekali ya. Ya, kepikiran sih buat jadi atlet itu kenapa?
1: Sebelumnya karena saya suka melihat kayak hal-hal yang berhubungan dengan survive, perjuangan dan fight begitu ya, Kak. Jadi kayak saya terkesan sekali melihat orang-orang yang kayak punya jiwa talent dalam bela diri begitu Kak. Jadi saya mencoba mengikuti salah satu bela diri yang ada di ekstrakurikuler di waktu saya SMP. Jadi saya begitu nyaman, saya mengikuti kegiatan perlombaan hingga saat ini.
0: Saya mikirnya ya, Kak Fize itu dulunya ketua geng gitu ya, jadi suka pencak silat.
1: Oh tidak Kak.
0: Tidak ya. Oke, lanjut Kak.
1: Dari yang kakak bilang tadi ketua geng, harusnya di pencak silat kita diajarkan malah sebaliknya Kak. Iya, dibentuk mentalnya dan karakternya sangat dibentuk. Jadi jiwa kompetisi

0: kita tentunya dibentuk dalam proses survive dalam ya seperti itu Kak.
1: Jadi ada di titik ini tuh sudah terbentuk dari usia belia itu ya. Pencak silat itu salah satu yang membentuk karakter Fiza hingga saat ini. Dan yang paling berpengaruh dalam perjalanan pendidikan Fiza hingga saat ini tuh siapa?
0: Sebenarnya diri saya sendiri sih Kak. Ya karena sebelumnya saya seringkali tentunya di dalam posisi sekarang ini tentunya sudah banyak sekali kegagalan, kekalahan yang sudah saya alami ya. Jadi motivasi saya tergantung semangat saya juga.
1: Okay, sudah banyak kegagalan yang Kak Fiza alami.
0: Iya,
1: apa
0: Kak
1: aja, boleh dong cerita buat kita.
0: Okay. Jadi mulai merintisnya saya dalam berbakat ini kan awalnya saya pikir saya di posisi yang dimana menang terus awalnya. Namun di belakangan ini, beberapa tahun belakangan saya begitu mengikuti lomba kalah terus Kak. Jadi shock kan Kak ya. Dari situ jadi kayak sebelumnya ikut lomba di Maluku atau di nasional saya kalah terus, bahkan dengan taman sebaya juga saya kalah. Jadi saya begitu drop, kehilangan arah, kehilangan semangat. Namun di sisi itu saya percaya bahwa apa yang sudah saya mulai dari awal harus saya akhiri. Jadi saya betul-betul harus berjuang untuk mendapatkan posisi yang terbaik juga.
1: Wow, jadi perjalanan itu tidak mudah ya.
0: Tidak mudah sekali.
1: Kak Fiza juga pernah mengalami ya itu kekalahan tadi gitu ya. Seru ya akhirnya, karena kan kita mikirnya kayak gini, kalah sekali boleh, kalah dua kali boleh, tapi kan seterusnya itu kalau kalah terus kan ya kita juga down ya. Dan akhirnya membuat ya udah deh, saya tidak perlu lagi untuk mengikuti kompetisi apapun gitu. Ya saya cukup sampai di sini aja, tapi Kakak tidak gitu kan. Kakak malah bangkit. Nah, ini support system Kak Fiza itu siapa aja sih yang akhirnya ya Kak Fiza itu emang benar-benar kuat hingga saat ini.
0: Sebelum saya sangat berterima kasih kepada lingkungan saya yang saya sudah lama berada itu di dunia pencak silat tersebut, di mana saya bertemu dengan teman-teman yang sangat suportif dan juga pelatih yang sangat mendukung. Ketika kita mendapatkan kegagalan, kekalahan, mereka tidak langsung memberikan poin kenapa kamu kalah, tapi memberikan alasan kenapa kamu harus menang gitu Kak. Jadi kekalahan itu harusnya hal yang normal terjadi ya. Namun bagaimana kita menyikapinya dengan berpikir positif dan melakukan yang terbaik untuk membalas kekalahan dan kegagalan tersebut.
1: Lingkungan yang sportif itu sangat berpengaruh.
0: Sangat berpengaruh Kak. Apalagi saya juga termasuk bisa dibilang senior di dalam padepokan pencak silat tersebut kan. Jadi tanggung jawabnya juga harusnya lebih besar, memberikan contoh, arah dan kepada adik-adik saya gitu.
1: Ya karena kalau Kak Fiza juga kehilangan arah gimana
0: dia? Iya, gimana adik-adiknya diarahkan gitu ya. Bagaimana?
1: Orang tua gimana?
0: Orang tua sangat mendukung ya, tapi untuk sekarang saya tinggalnya bersama nenek saja Kak. Saya terpisah dengan orang tua. Orang tuanya saya di Maluku Utara.
1: Maluku Utara.
0: Iya, tapi ya.
1: Jadi Kak Fiza emang dari kecil sama nenek atau gimana nih?
0: Iya, saya dari kecil sama nenek.
1: Insyaallah. Berarti didikan nenek juga luar biasa.
0: Luar biasa Kak. Jadi saya tidak dimanjakan. Iya.
1: Biasanya kan orang kalau kita sama nenek sama kakek itu kan suka dimanja kan?
0: Saya,
1: kalau Kak Fiza agak berbeda gitu ya.
0: Iya, mungkin cara kasihnya yang berbeda, tapi saya rasa
1: luar biasa sekali ya. Dan ini seru ya kalau kita ngebahas kehidupan kita itu yang emang jauh dari orang tua gitu kan. Jadi emang kita harus bisa berdiri di kaki sendiri gitu. Kak Fiza ini kan banyak orang melihat apa ya, mahkota dan salempang ini sebagai simbol prestasi ya, bisa dibilang seperti itu. Kalau Kak Fiza sendiri tuh sebenarnya makna sebenarnya di balik gelar putri pendidikan itu apa gitu.
0: Jadi ini sangat merepresentasikan apa yang sudah kita lakukan ya Kak kepada masyarakat. Saya rasa di Maluku ini sangat memiliki keterbatasan geografis yang mempengaruhi kualitas pendidikan di kepulauan. Jadi sebelumnya saya mengangkat advokasi pendidikan mengenai pelita pendidikan kepulauan. Jadi saya merepresentasikan hal-hal yang sedang terjadi mengenai dunia pendidikan di Maluku. Jadi saya membahas kembali dan memberikan solusi apa yang harusnya dilakukan dilakukan di Maluku terhadap dunia yang bergerak di dunia pendidikan ini, Kak.
1: Advokasi pendidikan, pelita pendidikan. Nah, kalau bicara soal advokasi pendidikan atau pelita pendidikan di Maluku atau wilayah kepulauan ini kan, ya bukan baru Kafiza aja begitu kan yang membahas soal ini, yang berjuang untuk ini. Ya banyak di luar sana juga berjuang akan hal ini, tetapi kalau dari gambaran kita sebagai masyarakat umum kan sama aja kok orang kita terus seperti ini gitu. Kita tetap terdiskriminasi aja kita sebagai orang di timur ini gitu loh. Kenapa Kafiza tuh ngotot sekali untuk advokasi pendidikan atau juga pelita pendidikan wilayah kepulauan ini?
0: Kita melihat kondisi pendidikan di Maluku ini berpengaruh kepada perilaku dan psikologis anak muda ya, Kak. Jadi sebenarnya saya termotivasi karena melihat anak-anak muda sebenarnya punya kualitas dalam pendidikan, namun kenapa mereka tidak terlihat, tidak terekspos? Karena mereka tidak berani untuk memulai.
1: Tidak berani
0: ya, untuk memulai, menunjukkan kualitas mereka gitu. Jadi ada rasa minder kepada kota-kota yang berkembang ya. Kota-kota yang besar dan maju.
1: Jadi emang psikologi kita itu keganggu gitu ya.
0: Jadi mungkin karena kurangnya orang-orang yang memberikan dampak ya. Jadi kayak karena mereka itu jadi insecure seperti itu kan. Jadi tidak secara luas, secara banyak memberikan dampak juga kepada anak-anak yang harusnya punya semangat untuk mengembangkan kualitas mereka.
1: Jadi Kak Fiza tuh mau bilang bahwa seharusnya ya figur-figur yang ada, figur-figur besar yang ada di Maluku ini, mereka juga memberikan inspirasi, memberikan dampak kepada generasi muda kita agar ya tidak minder begitu kan, untuk mengejar pendidikan setinggi mungkin ya.
0: Iya Kak, betul.
1: Ini lamparan buat kita semua. Baiklah. Tantangan terbesar Kak Fiza itu ketika mengikuti Putri Pendidikan Maluku ini seperti apa? Karena kalau dilihat dari riwayat Kak Fiza kan udah dari 11 tahun ya, Kak Fiza udah tampil depan umum. Kalau bisa dibilang sepertinya udah tidak ada tantangan lagi begitu. Apalagi kita bicara psikologi kan, udah terbiasa tampil di depan umum. Adakah yang tersembunyi yang selama ini Kak Fiza tuh tidak menyampaikan? Boleh dong berbagi dengan kita.
0: Baik Kak, jadi apa yang terlihat tentunya tidak sama dengan apa yang dirasakan ya Kak. Tantangan terbesar saya karena saya sendiri betul-betul berangkat dari Maluku sendiri untuk bersaing dengan pulau-pulau Jawa yang dimana mereka tuh sangat kompetitif soal akademik, soal pendidikan. Jadi saya ceritakan sedikit, awal mula saya ikut lomba di internasional atau nasional itu, saya menanam prinsip, menanam komitmen, saya harus jadi yang terbaik di dalam ruangan yang saya ikuti. Jadi tidak boleh kalah, apalagi saya membawa nama Maluku satu-satunya di dalam ruangan tersebut. Ya, itu yang menjadi tantangan saya karena harus lebih ekstra berkompetisi di dalam lingkungan yang memang berada dengan daerah-daerah yang maju.
1: Jadi itu nilai yang Kak Fiza pegang juga.
0: Betul,
1: begitu
0: Kak.
1: Ya. Untuk menjadi Putri Pendidikan Maluku 2026 ya, ini.
0: Karena saya juga menjadi wajah ya, representasi daerah ya Kak. Harusnya Maluku kan yang terbaik untuk daerah.
1: Luar biasa sekali. Penyengar, kita beranjak ke menit 26 dari pukul 12. Untuk Anda yang mau bergabung dengan kami, silakan aja line telepon, WhatsApp, live chat RRI Digital, atau juga langsung aja komentar di YouTube RRI Ambon. Nah tadi Kak Fiza udah sentil begitu ya. Kak Fiza tuh fokusnya kepada pendidikan begitu ya, advokasi pendidikan, pelita pendidikan di wilayah kepulauan begitu. Yang mana kalau bisa dilihat sebenarnya kita emang bisa bersaing dengan daerah-daerah yang sudah berkembang di luar sana. Ya contohnya banyak kok anak-anak Maluku yang dapat beasiswa hingga ke luar negeri kan. Mereka juga bisa berprestasi hingga ke luar negeri. Dan apakah pendidikan di Maluku ini menurut Kak Fiza itu sudah memberikan ruang yang sama begitu bagi semua anak?
0: Dalam konteks apa ya Kak? Mungkin dalam konteks pemerintah atau
1: Iya, pendidikan di Maluku ini apakah pemerintah dan juga mereka yang memberikan ruang untuk anak-anak kita itu berkembang di dunia pendidikan, apakah sudah memberikan akses itu seluas-luasnya hingga kita tidak ada perbedaan lagi begitu ya?
0: Iya, baik Kak. Sebenarnya ruang yang diberikan pemerintah itu kembali lagi kepada regulasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan ya. Namun yang saya lihat faktanya dukungan dari pemerintah belum sepenuhnya merata kepada daerah gitu. Sebenarnya saya sudah melakukan survei dulu. Sebelum saya melakukan lomba ini, saya survei dulu kepada daerah-daerah kepulauan, termasuk Seram ya, di mana saya masuk ke beberapa sekolah, saya melakukan sosialisasi dan saya menangkap apa yang mereka berikan. Mereka memandangi pendidikan itu adalah sebuah hal yang tidak begitu penting bagi mereka. Karena kenapa hal ini bisa terjadi? Karena mereka dari awal tidak diberikan bekal bahwa pentingnya pendidikan itu menentukan masa depan mereka. Jadi saya turun di SMA, saya tanya, apakah adik-adik di sini adakah yang mau melanjutkan kuliah? Yang menjawab dari 50 murid yang menjawab hanya 3 orang Kak yang
1: dari
0: mau melanjutkan kuliah.
1: 50 siswa yang jawab hanya 3.
0: Iya, yang mau melanjutkan.
1: Benar-benar jauh ya.
0: Jauh sekali Kak.
1: Soal pendidikan
0: betul.
1: Kita di Maluku ini itu menjadi persoalan serius dong buat kita.
0: Iya. Betul Kak.
1: Jadi apa yang setelah dari survei tadi, terus Kak Fiza melihat dukungan dari pemerintah kepada pendidikan itu tidak merata, apa yang mau Kak Fiza sampaikan begitu kepada pemerintah kita? Ya misalnya aja begitu ya, siapa tahu mereka lagi dengar saat ini.
0: Ya baik, karena hal ini juga saya alami sendiri. Saya mengikuti kejuaraan, perlombaan itu kami dibentukkan tim ya dari pemerintah sebenarnya di awal diberikan arahan. Namun ternyata kami sudah melakukan berbagai pelatihan-latihan yang sangat ekstra, apalagi kami seorang atlet. Namun ternyata untuk hari mendekati keberangkatan, ternyata dukungan itu tidak maksimal diberikan kepada kami. Jadi beberapa misalnya ada alasan efisiensi harga, jadi atlet-atlet yang sudah berjuang itu harus terpaksa dipotong Kak. Jadi itu sangat mempengaruhi psikologis kita dalam memberikan yang terbaik untuk daerah dalam kejuaraan dan lain sebagainya Kak. Mungkin pesan saya kepada pemerintah harus lebih sensitif terhadap hal-hal seperti ini karena mempengaruhi generasi-generasi daerah ke depan dan kepercayaan anak-anak muda kepada pemerintah sendiri.
1: Sepertinya itu jadi catatan setiap tahunnya.
0: Betul,
1: di untuk dukungan atau perhatian dari mereka yang memang harus melihat hal-hal ini ya, begitu ya. Tapi ada juga saya melihat beberapa anak muda yang mengatakan bahwa ya pendidikan itu kan hanya soal nilai. Apakah Kak Fiza juga setuju dengan hal itu?
0: Pendidikan soal nilai tidak sepenuhnya terpatok pada nilai, namun kembali lagi kepada karakter kita dalam memperjuangkan nilai tersebut itu seperti apa. Jadi jangan kita berpikir bahwa nilai yang tinggi itu menentukan masa depan seseorang. Namun tidak juga seperti nilai rendah adalah orang-orang yang sukses juga. Gimana ya?
1: Jadi mau nilai akademiknya serendah mungkin, tetapi nanti di kemudian hari dia bisa jadi sukses, seperti itu ya?
0: Iya Kak.
1: Jadi Kak Fiza mau mengatakan bahwa karakter itu lebih penting daripada
0: lebih penting,
1: nilai.
0: Iya. Karena kita dinilai karena jiwa survive-nya. Mm-hmm. Betul, Kak.
1: Mm-hmm. Jadi karakter itu bisa terbentuk dari dunia pendidikan itu ya.
0: Nilai kan dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Namun faktor utama yang menentukan masa depan kita, bagaimana kita bisa survive memperjuangkan masa depan kita sendiri dengan cara-cara kita.
1: Iya, baik. Kak Fiza, kita tuh sudah ada di era modernisasi yang begitu pesat. Persebaran informasi itu begitu cepat ya, untuk didapat, mudah didapat juga. Dan apakah itu juga yang membuat generasi sekarang tuh lebih pintar atau justru lebih terpengaruh begitu dengan hal-hal yang sebenarnya ya tidak perlu kita tiru lagi gitu?
0: Baik Kak, jadi di era teknologi yang sangat pesat ini, perkembangannya. Ini sebenarnya penggunaannya tergantung kita sendiri memanfaatkan teknologi seperti apa. Kalau kita memanfaatkan teknologi secara murni untuk untuk hal-hal yang tidak perlu, itu akan mengurangi kualitas kita dalam pola pikir dan juga kepribadian. Namun ketika kita memanfaatkan teknologi secara maksimal, secara positif, itu akan memberikan dampak yang jauh luar biasa kepada kita. Contohnya ketika saya tidak mengetahui suatu hal yang akan saya jalani, namun saya melihat memanfaatkan teknologi yang ada, itu akan memberikan bekal kepada saya. Namun ketika saya menggunakan teknologi secara tidak baik, itu akan mempengaruhi dengan psikis saya juga sih kak. Iya. Karena ketergantungan ya.
1: Iya sih, kita tuh ya saat ini emang terlalu ketergantungan dengan ponsel ya, dengan gadget gitu. Betul. Ya, kita bangun tidur tuh yang dicari bukan segelas air putih, tapi kita nyarinya adalah ponsel gitu kan. Segala hal pun kita lakukan kalau tidak tanpa ponsel tuh rasa ada yang kurang ya.
0: Iya betul.
1: Nah kalau melihat Kak Fiza yang saat ini sudah menggunakan mahkota gitu ya, dengan berbagai prestasinya di usia yang sangat muda, saat ini semester 8 ya.
0: Betul, Kak.
1: Berarti udah nunggu untuk wisuda aja. Nah, kalau melihat teman-teman sebaya Kak Fiza yang mereka tidak seberhasil Kak Fiza begitu, dan mereka ya ada di era modernisasi saat ini yang bisa aja terjerumus dengan segala hal yang tidak baik, apa yang mau Kak Fiza sampaikan kepada mereka, atau Kak Fiza melihat tantangan terbesar apa yang mereka hadapi begitu?
0: Baik Kak, jadi dari saya sendiri sebetulnya ini merupakan tanggung jawab bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi untuk anak-anak muda di daerah dan juga masyarakat luas. Jadi kita memberikan dampak positif, menarik mereka, menarik semangat mereka untuk bangkit lagi. Jadi ketika anak-anak sekarang gagal atau kalah, mereka langsung kehilangan semangat, kehilangan arah, tidak mau lagi karena takut lagi gagal lagi. Sebenarnya hal ini wajar teman-teman ya, karena apa yang kita lakukan wajar kita kalah, karena itu menjadi pengalaman juga pembelajaran kita untuk lebih siap ke depan. Pesan saya untuk anak-anak muda itu, apa yang ingin kamu cita-citakan, apa yang ingin kamu gapai, lakukan aja prosesnya, terobos saja, kalah aja nggak apa-apa, semua ada jalannya. Seperti itu.
1: Baiklah, saya flashback ke awal yang tadi Kak Fiza sampaikan bahwa ketika survei ke sekolah-sekolah,
0: betul, Kak,
1: 50 siswa yang minat untuk melanjutkan ke perguruan tinggi itu hanya 3. Kalau bisa dibilang itu sangat miris begitu Kak Fiza ya. Bagaimana sih kita tuh membangun semangat belajar anak muda yang mereka merasa pendidikan tuh ya biasa aja begitu, tidak menjamin kita tuh kedepannya dapat pekerjaan. Karena saat ini ya orang semua pada berbondong-bondong nyari pekerjaan gitu kan Kak Fiza.
0: Betul. Gimana? Selain usaha kita untuk memberikan motivasi pada anak-anak tersebut, itu kembali lagi kepada lingkungan mereka seperti apa. Harus kita berikan pemahaman juga kepada guru-guru yang membimbing mereka selama ini. Pentingnya pendidikan seperti apa, menentukan masa depan itu memang harus dari pendidikan. Mau tidak mau di dunia sekarang, di era sekarang itu sangat berkembang sekali. Di mana kita bisa melihat presentase orang yang berhasil setelah SMA tanpa melanjutkan kuliah itu sangat sedikit sekali, apalagi tidak dibekali dengan kemampuan atau skill yang mumpuni di bidang yang kita kerjakan. Itu sangat bertentangan sekali dengan apa yang kita mimpikan. Jadi hal ini mempengaruhi kesiapan mental anak-anak ke depan sih Kak.
1: Jadi ya perubahan tuh bisa dimulai dari pendidikan itu sendiri ya Kak Fiza ya. Luar biasa nih. Oke, jadi kita semua semangat belajar, semangat juga untuk meraih cita-cita setinggi mungkin, tentunya tuh dikejar melalui dunia pendidikan.
0: Betul,
1: Kak Fiza ya. Dan pendengar, untuk yang mau bergabung silakan aja, kami masih tunggu di 383-4921 Live Chat RRI Digital. Anda bisa komentar di YouTube RRI Ambon, atau juga Anda bisa tinggalkan pesan di WhatsApp Pro 1 RRI Ambon. Ya, jadi sebagai perempuan muda begitu, ya kadang perempuan ini kan apa ya, kita kembali ke pepatah lama yang mengatakan bahwa perempuan itu tempatnya di dapur gitu kan. Kalau Kafiza sendiri mematahkan stigma itu seperti apa?
0: Stigma itu sangat terbalik ya, karena semangat perempuan itu bahkan lebih tinggi dari yang kita kirakan. Ketika dia sudah punya target, dia sudah punya impian, dia betul-betul berkomitmen kepada perjuangan dia untuk mencapai apa yang dia inginkan begitu Kak. Jadi stigma-stigma yang memberikan pandangan bahwa kita tempatnya di dapur itu stigma-stigma yang kuno, yang terbelakang, yang dimana kita bisa melihat sekarang banyak sekali representasi atau toko-toko, figur-figur yang memberikan dampak positif itu kebanyakan perempuan.
1: Sejauh ini tidak ada ya remehan begitu yang atau bullying yang diterima oleh Kak Fiza karena sebagai perempuan tapi maju paling terdepan nih.
0: Sebetulnya hal-hal ini kita tidak bisa apa ya namanya ya, tidak bisa kontrol ya Kak. Saya rasa stigma seperti itu tetap ada ya. Namun tidak saya ketahui, namun saya pikir pasti ada lah, ya. Pasti ada lah.
1: Tapi di belakang gitu ya. Sejauh ini di media sosial ada komentar-komentar negatif?
0: Tidak. Sejauh ini ya? Tidak ada. Okay. Itu kembali lagi apa yang sudah kita lakukan kepada orang-orang ya. Kalau kita baik pasti mereka akan berbalik juga.
1: Kita, ya. Ya, kalau diberi kesempatan berbicara begitu kepada Pak Gubernur mungkin aja gitu ya, kepada para pemimpin tertinggi kita di Maluku tentang pendidikan, apa yang Kak Fiza itu mau sampaikan begitu?
0: Betul, saya sangat terhormat ketika akan ketemu dengan beliau. Saya ingin menyampaikan bahwa sangat dipedulikan, sangat kita butuhkan itu adalah perhatian dari pemerintah, terutama kepada daerah-daerah Tegate atau kepulauan itu, di mana anak-anak sangat bergantung ya kepada apa dukungan dari pemerintah seperti itu. Mungkin bisa melihat kualitas-kualitas anak-anak di daerah itu seperti apa dan bangkitkan mereka dengan
1: memberikan fasilitas yang layak begitu ya.
0: Betul,
1: pendidikan misalnya saja gedung sekolahnya yang karena kalau kita lihat di sosial media kan masih ada tuh yang sekolah di gedung yang udah mau roboh-roboh kan. Ya kalau hujan basah semua gitu.
0: Dan satu lagi Kak yang ingin saya sampaikan, di mana saya rasa ketika lomba-lomba yang kita lakukan di Maluku ini masih dipengaruhi oleh hal-hal yang nepotisme Kak. Jadi itu mempengaruhi kita juga yang ikut lomba. Jadi kayak kita ikut lomba namun karena hal-hal nepotisme itu terjadi, yang dipilih yang sudah memiliki kedekatan kepada juri dan ya.
1: Atau ada titipan-titipan.
0: Iya gitu kan? Titipan-titipan seperti itu. Itu harus sangat-sangat diperhatikan dan difilterisasi lagi.
1: Oke. Saya melihat apa ya keinginan Kak Fiza tadi mengenai advokasi pendidikan dan pelita pendidikan di wilayah kepulauan, artinya ini juga menjadi program yang ingin Kak Fiza wujudkan begitu di Maluku sebagai seorang putri pendidikan.
0: Betul Kak.
1: Boleh dong kasih gambaran kepada kita semua
0: program jadi ini program saya akan saya lakukan di Maluku. Betul. Jadi sebelumnya karena saya sudah melakukan sosialisasi sebelum saya ikut nasional, ingin saya lanjutkan kembali nanti di kepulauan-kepulauan, terutama saya turun sosialisasi, bangunkan semangat mereka. Jadi kita berdiskusi ini antara anak muda dan juga saya, apa sebenarnya apa yang membelakangi pikiran mereka sehingga memandang remeh pendidikan, dan apa juga yang menjadi pengaruh, menjadi sebab untuk mereka bisa kembali lagi semangat. Jadi itu ketika saya sudah mendapatkan pandangan-pandangan, saya sudah kumpul itu, saya akan melihat lagi apa yang mereka butuhkan gitu Kak. Dan itu bisa menjadi usulan saya kepada pemerintah.
1: Jadi ya selain tadi yang sudah Kak Fiza sampaikan, ya berarti kita sebagai anak muda Maluku juga harus lebih percaya diri begitu.
0: Betul,
1: ya
0: Kak.
1: Untuk bisa ya bersaing lah di tingkat nasional. Karena kalau semua itu sudah dilakukan Kak Hafiza, tim dan pemerintah, tapi kalau emang kepercayaan diri itu tidak ada juga sama aja gitu kan.
0: Betul,
1: kita
0: Kak.
1: Tidak akan bisa bersaing begitu. Ya itu yang sudah Kak Fiza sampaikan, berarti ya semoga saja segera dibenahi begitu.
0: Betul.
1: 5 tahun ke depan Kak Fiza ingin seperti apa? Ingin dikenal sebagai apa?
0: Betul. Saya 5 tahun ke depan tentunya mulai dari sekarang saya sudah mempersiapkan strategis-strategis yang di kemudian hari bisa memungkinkan apa yang ingin saya lakukan ya. Saya ingin dikenal sebagai orang-orang yang berikan dampak positif khususnya kepada anak-anak ya, mengembangkan mental mereka untuk memperjuangkan daerah yang bisa bersaing dengan daerah-daerah yang terkemuka, apalagi kita termasuk daerah afirmasi, cukup ekstra dalam berjuang ya, mempertaruhkan nama daerah.
1: Semoga kedepannya juga kita bisa, ya Maluku tuh bisa apa ya, bisa sejajar lah dengan daerah-daerah terdepan begitu ya. Salah satunya juga kota pendidikan Jogja bisa aja gitu, kalau emang kita sebagai generasi muda mau merubah mindset itu ya, kita mau merubah pola pikir kita, ya kita harus maju gitu.
0: Betul, Kak. Karena kemajuan daerah itu tergantung generasinya sebelumnya seperti apa, karena hal-hal ini dibentuknya dari sekarang, tidak ketika kita dewasa baru dibentuk, tidak. Semuanya dibentuk dari awal, dari usia dini ya, anak-anak generasi muda seperti itu, Kak.
1: Baik, luar biasa sekali Kak Fiza. Ini saya juga punya question buat Kak Fiza nih. Boleh dong,
0: boleh,
1: dijawab cepat ya. Ya kalau orang pintar mah jawabnya cepat gitu ya. Oke, ini buku favorit?
0: Buku favorit saya sebenarnya unik ya Kak.
1: Unik, aduh ini jawabannya panjang ya ternyata ya. Boleh, boleh.
0: Buku favorit saya sering membaca buku-buku latihan soal.
1: Latihan
0: misalnya
1: soal?
0: Iya, kayak wangsit, seperti itu Kak.
1: Kenapa begitu?
0: Karena saya rasa karena pengetahuan umum saya masih terbatas,
1: oh, gitu
0: mungkin ya,
1: ya.
0: Dari awal. Jadi saya ketika saya merasa kekurangan dalam pengetahuan, saya belajar apa sih yang belum saya ketahui gitu. Harus diketahui lewat buku Kak. Jadi kayak kalau lewat HP kan apa yang ingin kita cari baru ada. Kalau di buku kan semuanya sudah ada, seperti itu Kak.
1: Buku adalah jendela dunia.
0: Betul,
1: gitu
0: Kak.
1: Ya. Jadi kita harus kembali ke buku ya. Buku favoritnya apa tadi?
0: Wangsit. Iya, latihan soal.
1: Luar biasa sekali. Toko inspirasi?
0: Toko inspirasi yang Diamond atau?
1: Ya serah Kak Fiza deh.
0: Toko.
1: Emang ada banyak ya toko inspirasi?
0: Banyak Kak sih.
1: Oke, boleh. Satu atau dua?
0: Saya sering melihat Mary Riana.
1: Mary Riana.
0: Iya, betul Kak.
1: Itu aja ya.
0: Iya.
1: Mary Riana. Oke, moto hidupnya nih.
0: Moto hidup saya tidak penting seberapa kita posisi kita saat ini. Tapi seberapa penting dampak kita untuk memberikan hal-hal positif kepada banyak orang. Mata pelajaran favorit adalah metodologi penelitian.
1: Metodologi penelitian.
0: Betul.
1: Aduh, kok jadinya kayak gitu sih Kak?
0: Karena saya suka
1: ya, hal baru.
0: Sesuka
1: gitu ya?
0: Hal baru.
1: Experiment
0: jadi ya,
1: ya.
0: Saya terus. Apa tanamkan dalam pikiran saya ini kenapa begini, pengaruhnya apa,
1: selalu ada pertanyaan ya?
0: Selalu ada pertanyaan.
1: Waduh, agak susah juga
0: apalagi
1: nih,
0: saya di latar belakangnya teknisi ya. Saya merupakan jurusan
1: teknik.
0: Jadi mungkin pemikiran-pemikiran itu sudah tumbuh sejak saya belajar teknik.
1: Oke, hal yang paling disyukuri,
0: hal yang paling disyukuri Tuhan memberikan saya benih semangat dan rasa syukur terhadap apa yang sudah saya lakukan dan bisa dikembangkan lagi menjadi kegagalan. Kegagalan yang paling berharga ada banyak sih Kak.
1: Banyak ya.
0: Banyak ya. Tapi yang paling berharga adalah saya gagal 3 kali pencaksilat nasional yang di mana ini apa turnamen 3 ini yang paling berkompetisi di tahapnya. Tahap mahasiswa ya, Kak. Jadi pertama, kedua, ketiga saya kalah, dan itu ketiga kalinya saya tidak bisa lagi ikut pertandingan tersebut karena sudah dibatasi.
1: Oke.
0: Ya, umurnya.
1: Akhirnya dengan kekalahan itu ya.
0: Iya. Jadi harusnya saya bisa menang antara tiga periode ini,
1: ya.
0: Tapi saya nyatanya gugur ya di dalam tiga periode tersebut. Namun Tuhan memberikan saya jawaban atas kegagalan itu.
1: Luar biasa sekali. Emang sangat menyakitkan.
0: Sangat
1: gitu ya.
0: Ya, betul, Kak.
1: Harus pensiun, tapi
0: ya,
1: ya. Oke lah. Ada jawaban di tempat lain gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Kak.
1: Tempat belajar favorit Kak Fiza?
0: Kampus, Kak.
1: Kampus.
0: Betul. Karena di kampus saya didukung oleh teman-teman juga yang suka belajar. Jadi kita bertukar pikiran, saling mendukung dan lain sebagainya.
1: Iya, baiklah. Satu pertanyaan terakhir ya. Ya, bukan pertanyaan sih. Apa arti sukses buat Kak Fiza?
0: Arti sukses kita adalah kita bermakna, kita berdampak, dan kita bisa menjadi jawaban atas kesempatan yang belum dirasakan oleh orang-orang yang harusnya merasakan kesempatan tersebut.
1: Pertanyaan penutup ya, sebelum Kak Fiza memberikan sepatah kata juga, kalau bisa berbicara kepada diri sendiri di 5 tahun yang lalu, apa yang ingin Kak Fiza sampaikan?
0: Oh, seperti afirmasi gitu ya, Kak. Tidak apa-apa kalah, Tuhan selalu mempunyai jalan, Tuhan selalu mempunyai jawaban untuk setiap umatnya. Ketika kita kehilangan arah, ketika kita tidak tahu harus kemana, kembalilah kepada Tuhan. Tuhan selalu berdampingan dengan kita. Seperti itu.
1: Ya, ingin Kak Fiza sampaikan kepada anak-anak Maluku yang mungkin aja saat itu mereka sedang kehilangan arah, kehilangan semangat.
0: Betul. Pesan saya untuk adik-adik yang sedang berjuang untuk masa depannya, harus optimis, tidak boleh merasa insecure. Hal-hal yang belum kita ketahui, kita cari tahu lagi, kita bekali diri kita dengan pengetahuan, dan selalu ada jalan yang diberikan oleh Tuhan dalam melewati semua ini. Berjuanglah dan jangan patah semangat.
1: Luar biasa sekali nih. Satu pernyataan terakhir juga buat dunia pendidikan Maluku. Seperti apa ini, Kak Fiza?
0: Dunia pendidikan Maluku, hal yang paling mempengaruhi daerah itu berasal dari pendidikan, kualitas generasi, dan itu menjadi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat dalam mengembangkan dalam mengembangkan mental kualitas pendidikan anak-anak. Jadi kita memberikan penyadaran, edukasi terus-menerus kepada mereka untuk memperjuangkan kualitas pendidikan ini. Betul, Kak.
1: Baiklah, Kak Fiza. Aduh, perbincangan kita di siang hari ini seru ya.
0: Betul,
1: kita
0: Kak.
1: Bicara soal pendidikan di wilayah kepulauan yang nyatanya tuh masih sangat terbelakang.
0: Betul,
1: gitu ya. Banyak daerah yang juga belum bisa menjangkau pendidikan itu, dan ya kita belajar bahwa pendidikan itu bukan hanya tentang gelar atau prestasi.
0: Betul,
1: begitu, Kak
0: Fiza
1: ya, tetapi tentang bagaimana ilmu yang kita miliki itu dapat bermanfaat bagi
0: Betul,
1: orang
0: Kak.
1: Lain. Saya ucapkan
0: terima kasih
1: sudah
0: banyak,
1: bergabung
0: Kak.
1: Bersama kami di Figur Inspirasi Pro 1 RRI Ambon yang sudah memberikan banyak inspirasi kepada kita semua di dunia pendidikan, sudah berbagi cerita, juga berbagi semangat, dan tentunya kita akan jumpa di lain waktu, begitu Kak Fiza ya, dengan beragam cerita
0: Betul,
1: lainnya.
0: Pak.
1: Pada kira selepas ini juga, nantinya di pukul 13 kami ajak Anda untuk ikuti berita olahraga dari Pro 3 Jakarta. Sanur Gamarpati mengucapkan selamat siang.

0: Ayo sekolah. Anak-anak Indonesia harus sekolah. Sekolah itu menyenangkan, karena di sekolah kita banyak belajar, bermain, punya banyak teman, dan pengalaman seru lainnya.
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Mimpi adalah masa depan. Sudahkah kita bijak berbuat untuk menghantarkan anak-anak kita menggapai cita-citanya?

0: Kiri, kiri, kiri. Balas, balas, kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus. Ya, terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
1: Aduh, hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya kan juga pun.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Bayern Munich taklukkan JJ United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Petenis Arina Sabalenka raih kemenangan meyakinkan pada babak 64 besar Canadian Open 2026. 47 pemain akan memperkuat timnas putri Indonesia U18 pada Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 5 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari sepak bola. Ajax resmi mengumumkan kedatangan kiper senior Marc-André ter Stegen dari Barcelona pada bursa transfer musim panas. Penjaga gawang berusia 34 tahun itu didatangkan dengan status pinjaman selama satu musim hingga akhir kompetisi 2026-2027. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, menyebut ter Stegen sebagai tambahan penting bagi skuad asuhan Michael Sanche. Cruyff mengatakan kualitas dan pengalaman ter Stegen akan memberikan kontribusi besar bagi tim musim ini. Ter Stegen memulai karir profesional bersama Borussia Mönchengladbach sebelum bergabung dengan Barcelona pada 2014. Selama membela Barcelona, kiper asal Jerman itu mencatatkan 423 penampilan dan meraih berbagai gelar, termasuk Liga Champions serta 7 trofi Liga. Ia juga telah mengoleksi 44 penampilan bersama tim nasional Jerman. Sebelum bergabung dengan Ajax, Ter Stegen sempat dipinjamkan ke Girona pada paruh kedua musim lalu dan kembali bekerja sama dengan Michael Sanchez.

0: Dari Liga Belanda kita ke Jerman. Bayern Munich menaklukkan JG United 2-1 dalam laga pramusim 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Bayern München meraih kemenangan tipis 2-1 atas JG United dalam laga uji coba pramusim Audi Summer Tour 2026 di JG World Cup Stadium malam tadi waktu setempat. Meski hanya menang 1 gol, laga ini menjadi ajang unjuk gigi talenta muda di Rotten di bawah arahan Vincent Kompany. Panas terik lebih dari 30 derajat Celcius tak menyurutkan intensitas pertandingan. Semua gol tercipta di babak pertama. Di laga ini Vincent Kompany melakukan rotasi besar-besaran di babak kedua dengan memasukkan Joshua Kimmich, Jonathan Tah, dan Luis Diaz. Meski Bayern dominasi, pertahanan JG United solid sehingga tak ada gol tambahan. Laga ini menjadi spesial bagi Kim Min-jae yang bermain di hadapan sekitar 22.000 pendukung tanah airnya. Usai laga pelatih München, Vincent Kompany akui ini merupakan laga persahabatan yang bagus.
2: Ini permainan persahabatan yang menarik dan sangat bagus melawan Jeju. Kedua tim menampilkan permainannya. Jadi ini permainan yang bagus untuk kami, untuk meningkatkan intensitas yang bagi kami ini positif, dan pemain kami tidak ada yang cedera.
3: It was quite positive for us. There was good intensity and we didn't have any injuries.
1: Sementara itu pemain Munchen Nathaniel Brown bersyukur permainan timnya berjalan dengan lancar meski bermain dalam suhu yang panas.
4: It's going well. We've now won 2-2. I still need to get to know the boys.
2: Segalanya berjalan lancar. Kami berhasil memenangkan 2 pertandingan dari 2 laga yang telah dijalani. Saya masih perlu lebih mengenal rekan-rekan setim, terutama saat berada di lapangan dan dalam pertandingan. Saya sangat menikmatinya. Tentu saja, berlari dalam kondisi suhu udara di sini cukup berat. Saya pun merasakannya, tetapi menurut saya hal itu justru akan bermanfaat bagi kami. Aston Villa kemungkinan akan menjadi lawan yang berbeda. Itu akan menjadi ujian yang sangat bagus bagi kami untuk melihat sejauh mana kemampuan kami saat ini. Dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.
4: See where we're at and we want to seize it.
1: Setelah laga di Jeju, skuad Bayern dijadwalkan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi Aston Villa pada 7 Agustus 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Produksi RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: This time it's Hiroki Ito. There was no one around him at the 6 yard line.

Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Pembalap cadangan Paul Espargaro akan menggantikan Maverick Viñales membela Red Bull KTM Tech 3 pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone. Espargaro turun balapan setelah Viñales memutuskan fokus menjalani pemulihan cedera yang belum sepenuhnya pulih. Manajer tim Red Bull KTM Tech 3, Nicholas Joyon, mengaku seluruh tim sedih dengan kondisi yang dialami Viñales. Meski demikian, Joyon menilai Espargaro merupakan sosok yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut. Espargaro mengaku memiliki perasaan campur aduk karena sedih melihat rekan setimnya cedera. Namun, pembalap asal Spanyol itu juga mengaku antusias kembali merasakan atmosfer balapan MotoGP. Ia mengatakan selalu merasa seperti keluarga setiap kembali bergabung dengan Grassi Tech 3. Sementara Viñales akan melanjutkan program rehabilitasi bersama tim medis dan KTM dengan harapan dapat kembali tampil pada seri berikutnya di Aragon.

0: Kita ke kabar tenis. Petenis putri nomor 1 dunia Aryna Sabalenka meraih kemenangan meyakinkan atas Moyuka Uchijima pada babak 64 besar Canadian Open 2026 di Stadion Sobeys dini hari tadi. Berikut Lilian Nadia menyampaikan laporannya.
1: Sabalenka with the impressive victory to start off her campaign in Toronto.
2: Aryna Sabalenka mengawali perjuangannya di Canadian Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan 2 set langsung. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Moyuka Uchijima 6-3, 6-3 pada babak 64 besar di Sobeys Stadium Toronto dini hari tadi. Sabalenka sempat tertinggal 0-2 setelah kehilangan servis pada game pembuka. Namun, petenis Belarus itu bangkit dengan merebut 5 game beruntun untuk mengamankan set pertama. Pada set kedua, pertandingan berlangsung lebih ketat. Meski mencatat 6 double fault, Sabalenka tetap mendominasi lewat efektivitas servis pertama untuk menutup pertandingan dengan kemenangan. Usai laga, Sabalenka mengaku senang dapat meraih hasil positif di Toronto setelah jeda singkat yang dijalaninya. Ini bukan pertandingan yang mudah. Setelah jeda sejenak, saya sangat senang bisa lolos ke babak berikutnya. Saya juga senang bisa kembali bermain di Toronto dan bertemu kalian semua malam ini. Dukungan kalian luar biasa. Terima kasih banyak. Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek memulai musim lapangan keras dengan mengalahkan Sarah Bailek 6-0, 6-3 di Toronto tadi malam. Petenis Polandia itu tampil dominan pada set pertama tanpa kehilangan satu game pun. Swiatek mendapat perlawanan lebih sengit pada set kedua, termasuk melewati satu game panjang dengan 13 kali jus dan menyelamatkan 9 break point. Usai laga, petenis peringkat 8 dunia itu mengaku puas dengan permainannya kali ini.
3: Yeah, it was quite a weird game. I gotta say,
2: ini pertandingan yang cukup aneh, harus saya akui. Tidak mudah untuk menyelesaikannya. Saya rasa selama game itu kami harus lebih banyak berlari, lebih sering mengubah ritme permainan, dan mencoba berbagai variasi. Saya merasa kami berdua terus mengubah ritme dan tempo, sehingga terkadang sulit untuk menyesuaikan diri. Angin juga membuat situasinya semakin tidak biasa. Namun, saya senang bisa tetap fokus dan bermain solid, karena pada akhirnya pertandingan terasa sangat menguras fisik. Saya benar-benar ingin tetap hadir sepenuhnya dalam permainan dan tidak memberikan poin secara cuma-cuma kepada lawan. Pada putaran selanjutnya, Aryna Sabalenka akan menghadapi Zhang Shuai dari Tiongkok, sementara Iga Swiatek dijadwalkan bertemu

Informasi olahraga nasional kita awali dari sepak bola Indonesia. Sebanyak 47 pemain diumumkan memperkuat timnas putri Indonesia U18 untuk menghadapi Sri Kandi Merdeka Cup 2026. Para pemain akan dibagi ke dalam dua tim, yakni Garuda Pertiwi dan Putri Nusantara. Kedua tim dihuni pemain-pemain muda yang menempati posisi penjaga gawang, bertahan, gelandang, dan penyerang. Sri Kandi Merdeka Cup 2026 akan berlangsung di Super Soccer Arena Kudus pada 14 hingga 23 Agustus mendatang. Garuda Pertiwi tergabung di grup A bersama Hong Kong, Malaysia, dan Arab Saudi. Sementara Putri Nusantara akan bersaing di grup B menghadapi Thailand, Singapura, dan Yordania. Turnamen menjadi ajang penting bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman bertanding di level internasional. Diharapkan kedua tim mampu menunjukkan perkembangan sepak bola putri Indonesia sekaligus meraih hasil terbaik di kandang sendiri.

0: Sementara itu, Liga Indonesia dilaporkan mencapai keuntungan hingga 705 miliar rupiah per musimnya. Laporan disampaikan pada Kongres Tahunan PSSI 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi Kongres berjalan lancar dan baik. Tadi kita sampaikan tentu hasil-hasil daripada program yang berjalan hari ini.
2: Kompetisi Liga Indonesia kini disebut mencatatkan pendapatan sebesar 705 miliar rupiah per musim. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat Kongres Tahunan PSSI Senin lalu. Peningkatan tersebut dinilai Erick menjadi indikator membaiknya ekosistem sepak bola nasional, sekaligus berdampak pada bertambahnya pemasukan klub peserta kompetisi. Menurutnya, pertumbuhan nilai komersil kompetisi menjadi salah satu hasil transformasi yang terus dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.
1: Dan juga kalau kita lihat tadi, Liga itu sekarang pendapatannya per musim udah 705 miliar. Ini hal yang bagus, makanya klub-klub sekarang Liga 1, Liga 2 mendapatkan pemasukan yang lebih tinggi lagi dibandingkan jauh sebelumnya. Nanti silakan cek masing-masing klub 3 tahun yang lalu dan hari ini berapa pendapatan dari liganya.
2: Sementara itu, anggota eksekutif komite Exco PSSI bidang media Arya Sinulinga menuturkan, jadwal liga nantinya akan menentukan jadwal kongres pemilihan PSSI tahun 2027, di mana liga musim 2026-2027 harus lebih dulu berakhir sebelum kongres dihelat.
3: Apapun namanya, regulasi liga kan yang buat PSSI, untuk yang sekarang juga, ketentuannya, permainannya, apa semua. Nah, jadi kalau tiba-tiba kita belum pertanggungjawabkan, belum selesai semua, nanti kasihan juga pengurus barunya, makanya selesaikan dulu liganya, selesai semua pertanggungjawabannya, baru kita kongres. Jadi,
2: selain liga yang saat ini telah bergulir, PSSI juga membahas sejumlah isu dan agenda. Salah satunya mengenai kabar liga sepak bola

Putri yang direncanakan mulai bergulir pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Nia Rabdulite Loli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikutnya kabar dari Piala Presiden 2026. Persija Jakarta harus mengubur ambisi meraih gelar Piala Presiden 2026 setelah takluk 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal. Hasil tersebut memastikan Persib melaju ke partai final dan akan menghadapi Persebaya Surabaya usai mengalahkan Arema FC dengan skor 1-0. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Karena kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu kondisinya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk...
2: Persija Jakarta harus mengakhiri langkahnya di Piala Presiden 2026 setelah kalah 1-2 dari Persib Bandung pada laga semifinal di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar kemarin. Pada semifinal lainnya, Persebaya Surabaya mengamankan tiket ke partai puncak usai menundukkan Arema FC dengan skor tipis 1-0. Hasil tersebut memastikan final Piala Presiden 2026 mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengakui hasil tersebut belum sesuai harapan. Menurutnya, Macan Kemayoran masih membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan karena banyak dihuni pemain baru, termasuk legion asing, sehingga performa tim belum mencapai kondisi terbaik.
3: Skor yang tidak diinginkan oleh Macan dan tidak puas. Akan respect juga atas keputusan wasit dan semua pertandingan ini. Dan para pemain kita memang kondisinya tidak 100%, hanya 30-40%. Jadi tanggal 4 September setelah dengan mulai.
2: Persija Jakarta Pratama Arhan mengatakan kekalahan dari Persib menjadi pelajaran penting bagi tim menjelang kompetisi resmi. Ia juga berharap rivalitas Persija dan Persib hanya terjadi di lapangan, sementara pemain maupun supporter tetap menjaga sportivitas dan persaudaraan.
1: Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat buat Persib untuk melanjutkan ke final ya. Ya, buat saya dan teman-teman ini akan menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan saat kita si Liga nanti. Ya, sekali lagi selamat. Kita baru kumpul juga nggak terlalu lama juga, ya banyak pemain baru juga, pemain asing juga kan yang belum tahu kondisinya gimana, taktiknya gimana, jadi ya menurut saya emang butuh waktu aja untuk menyesuaikan taktik kondisinya.
2: Final Piala Presiden 2026 dijadwalkan berlangsung pada Kamis 6 Agustus 2026 malam di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya. Sementara itu, laga perebutan peringkat ketiga antara Persija Jakarta dan Arema FC akan digelar lebih dahulu pada sore hari. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari Bulu Tangkis Indonesia. Atlet bulu tangkis Indonesia mulai mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia BWF 2026 di India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Saya sudah memulai latihan sejak minggu lalu walaupun nyampenya baru Selasa karena...
2: Atlet bulu tangkis Indonesia dipastikan absen mengikuti Korea Masters 2026 yang tengah berlangsung sejak Selasa kemarin hingga hari Minggu mendatang guna mempersiapkan diri dalam kejuaraan dunia BWF 2026 yang akan dilaksanakan di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada kesempatan Media Day yang berlangsung di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang, Alwi Farhan, pebulu tangkis tunggal putra Indonesia mengatakan bahwa meski dirinya bukan unggulan di kejuaraan dunia, ia tetap akan menampilkan performa terbaiknya.
1: Tetap saya di sini bukan menjadi unggulan di kejuaraan dunia ini, tapi tidak ada menutup kemungkinan bahwa saya bisa melaju jauh. Yang pastinya saya sangat amat prepare untuk bisa perform, karena memang ini kejuaraan dunia yang sangat amat bergengsi, karena beberapa bulan ini saya akan dihadapi turnamen-turnamen besar, jadi ya saya akan sangat amat berusaha lah di persiapan. Dan bagaimanapun hasilnya nanti, saya tidak mau menyesali karena ketika saya di latihan ini saya sudah mengerahkan seluruh kemampuan saya.
2: Alwi juga menerangkan perihal kesiapannya menghadapi Asian Games yang akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Ia mengatakan bahwa dirinya akan fokus step by step menghadapi setiap turnamen dengan yang terdekat kejuaraan dunia 2026. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani, tunggal putri Indonesia, selesai latihan rutinnya, mengatakan kepada awak media bahwa kekurangan dari dua turnamen terakhir, China Open dan Japan Open, mulai dibenahi dalam latihan kejuaraan dunia 2026.
3: Sejauh ini, ya Alhamdulillah udah mulai latihan lagi ya, karena baru pulang juga minggu kemarin. Jadi untuk persiapannya ya sama seperti Jepang Open sih, dari kekurangan 2 minggu kemarin pertandingan itu ya ditambahin sekarang sih, mungkin ditambahin terakhir mungkin di China Open 8 besar itu aku masih ada kekurangan ya kayak mental pikiran aja sih itu, karena di Jepang Open aku rasa aku cukup sangat baik, bisa semifinal, dan di setiap matchnya juga aku cukup puas dengan permainan aku dan bisa mengalahkan Wang Zi karena mental pikiran aku yang benar-benar aku tetapin.
2: Kejuaraan dunia BWF 2026 akan berlangsung di India pada tanggal 17 hingga 23 Agustus mendatang. Atlet-atlet Platnas PBSI juga difokuskan untuk mempersiapkan diri pada Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan berlangsung mulai tanggal 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Indonesia dipastikan akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga, dengan 20 diantaranya berasal dari cabang olahraga bulu tangkis. Ke-20 atlet tersebut nantinya akan dipilih berdasarkan performa penampilan mereka di kejuaraan dunia 2026 dan juga China Masters 2026. Setidaknya dari cabang bulu tangkis ditargetkan meraih 1 medali emas dari sektor bergu putra, melihat performa ganda putra yang tengah apik dalam 2 turnamen terakhir, Japan Open dan China Open 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Dengan disampaikannya kabar dari bulu tangkis tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
1: Tahu dong.
0: Apaan sih ya?
1: Naifa, lihat deh, sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
0: Iya ya, Naifa bisa patah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Kami kembali menyapa Anda di Maluku siang ini untuk request and sharing informasi. Silakan aja lain telepon, WhatsApp, atau juga live chat dari digital. Anda mau berbagi salam, berbagi cerita, dan juga request lagu, boleh dong. Lagunya siapa sih akan saya hadirkan untuk Anda semua ya. Dan berikut ini mendengar, kami hadirkan lagu dari Adrian Khalif, 2001 kali. 2001 kali untuk Anda, dan nantinya juga di pukul 14 kami ajak Anda untuk ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah!

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat untuk semuanya pendengar. Aduh, akhirnya ya masuk juga di jam yang paling ditunggu-tunggu. Selamat siang untuk Anda, apa kabar hari ini? Ya semoga semangatnya tuh masih ada gitu ya. Walaupun mata tuh udah mulai berat karena habis makan siang, ya kan? Ini udah di pukul 7 menit lagi kita ada di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Namun tenang pendengar, karena saya juga akan menemani Anda di request time begitu. Sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti dinamika Maluku Sore juga. Jadi silahkan untuk yang mau request lagu, kami tunggu di line telepon, WhatsApp, juga di live TikTok ya, Pro 1 RRI Ambon. Oke, ini sudah ada dari Ferry. Selamat siang kakak Nona, siang. Aduh, suka deh kalau dipanggil Nona, ya kan? Mau request lagu Kekasihku Mengapa Duduk Merenung. Emang ada ya? Kekasihku Kenapa Duduk Merenung. Aduh, siapa itu yang merenung di jam segini? Ya, harusnya kalau gak ada kerjaan, ya tidur aja deh, istirahat aja gitu kan. Ada siapa lagi nih? Saya juga menunggu semuanya ya. Dan jangan lupa nantinya di pukul 14, kami ajak Anda untuk ikuti Lintas Seribu Pulau.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 105,1 FM, Rosanto Kendal Informasi dan Inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar, tepat kita saat ini di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Tentu juga kami hadirkan ke ruang dengar Anda secara berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.
1: Ikutilah Lintas 1000 Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
0: Kita awal informasi pertama dari RRI Tual yang akan disampaikan oleh Resti Febrianti, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Tual akan menyelenggarakan hitanan massal gratis bagi masyarakat Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai bagian dari penyaluran zakat yang dikumpulkan para karyawan PLN.
2: PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Tual akan menyelenggarakan hitanan massal gratis bagi masyarakat umum di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyaluran zakat yang telah dikumpulkan dari para karyawan PLN sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi pada masyarakat. Ketua Penyelenggara Hitanan Massal Muhammad Arsil Asman mengatakan kegiatan tersebut terbuka secara gratis bagi masyarakat umum yang berada di wilayah Kota Tual dan Maluku Tenggara. Menurutnya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan layanan hitan bagi anak-anak mereka.
3: Jadi untuk hitanan massal ini kenapa PLN UP3 Tual ada hitanan massal? Jadi kami itu ada ini YBM, Yayasan Bakti ya, zakat gitu ya. Zakat-zakat dari pegawai kan kami itu dipotong zakatnya dan disetorkan ke YBM. Jadi YBM yang mengelola. Jadi dipilihlah hitanan massal untuk sekaligus juga menyalurkan zakat-zakat yang sudah dikumpulkan ini. Jadi bentuknya jadinya jadi hitanan massal. Iya, ada juga biasanya bantuan ke kaum duafa. Jadi tergantung program dari YBM.
2: Arsil menjelaskan masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan tersebut masih memiliki kesempatan untuk melakukan pendaftaran hingga Kamis 6 Agustus 2026. Ia mengimbau masyarakat yang berminat agar segera mendaftarkan anaknya sehingga dapat mengikuti kegiatan kehitanan massal sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan hitanan massal akan dipusatkan di kantor PLN UP3 Tual pada Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata pemanfaatan zakat yang dihimpun dari karyawan PLN untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.
3: Ya, sertifikat hitan sama souvenir dan bingkisan ya. Jadi kami kan tujuannya itu supaya ini menyalurkan amanah yang sudah dikumpulkan dari teman-teman pegawai kepada penerima. Jadi kan ini amanahnya para pegawai ini dikumpulkan, nanti YBM yang kelola. Nah, bentuk pengelolaannya di kali ini itu mengadakan hitanan massal. Batas pendaftaran sampai dengan hari Kamis. Kamis ini ya, karena acaranya sudah Jumat.
2: Selain mendapatkan layanan hitan secara gratis, peserta nantinya juga akan memperoleh sertifikat hitan serta souvenir berupa bingkisan. Pemberian tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk apresiasi sekaligus menambah kebahagiaan anak-anak yang mengikuti kegiatan hitanan massal. Arsil berharap kegiatan hitanan massal yang diselenggarakan PLN UP3 Tual dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Tual dan Maluku Tenggara. Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat menjadi bentuk berbagi dan memberikan keringanan bagi keluarga yang membutuhkan, sekaligus memperkuat kepedulian sosial PLN kepada masyarakat. Dari Tual, Lesipe Brianti melaporkan.
0: Dari Tual kita menuju RRI Ternate. Pendengar, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Meski begitu, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan hak ASN tetap menjadi prioritas. Turekia Samsudin melaporkan.
4: Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur Riki Hairul Rifat mengatakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap seluruh daerah termasuk Kabupaten Halmahera Timur. Kondisi tersebut mempengaruhi kemampuan keuangan daerah karena terjadi penurunan nilai APBD dibanding tahun sebelumnya. Menurut Riki, pada 2025 belanja APBD Haltim dirancang sekitar 2,2 triliun rupiah. Namun pada 2026 APBD hanya sekitar 1,4 triliun rupiah atau berkurang sekitar 800 miliar rupiah sehingga berdampak terhadap arus kas pemerintah daerah. Riki menjelaskan, kondisi serupa juga dialami sejumlah daerah lain di Maluku Utara. Menurutnya, pemerintah daerah tetap wajib menyesuaikan diri karena efisiensi merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan.
5: Jadi efisiensi anggaran itu memang berdampak cukup signifikan di semua wilayah, bukan cuma di Amerika. Kita tahun 2025 itu APBD kita itu dirancang untuk belanjanya 2,4 triliun. Nah, kemudian di 2020 ini APBD kita di Halmahera Timur dirancang hanya sebesar 1,4 triliun. Penurunan cukup signifikan sebesar 800 miliar. Angka itu yang cukup besar yang mungkin pasti bukan cuma di Halmahera Timur. Jadi cash flow daerah itu pasti terganggu karena memang secara garis besar APBD dari masing-masing daerah itu mengalami angka penurunannya cukup signifikan. Makanya di beberapa kesempatan itu terkait dengan efisiensi anggaran itu sering dikeluhkan juga oleh beberapa kepala daerah.
4: Ricky juga menambahkan, tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD menyusun APBD dengan mempertimbangkan seluruh kebutuhan prioritas. Selain memenuhi belanja wajib atau mandatory spending, pemerintah juga tetap berupaya memenuhi hak ASN termasuk P3K penuh waktu maupun paruh waktu.
5: Kita merancang APBD itu skenarionya pasti optimis. Yang ada makanya setiap daerah terutama dalam hal ini Sekda, Sekda itu kan selaku ketua TAPD, dia harus bisa mempertimbangkan banyak hal termasuk mempertimbangkan antara bagaimana arahan pemerintah pusat terkait mandatory spend. Jadi mandatory spend itu adalah belanja-belanja yang secara khusus disarankan oleh pemerintah pusat wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Makanya menurut kami di Pendahati merancang APBD Halmahera Timur memang merancang dengan kondisi yang efisiensi tetapi dengan antusiasme yang optimis bahwa APBD Haltim bagaimanapun caranya kita bisa menjangkau sampai hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat Halmahera Timur termasuk kebutuhan atas hak ASN baik itu ASN reguler maupun P3K.
4: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berharap pengelolaan anggaran yang efektif dapat menjaga pelayanan publik tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran. Dari Maba Halmahera Timur, Turaikia Samsudin melaporkan.
1: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekor Wil 3.
0: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dengan kami di Lintas Seribu Pulau. Selanjutnya kita ke RRI Bulang. Pemerintah Kabupaten Serambagian Timur didesak segera menggunakan dana belanja tak terduga atau BTT untuk menanggulangi bencana alam akibat dampak musim kemarau berupa kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan yang melanda daerah tersebut.
6: Pemerintah Kabupaten Serambagian Timur Provinsi Maluku didesak sudah waktunya memanfaatkan alokasi belanja tak terduga atau BTT untuk menangani dampak kemarau panjang berupa kebakaran hutan dan lahan serta krisis air bersih yang sementara melanda. Desakan ini disampaikan Ketua DPRD setempat Trisman Sibualamo kepada wartawan di Bula Senin hari ini. Dikatakan tahun ini pemerintah dan DPRD mengalokasi sedikitnya 1,5 miliar rupiah dari APBD untuk pos anggaran BTT. Sesuai peruntukannya, alokasi dana tersebut memang ditujukan untuk penanganan situasi darurat bencana, salah satunya seperti yang dialami warga Bula dan sekitarnya. Sebab itu, sekali lagi Ketua DPC PKB ini berpandangan pemerintah kabupaten sudah seharusnya memanfaatkan alokasi belanja dimaksud.
7: Setiap tahun itu ketua punya BTT itu kan ada, belanja tak terduga itu ada. Nah, kita kira tanpa ketua bilang itu dan tanpa DPR memanggil itu sebenarnya sudah tahu di tahun 2026 itu 1,5 miliar kalau nggak salah.
6: Risman mengaku musibah karhutla dan krisis air bersih akibat kemarau panjang tahun ini memang yang paling terparah. Untuk menseriusi percakapan mengenai rencana pemanfaatan alokasi BTT itu sendiri, DPRD telah menjadwalkan bakal menggelar rapat gabungan komisi menghadirkan pimpinan OPD teknis terkait.
7: Mungkin sehari dua ini kita bisa sampaikan penyelesaian untuk dinas-dinas terkait untuk ketua membicarakan masalah itu.
6: Sementara itu, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Kabupaten Seram Bagian Timur mencatat luas kebakaran hutan dan lahan di wilayah ini telah mencapai sekitar 280 hektar berdasarkan hasil analisis geospasial. Luasan itu tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bula, Kecamatan Bula Barat, dan Kecamatan Teluk Waru, dengan titik terparah berada di Kecamatan Bula. Kepala UPTD KPH Kabupaten Seram Bagian Timur Musa Rumakat mengatakan, luas lahan yang terbakar terdiri atas 210 hektar di Kecamatan Bula, 42 hektar di Kecamatan Bula Barat, dan 28 hektar di Kecamatan Teluk Waru. Dikatakan Kecamatan Bula merupakan kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran karena didominasi tutupan lahan berupa semak belukar yang mudah terbakar saat cuaca panas. Ia menjelaskan sekitar 38% tutupan lahan di wilayah Bula merupakan semak belukar. Kondisi tersebut membuat kawasan itu sangat sensitif terhadap panas maupun percikan api yang berasal dari aktivitas warga. Karena itu Musa mengimbau masyarakat tidak lagi membuka lahan maupun membakar sampah di kawasan berpotensi memicu kebakaran.
0: Pendengar PKK Lintas Seribu Pulau, di siang ini saatnya kita ikuti laporan dari Lina Tehupuring, Perumda Tirta Yapono, Komitangani gangguan air bersih di luar wilayah layanan sebagai bentuk komitmen pelayanan kepada masyarakat.
8: Perumda Tirta Yapono menegaskan komitmennya untuk tetap membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air bersih, termasuk di wilayah yang berada di luar jaringan pelayanan perusahaan. Pelaksana tugas PLT Direktur Perumda Tirta Yapono, Peter Saimima, mengatakan pihaknya selalu hadir ketika menerima keluhan masyarakat terkait gangguan layanan air bersih. Dijelaskan, salah satu wilayah yang saat ini sedang ditangani yakni daerah Toisapu di Kecamatan Li Timur Selatan. Kawasan tersebut sebenarnya tidak masuk dalam jaringan pelayanan Perumda Tirta Yapono karena wilayah itu memiliki sumber air bersih sendiri, namun terjadi gangguan pada bagian instalasi sehingga menghambat pemanfaatan air bersih oleh masyarakat. Olehnya itu, Perumda Tirta Yapono pun turun membantu melakukan penanganan agar kebutuhan warga dapat kembali terpenuhi. Peter berharap persoalan air bersih di Toisapu dapat diselesaikan paling lambat Agustus ini. Ia menegaskan langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kebutuhan

0: Turut mendapatkan perhatian yakni kilang, ima, dan dalam waktu dekat HTW besar. Keterlibatan Perunggang Tirta Yapono di wilayah-wilayah tersebut merupakan bagian dari komitmen pelayanan publik. Ia mengatakan ketika masyarakat menyampaikan keluhan terkait kebutuhan air bersih, pihaknya akan berupaya untuk memberikan solusi. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
1: Pendengar, informasi dari Lina Tehupuri sekaligus mengakhiri bersamaan kita di Lintas Seribu Pulau siang ini. Mewakili kerabat kerja bertugas, Senur Gamar Pati mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa di siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 edisi berikutnya.
2: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumladi. Sampai jumpa.

0: mendadak buyang ya.
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Diam-diam dari Petran Peto Pedekar sudah membawa kita ke menit 31 ya, dari pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan tentu juga kami punya informasi untuk Anda bahwa DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku melakukan sinkronisasi data pertambangan guna memperkuat pengawasan sektor tambang dan juga mendorong optimalisasi pendapatan daerah. Pembahasan ini pendengar dibahas dalam audiensi yang juga menghadirkan pimpinan dan anggota Komisi 3 DPRD SBB bersama jajaran Dinas ESDM Maluku ya pada Selasa kemarin. Pembahasan utama dalam audiensi ini mencakup data perizinan usaha pertambangan, penerimaan sektor tambang, hingga penanganan aktivitas penambangan tanpa izin di Kabupaten Seram Bagian Barat.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda semua pendengar yang masih dengan kami di Request Time. Dan baru saja kita dengarkan lagu Berharap Pada Timur dari Salma Salsabil. Lagu ini tuh punya nuansa yang hangat ya, bercerita tentang seseorang yang tetap menyimpan harapan dan memilih bertahan pada rasa meski jalannya tuh tidak selalu mudah. Ini sebuah pengingat bahwa harapan itu seperti matahari yang terbit dari timur, selalu membawa kesempatan ya untuk memulai lagi. Nah pendengar, kalau hari ini ada satu harapan yang sedang Anda perjuangkan, apa itu? Ya mungkin tentang pekerjaan, keluarga, pendidikan, atau seseorang yang sedang dirindukan. Anda boleh berbagi cerita dan salamnya melalui WhatsApp dan telepon interaktif kami ya. Siapa tahu cerita Anda bisa jadi semangat juga untuk pendengar lainnya. Tetap bersama kami di Pro 1 Ambon, karena nantinya juga di pukul 15 kami ajak Anda untuk ikuti dinamika Maluku Sore.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bibit unggul yang dia punya produksinya per hektar itu sampai 40 sampai 50 ton. Ini sudah 75%. Hanya ketong lebih menyiapkan lagi.

Radio Republik Indonesia Ambon kembali menghadirkan berbagai informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda dalam dinamika Maluku sore hari ini, edisi Rabu 5 Agustus 2026. Tadi cuplikan topik berita utama kami. Kami rangkaikan juga dengan informasi-informasi lainnya sepanjang dinamika Maluku di saat ini. Bersama saya, Teis Dito.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Dan berikut selengkapnya informasi kami hadirkan. Dimulai dari informasi yang pertama.

0: Pemerintah Provinsi Maluku kembali mendorong Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri untuk segera menyelesaikan sengketa tambal batas antara Kabupaten Serang Bagian Barat atau SBB dan Kabupaten Maluku Tengah di kawasan Tanjung Sial. Langkah ini ditegaskan dalam pertemuan antara Gubernur Maluku dengan Komisi 1 dan Komisi 2 DPRD Kabupaten Serang Bagian Barat di kantor Gubernur Maluku. Asisten Administrasi Umum Senda Maluku DN Kaya mengungkapkan, Gubernur telah berkoordinasi langsung dengan Sekjen Kemendagri serta melayangkan surat resmi agar pemerintah pusat mengambil alih penanganan sengketa itu. Pengambil alihan ini mengacu pada ketentuan Pasal 7 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Serang Bagian Barat. Mengingat kawasan Tanjung Sial yang mencakup 6 dusun dari 4 negeri di Kecamatan Lehitu dan Lehitu Barat masih membutuhkan penegasan batas wilayah secara sah. DN Kaya menekankan bahwa penetapan keputusan akhir berada sepenuhnya di tangan Kemendagri setelah pihak provinsi melakukan fasilitasi dan mediasi awal tersebut. Pemprov Maluku berharap Kemendagri dapat segera mempertemukan pemerintah Kabupaten Serang Bagian Barat dan Maluku Tengah untuk merumuskan keputusan final agar konflik batas wilayah ini dapat diselesaikan secara permanen. Pemerintah Kota Ambon memastikan bakal lebih selektif dalam menyalurkan bantuan hibah untuk pembangunan rumah ibadah, LSM maupun kelompok masyarakat. Langkah ini diambil guna memperketat tata kelola keuangan daerah agar alokasi anggaran tetap tepat sasaran. Wali Kota Ambon, Badewin Watimena, menegaskan proses penyaluran bantuan ke depan harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas, mengingat kondisi kemampuan fiskal daerah yang tengah menurun. Dalam skema yang baru ini, setiap proposal yang masuk wajib melalui tahapan verifikasi administrasi, evaluasi kelayakan hingga peninjauan manfaat langsung bagi masyarakat. Pemkot Ambon juga akan menetapkan standar besaran maksimal hibah untuk pembangunan tempat ibadah, seperti masjid, gereja, pura maupun vihara. Penetapan batasan ini bertujuan untuk menghilangkan kesan subjektivitas, serta menghindari tuduhan adanya kepentingan tertentu dalam pembagian bantuan pemerintah. Kebijakan penetapan batas maksimal ini juga merupakan langkah nyata pemerintah Kota Ambon dalam menindaklanjuti arahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Badewin pun berharap melalui standar yang jelas dan objektif, seluruh program hibah dapat diprioritaskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang paling mendesak, sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan juga transparan. Lahan seluas 12.000 hektar disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Selatan untuk mendukung hilirisasi ubi kayu. Selengkapnya laporan ini dihadirkan reporter Lina Tehupuring.
1: Pemerintah Kabupaten Maluku Selatan menyiapkan lahan seluas 12.000 hektar untuk mendukung program hilirisasi ubi kayu yang menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Persiapan program tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Pertanian, PT Pertamina, PT Agrinas, serta Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Bupati Maluku Selatan Lahamidi kepada RRI mengatakan, seluruh tahapan persiapan telah berjalan cukup panjang dan telah masuk dalam rencana kerja pemerintah tahun 2027. Menurutnya, Maluku diproyeksikan menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional melalui pengembangan hilirisasi ubi kayu. Ia menjelaskan, lahan yang disiapkan tidak hanya diperuntukkan bagi pengembangan ubi kayu, tetapi juga sebagai bahan baku bioetanol untuk mendukung sektor energi. Sementara itu, kebutuhan bibit unggul tengah diupayakan melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Lampung dan juga Kabupaten Sidenreng Rapang di Sulawesi Selatan. Bibit yang akan digunakan memiliki produktivitas tinggi dengan potensi hasil panen mencapai 40 hingga 50 ton per hektar.
2: Bibit unggul yang dia punya produksinya per hektar tuh sampai 40 sampai 50 ton. Ini sudah 75%. Hanya kita lebih menyiapkan lagi hal-hal lain untuk sampai 100%.
1: Menurut Lahamidi, persoalan utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan lahan berstatus areal penggunaan lain yang baru tersedia sekitar 5 hingga 10% dari total kebutuhan. Karena itu, pemerintah daerah terus memperjuangkan pelepasan kawasan hutan melalui skema hak pengelolaan kawasan agar dapat dimanfaatkan sebagai lahan produktif yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Maluku. Demikian Lina Tehupuring melaporkan.
0: PT Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di Masohi Maluku Tengah dalam kondisi aman dan mencukupi hingga lebih dari 11 hari ke depan meskipun terdapat antrian panjang di SPBU setempat. Penyaluran BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar dipastikan tetap berjalan normal sesuai jam operasional. Antrian tersebut diketahui terjadi lantaran SPBU tersebut merupakan satu-satunya SPBU reguler di Masohi yang melayani BBM bersubsidi. Area Manager Communication Relation and CSR pada Pertamina Patraniaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, mengatakan stok di fuel terminal atau FT Masohi terus dijaga dan berada dalam kondisi siaga. Jika sewaktu-waktu dibutuhkan suplai tambahan selain menjaga keandalan pasokan, Pertamina juga memperketat pengawasan distribusi agar BBM subsidi tepat sasaran. Bahkan lebih dari 60 nomor polisi kendaraan yang terindikasi melakukan pelanggaran pembelian di wilayah Maluku Tengah dan Kota Ambon telah resmi diblokir. Guna memastikan kuota BBM subsidi mencukupi kebutuhan masyarakat, hingga akhir tahun Pertamina terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. Aparat penegak hukum serta masyarakat di sana. Sembari menghimbau warga Masohi untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai dengan kebutuhan. Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait layanan BBM, dapat menghubungi Customer Solution Pertamina di nomor 135. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara mengakui kuota minyak tanah di Kecamatan Elat, Pulau Kei Besar masih terbatas dan belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Kondisi ini membuat stok di dua pangkalan resmi Kota Elat habis, sehingga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer hingga mencapai Rp50.000 per jerigen 5 liternya atau dijual dengan Rp10.000 per liter. Padahal harga eceran tertinggi minyak tanah resmi yang ditetapkan dalam SK Bupati hanyalah Rp5.000 per liter. Artinya sudah dijual dua kali lipat. Dan ini di luar aturan. PLT Kepala Dis Perindak Naker Maluku Tenggara, Deti Dahlan Uwar, menjelaskan keterbatasan kuota ini makin parah karena minyak tanah di wilayah tersebut tidak hanya dipakai untuk kebutuhan rumah tangga, namun dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya. Mitan juga masih diandalkan sebagai bahan baku utama armada speedboat antar desa dan antar kawasan. Tingginya biaya transportasi pedagang yang terpaksa mengambil pasokan dari langgur di Pulau Kei Kecil turut mendorong kenaikan harga jual kembali di masyarakat. Menanggapi persoalan yang berulang ini, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah mengajukan surat permohonan penambahan kuota BBM dan minyak tanah kepada BPH Migas serta terus berkoordinasi dengan Pertamina. Disperindak berjanji akan mengawal usulan tersebut sekaligus memperketat pengawasan distribusi di lapangan agar harga minyak tanah kembali stabil dan mudah dijangkau oleh warga. Saudara, Tim Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku melakukan deteksi dini terhadap potensi penyakit pada komunitas udang di Kabupaten Buru. Berikut laporan reporter Sahira Sangaji.
3: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Provinsi Maluku memperkuat pendampingan di tambang rakyat melalui pemantauan hama penyakit ikan karantina di kawasan tambang udang masyarakat Kabupaten Buru. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku, Willy Indrayunan, mengatakan pendampingan ini dilakukan petugas guna memastikan komoditas perikanan tetap sehat, produktif, dan bebas dari penyakit yang dapat menghambat perdagangan. Dirinya mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya deteksi dini terhadap potensi penyakit pada komoditas perikanan sekaligus memberikan pendampingan kepada pembudidaya agar menerapkan praktik budidaya yang baik dan sistem biosafety.

0: sampai saat ini 5 dokter hewan. Nah ini kita bagi ke distribusikan ke satuan-satuan pelayanan. Mengingat memang sumber daya manusia ini Pak, dari semua lini, dari mulai sektor juga, dari mulai provinsi kita ya, yang ada. Tentunya kita bisa saling ini Pak, sanda jadi kita di Provinsi Maluku ini bisa bersinergis, bisa saling support dan saling memberikan bagaimana apa yang bisa menjadi satu kerja seperti Satgas.
1: Ditambahkan Willy, keberadaan sistem karantina bukan hanya berfungsi mencegah masuk dan tersebarnya hama maupun penyakit, tetapi juga memberikan jaminan kesehatan komoditas hingga mampu meningkatkan daya saing produk perikanan Maluku di pasar. Dalam kegiatan di Kabupaten Buru, petugas Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan melakukan pemeriksaan klinik terhadap kondisi fisik udang, mengukur kualitas air tambak, serta mengambil sampel udang untuk diuji di laboratorium guna memastikan tidak terdapat indikasi hama penyakit ikan karantina. Selain pemeriksaan teknis, petugas juga berdialog dengan para pembudidaya untuk memperoleh informasi mengenai riwayat penyakit, pola pemeliharaan, serta penerapan biosecurity di lokasi budidaya. Saat ini, berdasarkan data pemerintah setempat, Kabupaten Buru memiliki potensi besar dalam pengembangan budidaya udang faname. Pemerintah daerah bahkan mengoptimalkan sekitar 1.000 hektar lahan tambak air tawar, termasuk di kawasan Desa Kaki Air, Kecamatan Namlea yang didukung kondisi ekosistem pesisir Teluk Kaieli dan sekitarnya. Potensi tersebut perlu diimbangi dengan pengawasan kesehatan ikan yang berkelanjutan agar produktivitas budidaya tetap terjaga. Hal itu juga penting mengingat komoditas udang memiliki nilai ekonomi tinggi dengan harga udang basah ukuran sedang di pasar rakyat Namlea yang berada di kisaran Rp130.000 per kilogram. Sahira Sangaji melaporkan.
2: TPID Provinsi Maluku terus mengoptimalkan berbagai program strategis, salah satunya melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera atau GPIPS. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Maluku, Surya Alamsyah, menyampaikan penguatan terus dilakukan melalui 4 pilar utama, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, hingga komunikasi efektif. Langkah nyata yang dijalankan meliputi gerakan pangan murah, penyaluran beras SPHP, hingga penerapan program pertanian modern untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Sinergi program itu berdampak positif pada pergerakan harga di daerah. Pada Juli 2026 ini, Provinsi Maluku mencatatkan inflasi sebesar 0,75% secara bulanan atau month to month. Ini membalikkan kondisi bulan sebelumnya yang sempat mengalami inflasi 1,49%. Secara spasial, penurunan harga ini terutama didorong oleh deflasi di Kota Ambon sebesar 1,14% dan Kabupaten Maluku Tengah sebesar 0,26%. Sementara itu, inflasi tahunan Maluku terjaga aman di angka 2,75% untuk year on year. Masih berada dalam rentang target sasaran inflasi secara nasional. Penyumbang utama deflasi bulan ini berasal dari kelompok makanan, minuman, dan juga tembakau. Khususnya komoditas ikan pelagis kecil seperti ikan layang dan ikan selar. Penurunan harga ikan didukung oleh cuaca perairan yang kondusif serta optimalisasi penggunaan rumpun oleh nelayan lokal. Selain hasil laut, harga komoditas hortikultura seperti bawang merah dan tomat juga turut melandai seiring berlangsungnya musim panen di sejumlah sentra produksi dan sudah lancarnya pasokan dari luar daerah.

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Dinamika Maluku untuk sore ini. Kita lanjutkan ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Meski begitu, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan hak ASN tetap diprioritaskan. Berikut laporter Turakia Samsudi menyampaikan informasi dari Ternate, Maluku Utara.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur Riki Hairul Rifat mengatakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap seluruh daerah termasuk Kabupaten Halmahera Timur. Kondisi tersebut mempengaruhi kemampuan keuangan daerah karena terjadi penurunan nilai APBD dibanding tahun sebelumnya. Menurut Riki, pada 2025 belanja APBD Haltim dirancang sekitar 2,2 triliun rupiah. Namun pada 2026 APBD hanya sekitar 1,4 triliun rupiah atau berkurang sekitar 800 miliar.

0: rupiah sehingga berdampak terhadap arus kas pemerintah daerah. Ricky menjelaskan, kondisi serupa juga dialami sejumlah daerah lain di Maluku Utara. Menurutnya, pemerintah daerah tetap wajib menyesuaikan diri karena efisiensi merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan.
1: Jadi efisiensi anggaran itu memang berdampak cukup signifikan di semua wilayah, bukan cuma di Ambon. Kita tahun 2025 itu APBD kita itu dirancang untuk belanjanya 2,4 triliun. Nah, kemudian di 2020 ini, APBD kita di Halmahera Timur dirancang hanya sebesar 1,4 triliun. Penurunan cukup signifikan sebesar 800 miliar. Angka itu yang cukup besar yang mungkin pasti bukan cuma di Halmahera Timur. Jadi, eksplora daerah itu pasti terganggu karena memang secara garis besar APBD dari masing-masing daerah itu mengalami angka penurunannya cukup signifikan. Makanya di beberapa kesempatan itu terkait dengan efisiensi anggaran itu sering dikeluhkan juga oleh beberapa kepala daerah.
0: Ricky juga menambahkan, tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD menyusun APBD dengan mempertimbangkan seluruh kebutuhan prioritas. Selain memenuhi belanja wajib atau mandatory spending, pemerintah juga tetap berupaya memenuhi hak ASN termasuk P3K penuh waktu maupun paruh waktu.
1: Kita merancang APBD itu skenario-nya pasti optimis. Yang ada makanya setiap daerah terutama dalam hal ini Sekda itu kan selaku ketua TAPD, dia harus bisa mempertimbangkan banyak hal, termasuk mempertimbangkan antara bagaimana arahan pemerintah pusat terkait mandatory spend. Jadi mandatory spend itu adalah belanja-belanja yang secara khusus disyaratkan oleh pemerintah pusat, wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Makanya menurut kami di Pendahati merancang APBD Halmahera Timur memang merancang dengan kondisi yang efisiensi tetapi dengan antusiasme yang optimis bahwa APBD Haltim bagaimanapun caranya kita bisa menjangkau sampai hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat Halmahera Timur termasuk kebutuhan atas hak ASN baik itu ASN reguler maupun P3K.
0: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berharap pengelolaan anggaran yang efektif dapat menjaga pelayanan publik tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran. Turaikia Samsudin melaporkan.
2: Saudara, guna memastikan jajaran kepolisian bersih dari aktivitas terlarang serta menjaga kepercayaan publik, kepolisian Resor Tual menggelar pemeriksaan telepon seluler milik jajarannya di lapangan apel Polres Tual. Sidak dipimpin langsung oleh Kapolres Tual AKBP Wansi Des Asmoro, didampingi Wakapolres Kompol Roni Ferdi Manawan dan Kasipropam Ibtu Sunoto. Langkah pengawasan ini difokuskan pada penelusuran riwayat kunjungan situs di peramban Google Chrome untuk mendeteksi potensi akses terhadap judol, di mana sebanyak 109 personil dari berbagai satuan kerja telah selesai diperiksa. Kapolres Tual AKBP Wansi Desa Semoro menegaskan pihaknya tidak memberikan toleransi sedikit pun bagi anggota yang terlibat dalam praktik perjudian digital. Judi online atau judol tidak hanya menghancurkan perekonomian keluarga tetapi juga merusak kehormatan serta kewibawaan institusi Polri. Ia memastikan setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan aturan hukum dan ketentuan kedinasan yang berlaku demi mewujudkan kepolisian yang profesional serta berintegrasi tinggi. Pemeriksaan perangkat komunikasi ini akan terus dilaksanakan secara bertahap hingga menyasar seluruh personel di lingkungan Polres Tual. Melalui kegiatan pengawasan berkelanjutan ini, seluruh jajaran dihimbau untuk senantiasa menjaga perilaku dan memanfaatkan sarana komunikasi secara bijak, serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sehari-hari. OJK Provinsi Maluku berkolaborasi dengan kantor perwakilan BKKBN Provinsi Maluku menggelar kegiatan edukasi keuangan secara daring yang diikuti 200 peserta dari kabupaten kota se-provinsi Maluku. Sasaran kegiatan meliputi penyuluhan keluarga berencana, tim pendamping keluarga, hingga pengelola kampung keluarga berkualitas. Sinergi ini bertujuan mengintegrasikan pemahaman finansial ke dalam program pembangunan keluarga guna menciptakan masyarakat Maluku yang mandiri, produktif, serta berdaya saing. Kepala OJK Provinsi Maluku, Haraman Bila, menegaskan pemahaman keuangan merupakan salah satu fondasi utama dalam membentuk keluarga yang tangguh. Melalui pengelolaan anggaran rumah tangga yang bijak, budaya menabung, serta pemanfaatan produk jasa keuangan resmi, masyarakat dapat terlindung dari ancaman kejahatan finansial digital seperti pinjol ilegal, judi online, hingga investasi bodong. Peserta pun diharapkan mampu menjadi agen penggerak literasi keuangan yang menyebabkan edukasi ini hingga ke tingkat desa dan kampung keluarga berkualitas. Menanggapi kolaborasi itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Edi Setiawan menyatakan komitmennya untuk terus memperluas jangkauan program literasi keuangan ini. Pembangunan keluarga berkualitas tidak cukup hanya berfokus pada aspek kesehatan dan pendidikan saja, tapi juga perlu ketahanan ekonomi yang kokoh melalui sinergi berkelanjutan bersama OJK. Diharapkan setiap keluarga di Maluku memiliki perencanaan keuangan yang matang demi menjamin masa depan generasi penerus yang sehat dan sejahtera. Saudara, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur didesak segera menggunakan dana belanja tak terduga atau BTT untuk menanggulangi bencana alam akibat musim kemarau berupa kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan yang melanda di daerah itu. Berikut laporan reporter Yasin Kaldrak dari Seram Bagian Timur.
3: Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku didesak sudah waktunya memanfaatkan alokasi belanja tak terduga atau BTT untuk menangani dampak kemarau panjang berupa kebakaran hutan dan lahan serta krisis air bersih yang sementara melanda. Desakan ini disampaikan Ketua DPRD setempat Trisman Sibualamo kepada wartawan di Bula Senin hari ini. Dikatakan tahun ini pemerintah dan DPRD alokasi sedikitnya 1,5 miliar rupiah dari APBD untuk pos anggaran BTT. Sesuai peruntukannya, alokasi dana tersebut memang ditujukan untuk penanganan situasi darurat bencana, salah satunya seperti yang dialami warga Bula dan sekitarnya. Sebab itu, sekali lagi Ketua DPC PKB ini berpandangan pemerintah kabupaten sudah seharusnya memanfaatkan alokasi belanja dimaksud.
4: Setiap tahun itu ketua punya BTT itu kan ada, belanja tak terduga itu ada. Nah, kita kira tanpa ketua orang bilang itu dan tanpa DPR memanggil itu sebenarnya sudah tahu sih. Di tahun 2026 itu 1,5 miliar kalau nggak salah.
3: Risman mengaku musibah karhutla dan krisis air bersih akibat kemarau panjang tahun ini memang yang paling terparah. Untuk menseriusi percakapan mengenai rencana pemanfaatan alokasi BTT itu sendiri, DPRD telah menjadwalkan bakal menggelar rapat gabungan komisi menghadirkan pimpinan OPD teknis terkait.
4: Mungkin sehari dua ini kita bisa sampaikan penyelesaian untuk dinas-dinas terkait untuk kita bicarakan.
3: Sementara itu, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Kabupaten Seram Bagian Timur mencatat luas kebakaran hutan dan lahan di wilayah ini telah mencapai sekitar 280 hektar berdasarkan hasil analisis geospasial. Luasan itu tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Bula, Kecamatan Bula Barat, dan Kecamatan Teluk Waru, dengan titik terparah berada di Kecamatan Bula. Kepala UPTD KPH Kabupaten Seram Bagian Timur Musa Rumakat mengatakan luas lahan yang terbakar terdiri atas 210 hektar di Kecamatan Bula, 42 hektar di Kecamatan Bula Barat, dan 28 hektar di Kecamatan Teluk Waru. Dikatakan Kecamatan Bula merupakan kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran karena didominasi tutupan lahan berupa semak belukar yang mudah terbakar saat cuaca panas. Ia menjelaskan sekitar 38% tutupan lahan di wilayah Bula merupakan semak belukar. Kondisi tersebut membuat kawasan itu sangat sensitif terhadap panas maupun percikan api yang berasal dari aktivitas warga. Karena itu Musa mengimbau masyarakat tidak lagi membuka lahan maupun membakar sampah di kawasan berpotensi memicu kebakaran.
2: Laporan reporter Yasin Kaldirak dari Seram Bagian Timur. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 3 Geser, Nober Hasandra, menghadiri kegiatan analisis dan evaluasi atau ANEF triwulan 2 tahun 2026 yang digelar Kanwil Ditjen Pas Maluku di LPKA kelas 2 Ambon Selasa kemarin. Agenda rutin yang dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Ditjen Pas Maluku Rikwi Dwi Biantoro bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja berkala serta memperkuat komitmen pelayanan publik yang bersih dan berintegritas di seluruh unit pelaksanaan teknis se-Maluku. Hasanda juga menegaskan kegiatan evaluasi ini menjadi langkah strategis menyelaraskan persepsi dan meningkatkan mutu layanan birokrasi di lingkup pemasyarakatan. Pihaknya berkomitmen penuh segera mengimplementasikan seluruh rekomendasi hasil evaluasi demi mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, serta mendorong program pembinaan warga binaan yang humanis dan berbasis HAM. Sementara itu, Kakanwil Ditjen Pas Maluku Rikwi Dwi Biantoro mengingatkan seluruh jajaran agar tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada, melainkan menjadikannya pemicu untuk terus berinovasi. Melalui keterpaduan dan budaya kerja yang profesional, jajaran pemasyarakatan di Provinsi Maluku diharapkan mampu menghadirkan layanan publik yang semakin berkualitas, responsif, dan memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat maupun warga binaannya. Saudara, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar atau KKT menggelar Focus Group Discussion atau FGD bersama Inpex Pasela LTD atau Limited pada juga PT Sarina dan ID Survey untuk mendorong pengembangan UMKM pengrajin tenun lokal di kawasan perbatasan. Kegiatan berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Dr. Iliana Ratuanak serta dihadiri jajaran pimpinan dinas terkait, Dekra Nasda, Akademisi Unlesa, hingga para penenun lokal di Soplaki. Dalam kesempatan itu, Pemda Kabupaten Kepulauan Tanimbar menegaskan komitmen sepenuhnya agar para pengrajin tenun di bumi Duan Lolat diberdayakan dan harus berdaya saing tinggi. Pihak PT Sarina memaparkan berbagai strategi promosi untuk membawa produk karya anak bangsa ini masuk ke dalam jaringan pemasaran nasional. Sesi diskusi ini juga menjadi wadah terbuka bagi para penenun lokal untuk menyampaikan apa aspirasi mereka, kemudian kendala produksi, serta harapan mereka secara langsung. Melalui sinergi lintas sektor ini, Pemda KKT bersama para mitra optimis dapat menghadirkan solusi yang nyata bagi mengembangkan usaha mikro lokal. Kolaborasi ini menargetkan sebanyak 47 motif khas tenun ikat Tanimbar dapat semakin dikenal luas, tidak hanya di lokal dan nasional, tetapi harus tembus manca negara. Yang terakhir, PLN Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan atau UP3 Tual akan menyelenggarakan hitanan massal gratis bagi masyarakat di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai bagian dari penyaluran zakat yang dikumpulkan para karyawan PLN. Berikut kita ikuti laporan Resti Febrianti dari Tual.
5: PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Tual akan menyelenggarakan hitanan massal gratis bagi masyarakat umum di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyaluran zakat yang telah dikumpulkan dari para karyawan PLN sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi pada masyarakat. Ketua Penyelenggara Hitanan Massal Muhammad Arsil Asman mengatakan kegiatan tersebut terbuka secara gratis bagi masyarakat umum yang berada di wilayah Kota Tual dan Maluku Tenggara. Menurutnya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan layanan hitan bagi anak-anak mereka.
6: Jadi untuk hitanan massal ini kenapa PLN UP3 Tual ada hitanan massal? Jadi kami itu ada ini YBM, Yayasan Bakti ya, zakat gitu ya. Zakat-zakat dari pegawai kan kami itu dipotong zakatnya dan disetorkan ke YBM. Jadi YBM yang mengelola. Jadi dipilihlah hitanan massal untuk sekaligus juga menyalurkan zakat-zakat yang sudah dikumpulkan ini. Jadi bentuknya jadinya jadi khitanan massal. Iya, ada juga biasanya bantuan ke kaum duafa. Jadi tergantung program dari YBM.
5: Arsil menjelaskan masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan tersebut masih memiliki kesempatan untuk melakukan pendaftaran hingga Kamis 6 Agustus 2026. Ia mengimbau masyarakat yang berminat agar segera mendaftarkan anaknya sehingga dapat mengikuti kegiatan khitanan massal sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan khitanan massal akan dipusatkan di kantor PLN UP3 Tual pada Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata pemanfaatan zakat yang diimpun dari karyawan PLN untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.
6: Ya, sertifikat khitan sama souvenir dan bingkisan ya. Jadi kami kan tujuannya itu supaya ini menyalurkan amanah yang sudah dikumpulkan dari teman-teman pegawai kepada penerima. Jadi kan ini amanahnya para pegawai ini dikumpulkan, nanti YBM yang kelola. Nah, bentuk pengelolaannya di kali ini itu mengadakan khitanan massa. Batas pendaftaran sampai dengan hari Kamis. Kamis ini ya, karena acaranya sudah Jumat.
5: Selain mendapatkan layanan khitan secara gratis, peserta nantinya juga akan memperoleh sertifikat khitan serta souvenir berupa bingkisan. Pemberian tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk apresiasi sekaligus menambah kebahagiaan anak-anak yang mengikuti kegiatan khitanan massal. Arsil berharap kegiatan khitanan massal yang diselenggarakan PLN UP3 Tual dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Tual dan Maluku Tenggara. Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat menjadi bentuk berbagi dan memberikan keringanan bagi keluarga yang membutuhkan, sekaligus memperkuat kepedulian sosial PLN kepada masyarakat. Lesti Febrianti melaporkan.

Dan setelah demikianlah informasi-informasi yang sudah kami hadirkan dalam Dinamika Maluku hari ini, Rabu 5 Agustus 2026. Sebelum menutup sesi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Lahan 12.000 hektar disiapkan untuk dukung hilirisasi ubi kayu. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur didesak segera gunakan dana belanja tak terduga menanggulangi bencana alam akibat dampak musim kemarau, baik karhutla maupun juga kekeringan. Dan akhirnya mewakili kerabat yang bertugas di saat ini, saya Teis Teguh mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, tetap semangat, salam sehat untuk kita semuanya. Ikuti terus Pro 1 Radio Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Bencana bisa datang tanpa tanda. Gempa, banjir, atau kebakaran. Semuanya butuh satu hal, kesiapsiagaan. Siapkan tas siaga berisi lampu senter, obat-obatan, radio baterai, dokumen penting, dan air minum. Kenali jalur evakuasi di rumah, kantor, dan lingkungan sekitar. Pastikan semua anggota keluarga tahu titik kumpul saat keadaan darurat. Ingat, panik membuat kita terlambat, tapi rencana membuat kita selamat. Mari bangun budaya siaga bencana, karena kesiapan hari ini bisa menyelamatkan hidup besok.

0: Salah satu program Astacita dari Presiden Prabowo Subianto adalah Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. KDMP adalah koperasi yang didirikan di tingkat desa sebagai wadah usaha kolektif masyarakat desa yang berasaskan kekeluargaan, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme ekonomi dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa. Menguatkan ekonomi desa berbasis potensi lokal menjadi instrumen kedaulatan ekonomi rakyat serta mendukung agenda pembangunan nasional dari desa. Koperasi Desa Merah Putih bukan sekedar koperasi simpan pinjam, tetapi koperasi multiusaha yang dapat bergerak di sektor produksi, distribusi, perdagangan, jasa, pangan, UMKM, dan digitalisasi ekonomi desa. KDMP diposisikan sebagai pilar ekonomi kerakyatan di desa yang bersinergi dengan BUMDes, UMKM, dan program strategis nasional. Tujuan utama KDMP adalah menghimpun dan mengelola potensi ekonomi desa menjadi sarana usaha bersama masyarakat desa, memperpendek rantai distribusi hasil pertanian dan UMKM, menyediakan akses permodalan yang adil, mengurangi ketergantungan pada tengkulak dan rentenir, serta mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional. Koperasi Desa Merah Putih adalah bentuk revitalisasi koperasi desa yang relevan dengan tantangan zaman dan sejalan dengan arah pembangunan nasional berbasis desa. Dengan landasan hukum yang kuat, dukungan kebijakan nasional, dan pengelolaan profesional, Koperasi Desa Merah Putih berpotensi menjadi sokoguru ekonomi desa dan benteng ekonomi rakyat Indonesia.
1: RRI dengan esensi buku. Long Island Compromise karya TV producer Egner adalah novel yang mengisahkan tentang kehidupan dan kompromi yang dihadapi oleh seorang wanita yang tinggal di Long Island. Long Island Compromise mengangkat cerita tentang seorang bernama Sophie yang tinggal di Long Island, sebuah wilayah pinggiran di kota New York. Sophie menjalani kehidupan yang tampak sempurna dengan rumah yang indah, suami yang sukses, dan anak-anak yang manis. Namun di balik kemewahan tersebut, Sophie merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton dan kompromi yang terus-menerus terhadap mimpinya. Cerita dimulai dengan Sophie yang merasakan kebosanan dan ketidakpuasan dalam kehidupannya yang tampak sempurna. Dia mulai merenungkan pilihan-pilihan hidupnya dan kompromi yang telah dia buat selama bertahun-tahun. Dalam prosesnya, Sophie menghadapi berbagai konflik internal dan eksternal yang memaksanya untuk mengevaluasi ulang apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Sophie kemudian bertemu dengan seorang pria dari masa lalunya yang mengguncang dunianya dan membangkitkan kembali impian dan hasrat yang lama terkubur. Pertemuan ini membawa Sophie pada perjalanan introspektif untuk menemukan kembali jati dirinya dan mengejar kebahagiaan yang sejati. Dalam Long Island Compromise, TV producer Egner mengeksplorasi tema-tema seperti identitas, kebebasan, dan kompromi dalam kehidupan sehari-hari. Novel ini menggambarkan dengan indah pergulatan emosional seorang wanita yang berusaha menemukan keseimbangan antara tuntutan keluarga dan keinginan pribadinya. Dengan gaya penulisan yang tajam dan penuh wawasan, produser Egner berhasil menciptakan karakter yang hidup dan kompleks. Long Island Compromise adalah sebuah cerita yang mengunggah perasaan dan mengajak pembacanya untuk merenungkan arti sebenarnya dari kebahagiaan dan kepuasan hidup. Buku ini cocok untuk Anda yang menyukai cerita yang mendalam tentang kehidupan, hubungan, dan pencarian jati diri. Demikianlah esensi buku dengan judul Long Island Compromise karya TV producer Egner dari RRI untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar, demikian tadi kami sudah hadirkan berbagai informasi seputar Maluku dan Maluku Utara dalam dinamika Maluku untuk hari ini atau di sore ini. Dan saudara, saat ini tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur, sebelum kami hadirkan paket acara lainnya, kami hadirkan dulu program informasi Cek Fakta pukul 16 waktu Indonesia Timur.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyud meminta Dinas Perhubungan Provinsi Maluku memperkuat pengaturan, pengawasan, dan koordinasi perizinan rute lintas penyeberangan sesuai regulasi. Penegasan itu disampaikan saat menerima Kepala Dinas Perhubungan Maluku dalam pertemuan di ruang kerja Dirjen Perhubungan Laut di Jakarta. Dirjen menegaskan kewenangan pemerintah daerah dalam persetujuan pengoperasian kapal harus dijalankan secara optimal dengan mengedepankan aspek keselamatan dan kualitas pelayanan. Menurutnya, pengawasan operasional kapal serta penerapan standar pelayanan minimum menjadi tanggung jawab yang harus dikawal secara konsisten. Ia juga menyoroti pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam menjaga keselamatan pelayaran, baik bagi kapal penyeberangan maupun kapal rakyat. Hal itu dinilai sangat penting mengingat Maluku memiliki 1.342 pulau yang menjadikan transportasi laut sebagai urat nadi mobilitas masyarakat.
1: Sekian Cek Fakta.

0: Baik, pendengar, sudah di menit kedua saat ini dari pukul 16 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, kami menyapa pendengar yang ada di wilayah Indonesia Timur dan di Indonesia Tengah. Sementara pendengar kita di wilayah Indonesia Barat, kami menyapa Anda selamat siang. Semoga kabar dan kondisi situasi Anda sampai dengan saat ini baik-baik saja. Cuaca juga bersahabat. Dan pendengar, selanjutnya kami akan segera hadirkan atau segera putarkan paket podcast siaran tunda LKBN Antara. Kali ini akan menghadirkan topik yaitu Lapas Perempuan edisi hari ini, Rabu 5 Agustus 2025. Baik pendengar, kita ikuti dan dengarkan bersama.
1: Pemasyarakatan,
2: yep.
1: Bukan lagi penjara ya Bu.
2: Betul-betul.
1: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
2: Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lepas itu awalnya yang from nothing menjadi something, bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara Close Up bersama saya Nabila Karisti. Dan sekarang ini Sobat Antara, saya sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas 2A Bandung. Dan di sini juga sudah ada Kepala Lapas Ibu Gayatri dan juga ex warga binaan Ibu Nia ya Bu ya. Sehat Ibu-ibu?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak kita diperkenankan untuk datang ke sini secara langsung. Dan tadi juga saya sempat berkeliling sejenak Bu untuk melihat kegiatan aktivitas yang berada di lapas ini. Dan menurut saya ini satu hal yang luar biasa, karena saya juga justru baru tahu. Saya pikir di awal image dari sebuah lapas ini adalah sebuah penjara yang menyeramkan ya Bu ya, yang hanya mungkin untuk menghukum para narapidana gitu kan Bu ya. Tapi setelah saya berkeliling sejenak di sini, saya melihat sangat produktif. Bahkan warga binaannya juga diajak untuk akhirnya diberdayakan begitu ya Bu ya. Bahkan beberapa karya yang mereka lakukan ini juga bernilai jual. Ini mungkin kita pengen tahu juga Bu, seperti apa sebetulnya peralihan dari kegiatan-kegiatan produktif yang berlangsung dari, kalau misalnya kita pikirkan gitu ya, dari stereotip masyarakat di mana sebuah penjara ini kan menjadi satu hal yang suram ya Bu ya.
2: Baik Mbak, jadi tadi seperti yang sudah dikatakan ya bahwa ada perubahan cara pandang tentang lembaga pemasyarakatan. Bahwa lembaga pemasyarakatan sendiri bukan sekedar tempat warga binaan menjalani masa pidana.
3: Betul.
2: Tetapi lembaga pemasyarakatan adalah tempat pembinaan.
3: Yep.
2: Nah, berbicara tentang pembinaan, tentu saja kita tidak lepas dari program Astacita dari Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden yang kemudian ditindaklanjuti dengan 15 program aksi dari Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Jadi tentu saja di situ ada berbagai poin yang berkaitan erat dengan tugas fungsi kita di dalam lembaga pemasyarakatan.
3: Mungkin boleh disebutkan beberapa poin di antaranya yang juga berkaitan ya Bu ya dengan kegiatan-kegiatan produktivitas yang ada di sini.
2: Ya, mungkin tadi kan Mbak sudah berkeliling ya, di situ melihat ada kegiatan kemandirian, kemudian ada juga kegiatan pembinaan kepribadian. Untuk kegiatan kemandirian, karena itu kaitannya dengan life skill, tentu saja itu sejalan dengan program untuk peningkatan UMKM bagi warga binaan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Kemudian juga di situ warga binaan diharapkan untuk ikut aktif berperan di dalam program ketahanan pangan. Jadi ketahanan di dalam pangan. Lapas pun kita mengadakan kegiatan pertanian yang hasilnya itu di samping dimanfaatkan untuk dapur lapas juga bisa kita jual ke masyarakat yang nantinya juga akan bermanfaat juga untuk kesejahteraan warga binaan.
3: Oke, sebelum kita mungkin mengetahui lebih banyak mengenai kegiatan yang mungkin kaitannya dengan seni ataupun juga kegiatan yang tadi skill, soft skill itu ya Bu ya. Tapi saya menarik, pengen tahu juga soal ketahanan pangan yang dimaksud. Ini kan sebuah lapas ya Bu ya, dan saya juga rasanya tidak melihat sesuatu yang berkaitan dengan pertanian juga. Ini kegiatan seperti apa sih sebetulnya yang dilakukan?
2: Benar sih kalau Mbak tadi nggak ngelihat ya, kegiatan ketahanan pangan. Sebenarnya kegiatan tersebut kita laksanakan di area yang ada di antara tembok lapas dan tembok blok hunian. Di situ ada space, di situ ada lahan yang bisa kita manfaatkan untuk lahan pertanian dan juga perikanan. Jadi di dalamnya ada tanaman, aneka sayuran lah, dan juga ada ikan,
3: budidaya ikan,
2: ada ikan lele, ada ikan nila. Kemudian kalau sebenarnya tadi memperhatikan ketika pertama datang di lapas, di depan layanan terpadu satu pintu itu di situ di depan yang biasa kita gunakan jika ada pendaftaran untuk kunjungan, di depannya itu sudah kita manfaatkan juga.
3: Nah, sebelum kita berlanjut kembali, Bu, saya juga pengen nanya Ibu Nia nih, Bu. Sebagai ex warga binaan, mungkin saya boleh tahu juga, Ibu sudah berapa lama dibina di lapas ini dan kegiatan apa saja selama berada di lapas ini, Bu?
1: Saya berada di lapas ini selama 8 tahun dan saya baru pulang tahun lalu.
3: Tahun lalu Ibu baru pulang?
1: Iya, baru pulang tahun lalu. Dan kalau misalnya mau bicara masalah apa kehidupan di dalam lapas ya, orang pasti berpikir sama seperti tadi Mbak ya, bahwa di sini tuh wah kayaknya kalau lapas menyeramkan atau apa. Itu juga yang ada dalam pikiran saya waktu pertama kali masuk sini. Ternyata di sini pertama sih kegiatan keagamaan, kependekatan keagamaan. Jadi kita ditenangkan dulu gitu.
3: Ya. Jadi pendekatan keagamaan yang dimaksud kepribadian tadi ya Bu ya?
2: Ya, sebagai bagian dari pembinaan kepribadian.
1: Jadi yang baru datang itu memang ditekankan untuk mengikuti kegiatan kepribadian rutin yang muslim ke masjid, yang Kristen ada gereja, ada vihara juga. Nah, setelah itu adalah jadi pintu kesempatan buat kami. Karena kami merasa diberi kesempatan. Kemudian setelah itu banyak sekali kegiatan yang bisa kami ikuti. Itu pun jadi kesempatan. Akhirnya jadi ya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pihak lapas kepada kami, itulah yang sebenarnya jadi fondasi kami untuk berusaha untuk pulih.
3: Iya, gitu. Sampai akhirnya bisa melanjutkan ke kegiatan yang kaitan dengan skill-skill tadi ya, Bu ya.
1: Apalagi kegiatan-kegiatan di sini ini banyak juga yang berkolaborasi dengan pihak luar. Nah, itu kan orang-orang itu kan memberi semangat ke kita ya. Ya, jadi kita merasa tidak dihakimi, bertemu dengan orang lain, merasa didengar, punya kesempatan untuk bisa tampil gitu. Itu sebenarnya. Jadi rasa kepercayaan, diberi kesempatan juga.
3: Iya, betul sih. Terkadang kita juga butuh motivasi, dorongan dari spiritual journey juga ya, Bu ya. Dalam hal ini dukungannya dari kepribadian tadi ya, Bu ya. Dimana ya mungkin bisa jadi kita katakan bisa akhirnya membawa karakter yang baru juga untuk kita, dan akhirnya kita bisa termotivasi, bisa semangat untuk menjalani kegiatan baru lainnya seperti skill-skill yang sudah digalakkan, yang sudah ada di lapas ini. Saya mau balik lagi ke Ibu Gayatri. Tadi Ibu sempat berbicara mengenai ketahanan pangan juga ya Bu ya. Nah, ada kegiatan lain gak sih Bu yang lebih menarik atau mungkin kegiatan baru sejak pertama kali Ibu berada di sini? Karena Ibu kan sebelumnya itu Ibu dari lapas Bengkulu ya Bu ya?
2: Iya.
3: Di tahun 2025. Nah ketika Ibu datang ke sini, apa yang berbeda? Kemudian ada sentuhan-sentuhan baru seperti apa yang Ibu berikan di lapas ini sehingga warga binaan yang ada di sini saya lihat semakin berdaya, bahkan mereka juga sangat bersahabat antar warga binaan satu dan lainnya.
2: Pada dasarnya seperti yang telah disampaikan Mbak tadi ya, bahwa di Lapas Perempuan Bandung kan sebenarnya sudah banyak kegiatan. Tetapi ketika kami datang ke sini tentu saja ingin membuat sentuhan yang berbeda. Kegiatan yang sudah ada dikembangkan, artinya kita harus lebih berinovasi dengan membuat variasi kegiatan yang sudah ada. Tapi ada satu hal yang memang kebetulan kegiatan tersebut baru semenjak kami berdinas di sini. Itu kegiatan membatik itu termasuk bagian dari pembinaan kemandirian. Karena tujuannya adalah memberikan bekal ataupun life skill kepada warga binaan yang diharapkan akan bermanfaat ketika mereka sudah kembali ke masyarakat. untuk batik ini kami memiliki beberapa varian lah ya, kita katakan ada batik tulis, kemudian ada batik cap, ada juga batik kombinasi antara cap dan tulis, kami menyebutnya batik caplis. Kemudian ada juga ekoprint, dan dari ekoprint itu juga bisa kami kembangkan menjadi ekotik, ekoprint batik.
3: Ekoprint batik. Jangan-jangan yang ini kali Bu, salah satu contohnya.
2: Nah, kalau itu, kebetulan kalau yang ini namanya ekoprint saja, tidak ada batiknya.
3: Oke.
2: Ya,
3: jadi itu masih dari daun ya Bu?
2: Dari
3: ya?
2: Daun, jadi semuanya memakai warna alam. Okay. Daun ini kan di steam sehingga meninggalkan jejak. Biasanya kalau yang warnanya terang
3: ada,
2: seperti
3: ada
2: ini
3: warna
2: kita memakai
3: yang
2: tertinggal.
3: Ya, betul.
2: Daun jati dan untuk warna dasarnya kita juga menggunakan warna alam.
3: Okay.
2: Biasanya kita menggunakan kayu-kayuan yang di
3: perkayuan
2: ya,
3: yang berwarna ya, begitu ya Bu.
2: Berwarna. Biasanya setiap kayu juga memiliki ciri warna berbeda.
3: Oke. Ini berarti dipasarin juga dong, dipasarkan juga keluar untuk
2: tentu saja untuk semua hasil karya kami, tidak hanya batik ya, itu memang dipasarkan melalui marketplace.
3: Okay.
2: Kemudian ada yang memang direct ya penjualannya. Selanjutnya kami juga sering mengikuti kegiatan pameran. Yang di situ juga tentu saja tujuannya
3: berarti hasil karya ini diikutkan ke pameran begitu.
2: Diikutkan ke pameran.
3: Wow.
2: Biasanya pameran itu juga tidak semua lapas ya, artinya memang ada seleksinya lah. Untuk karya-karya yang memang memenuhi syarat untuk dipamerkan, dianggap sudah layak bersaing dengan hasil karya yang ada di luar, itu biasanya dipilih untuk mengikuti pameran.
3: Selain mungkin membuat kain batik begitu Bu, ada tidak mungkin membuat baju atau mungkin sesuatu yang ready to wear lah ibaratnya, seperti ini misalnya dompet atau yang lain?
2: Benar sekali bahwa selain kami membuat produk batik, kita katakan adalah ya fashion dan aksesoris. Jadi seperti ini contohnya Mbak, ini kan
3: ini dompet ya?
2: Iya, dompet. Jadi sebenarnya ini buat dompet koin ya. Yang sebenarnya ini adalah sisa.
3: Oh,
2: ya,
3: ini
2: biasanya ya sisa dari batik
3: gitu, ya.
2: Atau misalnya reject nih, kan sayang nih, masih bisa kita manfaatkan untuk membuat produk lain. Tidak hanya membuat dompet sih, sebenarnya bisa untuk membuat pouch, kemudian untuk perca itu bisa disambung-sambung, nanti kita bisa buat menjadi vest, misalnya outer itu masih bisa. Intinya tidak ada yang terbuang. Semua juga bisa mempunyai nilai nilai produktif lah ya, artinya mempunyai nilai komersil.
3: Betul, gitu. Betul. Bernilai jual ya, Bu ya. Saya mau ke Bu Nia lagi nih, Bu. Ibu selama di sini 8 tahun, kegiatan yang Ibu lakukan tadi kan Ibu sudah bicara bahwa saya juga mendapatkan nih dari sisi kepribadian ya, Bu ya, pembinaan dari sisi kepribadian.

0: anak saya atau ponakan saya pengen bikin boneka, saya bisa bikinin, nggak usah beli. Nah, tapi kalau yang jadi bekal ilmu yang saya ambil dari sini adalah ternyata kita itu bisa tersentuh oleh kolaborasi, oleh kesempatan dan tadi ya kepercayaan yang diberikan. Kita di sini sering diminta untuk, misalnya kita ingin menghibur diri kita nih, kita bikin event yang kita sendiri yang atur, kita yang manage. Gitu. Jadi
1: hitung-hitung kita latihan membuat event organizer gitu ya.
0: Betul. Terus kita juga kan ada kelas menulis nih. Jadi itu juga suatu penghargaan buat kami waktu itu. Jadi kelas menulis puisinya digunakan oleh orkestra UI waktu mereka mengadakan orkestra akhir tahun. Jadi lirik lagu yang dibawakan adalah puisi yang kami buat di kelas menulis di sini. Nah, karena kami merasa tersentuh oleh penghargaan orang-orang luar yang melihat kami, mendengar, itu kan kebutuhan kami ya, Bu.
1: Betul.
0: Pengen di ada orang yang mendengar, ada orang yang
1: menerima kita,
0: menerima. Nah, itu yang kami rasakan akhirnya. Jadi saya bersama teman-teman membuat suatu movement namanya Unbound, itu untuk saling membantu teman-teman
1: ex-warga binaan
0: di dalam yang
1: apa,
0: sehingga kami kemarin ini diundang ke World Congress World Congress untuk probation and parole di Bali, dan kami sampaikan. Jadi yang datang adalah praktisi hukum yang mereka akan menerapkan suatu undang-undang atau misalnya mengenai hukum di pemasyarakatan. Tapi kami menyampaikan apa yang kami rasakan. Nah, itu mudah-mudahan juga sesuai dengan perubahan sekarang ya, bahwa pemasyarakatan bukan lagi penjara ya, Bu.
1: Betul-betul.
0: Kita dibina, betul-betul diberi kesempatan, betul-betul diberi kepercayaan untuk bisa mengembangkan diri.
1: Bahkan Bu Nia juga hubungan dengan lapas ini masih sangat
0: Alhamdulillah. Ibu sangat welcome juga gitu kan, memberi kesempatan. Dan saya juga berniat untuk menjaga teman-teman di sini supaya semangatnya tetap tetap bisa cepat pulih.
1: Betul. Tapi Ibu Nia menyemangati teman-teman di sini dengan cara apa? Apa mungkin misalnya Ibu Nia ikut mengisi kelas juga pada akhirnya menjadi mentornya kah mungkin atau seperti apa?
0: Kita biasanya bikin kegiatan
1: selama
0: ini kegiatan. Kita memang fokusnya ke perempuan dan anak-anak di kegiatan di movement yang Unbound ini. Ya saling inilah saling menyemangati karena karena kami merasakan dulu pernah disemangati juga dan itu efeknya besar sekali buat kami. Nah, kami nggak mau terputus. Jadi kami ingin
1: jangan sampai
0: teman-teman kami juga merasakan apa yang pernah kami rasakan dulu gitu.
1: Setidaknya mereka ada yang menyemangati, merangkul,
0: menghakimi, yang nggak nanya-nanya masalah kasusnya apa macam-macam. Diberi kesempatan untuk
1: biarlah kita lupakan kasus-kasus mungkin yang pernah terjadi, yang pernah mereka perbuat begitu ya. Tapi mereka pada akhirnya ketika sudah dibina di sini akan menjadi seseorang yang berbeda, yang baru, dan pastinya memberikan dampak positif ya Bu ya buat masyarakat. Nah, kalau dari ceritanya Bu Nia nih, Bu Gayatri, apakah ini memang menjadi tujuan utama sebetulnya dari pembinaan yang ada di lapas Sukamiskin ini atau seperti apa nih, Bu?
2: Apa yang disampaikan oleh Teh Nia tadi itu tidak salah.
1: Betul.
2: Artinya memang tujuan kita membina warga binaan itu kan bahasa mudahnya ya untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Nah, lebih baik ini kan penerjemahannya banyak ya.
1: Iya, abstrak itu ya, Bu ya.
2: Yang jelas ketika pengalaman kami sendiri sih dengan bekerja di dalam lapas menjadi tahu bahwa ternyata warga binaan ini luar biasa. Ternyata banyak potensi yang bisa digali dan pada akhirnya bisa dikembangkan di dalam lapas. Sampai saya membuat satu istilah bahwa di dalam lapas itu awalnya yang from nothing menjadi something. Bahkan saya sekarang sudah berani mengatakan bahwa dari yang something menjadi amazing.
1: Wow.
2: Karena emang benar-benar banyak hal yang tidak terduga yang justru ditemukan di dalam lapas. Artinya itu semua kan tidak tercapai dengan begitu saja ya. Artinya kita juga harus mengubah mindset kita bahwa kita di dalam membina itu juga yang namanya disiplin, keamanan itu sudah pasti karena kita masyarakatnya berada di dalam lapas. Yang tentu saja sebenarnya itu kan

0: dibatasi oleh berbagai aturan ya. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan bahwa kita harus mengedepankan sisi humanis. Ketika kita membina, kita harus memanusiakan istilahnya.
1: Betul.
0: Memanusiakan warga binaan yang ada di dalam lapas. Sehingga pada akhirnya mereka menjadi punya chemistry lah dengan petugas. Ketika mengikuti pembinaan pun tidak ada lagi unsur paksaan. Yang mungkin pada akhirnya mungkin iya. Pada awalnya iya. Dipaksa. Karena disiplin itu kan memang harus dipaksa.
1: Betul.
0: Nah, dengan dipaksa, lambat laun, karena pendekatan kita yang lebih baik dengan yang humanis tadi, akhirnya tercipta ikatan dan mereka melakukannya dengan ikhlas. Harapannya ya mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Betul.
0: Kami selalu mengatakan bahwa orang baik itu bukan orang yang bersalah.
1: Tidak punya
0: ya,
1: salah.
0: Tidak punya kesalahan, tapi yang bersalah kemudian menyesal dan tidak mengulangi lagi. Karena semua kami yakin pasti punya potensi untuk berubah bahkan berkembang menjadi lebih baik lagi.
1: Betul, betul, betul. Tapi kalau misalnya ada anggapan dari masyarakat misalnya seperti ini kan lapas, kalau misalnya hanya sekedar kegiatan pembinaan, wah enak sekali ya gitu. Efek jeranya di mana nih? Nah, Ibu sebagai pimpinan di lapas ini menjawabnya seperti apa?
0: Ya memang kalau untuk masyarakat di luar, untuk orang awam akan menganggap wah enak banget di dalam dikasih makan.
1: Betul.
0: Gratis. Tapi sebenarnya siapapun orangnya tidak akan ada yang merasa nyaman jika dibatasi. Seenak apapun kayak namanya di dalam, gak usah jauh-jauh lah. Kita di rumah nih punya gerbang kan, gak usah keluar gerbang lah, sehari aja betah.
1: Enggak.
0: Sebenarnya itu sudah merupakan secara tidak langsung
1: betul,
0: itu
1: betul.
0: Efek jera.
1: Iya
0: gitu. Tapi perkembangan zaman, tuntutan yang semakin modern, tentu saja kita harus mengikutinya. Gak mungkin kita, oh ini harus biar kapok, bagaimana kan tidak. Seperti itu.
1: Betul-betul. Dan tadi juga saya sebenarnya sempat ngobrol, Bu, waktu di dalam salon. Terus saya sempat bertanya, ini kegiatannya ngapain aja? Kemudian gimana sih pengalaman atau kesan-kesan lah selama berada di lapas ini? Mereka bilang senang banget, sangat bersahabat dengan warga binaannya. Lalu saya juga bertanya, bosan nggak sih ada di sini? Enggak, karena di sini banyak kegiatan, kegiatannya wah rame Bu, macam-macam, warna-warni, mewarnai hidup mereka, intinya seperti itu. Bahkan saya juga nanya, bosan nggak sih nggak pegang handphone, kemudian tidak ada sesuatu yang FOMO, ibaratnya kan kalau kita lihat handphone kita pengen ikutan ya, pengen melihat sesuatu yang baru gitu ya Bu, di luar sana seperti apa sih gitu. Ternyata mereka enggak, mereka justru menangkap itu dengan positif, karena ternyata di sini juga ada library, ada perpustakaan.
0: Betul.
1: Ya. Kemudian bahkan ada les bahasa Inggris ya, juga baru tahu. Beda, ada les bahasa Jerman, juga. Itu boleh ada. Ibu cerita dong seperti apa sih Bu?
0: Iya benar yang disampaikan oleh teman-teman warga binaan tadi ya, bahwa di sini ada kelas bahasa yang masih merupakan bagian dari pembinaan kepribadian. Tadi Tehnia menyampaikan ada kelas menulis, betul. Kelas bahasa itu ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, dan ada bahasa Mandarin. Kebetulan juga kami bekerja sama dengan pihak di luar lapas, tetapi ada juga dari warga binaan yang kebetulan juga sudah memiliki kemampuan lebih, itu juga ikut membantu kami di dalam memberikan berbagi pengetahuan kepada teman-teman.
1: Kalau Tehnia sendiri nih, Tehnia kan udah 8 tahun, kemudian tadi sempat bilang bahwa saya di sini merasakan ada spiritual journey yang sampai akhirnya ketika keluar dan kembali ke tengah masyarakat, jadi termotivasi dan ingin menguatkan teman-teman warga binaan yang masih berada di sini gitu kan. Tapi mungkin boleh cerita ya kesan-kesan selama di sini, seberapa bosannya kah di sini, kemudian untuk mengisi waktu bosan itu apa yang dilakukan, dan mungkin kegiatan-kegiatan lain ya, mungkin kita nggak tahu ya di dalam lapas ini seperti apa.
2: Kebetulan saya nggak sempat ngerasa bosan,
1: nggak pernah ngerasa bosan ya.
2: Karena kebetulan yang tadi kegiatan yang tadi disebutkan itu saya adalah pemuka intelektual waktu itu, jadi itu tuh Bu, yang kelas-kelas itu ya Bu, jadi lapas ini juga memberikan kesempatan untuk warga binaannya yang putus sekolah itu yang
1: untuk lanjut hukuman. Lagi
2: betul, jadi kita ada kejar paket, ada PKBM ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang putus sekolah itu yang masuk ke sini dengan ijazah SD, dia pulang bisa menegakkan kepalanya karena dapat ijazah SMA.
1: Wah, luar biasa loh Bu.
2: Iya,
1: itu keren-keren. Iya, saya juga merinding. dan sangat beruntung.
2: Dan maksud, itu salah satu apa ya, salah satu juga yang saya ingin terus kuatkan untuk teman-teman di sini supaya nggak kehilangan semangat. Ayo, walaupun kita di dalam, tapi kita masih diberi kesempatan gitu. Ada kesempatan, ayo gunakan, jangan sia-siakan waktu. Kehilangan, tadi Mbak bilang, oh udah enak ya di dalam ya, makan gratis atau enggak, sama sekali enggak enak Mbak, walaupun gimana. Betul.
1: Kita jauh dari keluarga, itu kan jadi satu hukuman,
2: sudah jadi
1: juga
2: hukuman sebenarnya. Hukuman sosial, sanksi sosial, kemudian kita nggak bisa memeluk anak kita ya. Terus kalau ada kekhawatiran, takut, namanya umur nggak pernah tahu, kita kehilangan anggota keluarga.
1: Betul,
2: nah beruntungnya di sini itu suka ada momen misalnya hari ibu atau apa yang kita bisa bertemu. Malah ini ada gebrakan baru nih, saya baru.
1: Oh gitu.
2: Ini saya nggak ngalamin. Jadi ibu bikin pertemuan antara ibu dan anak tapi nginep ya Bu.
1: Oh iya Bu. Wah. Jadi anak-anak dibawa ke sini.
0: Boleh.
1: Ya, tapi ada kekhawatiran tertentu nggak sih, kan anak-anak dibawa ke satu tempat yang mungkin sensitif ya Bu ya?
0: Jadi begini Mbak, ketika kita memutuskan untuk membuat suatu kegiatan atau katakanlah melakukan inovasi di dalam lapas, itu tidak yang serta-merta, kita bikin ini, tidak. Tapi tentu saja melalui kajian lah ya.
1: Pasti dan sudah
0: kita,
1: dipertimbangkan begitu
0: kajian
1: ya,
0: dari sisi keamanan, sisi ke pembinaan, dan tentu saja kami sudah berkonsultasi dengan pimpinan. Artinya kita membuat kegiatan tapi tidak bertentangan dengan aturan. Karena untuk kegiatan ini, kebetulan kami memberi nama Barudak
1: anak-anak,
0: obat rindu ibu dan anak. Jadi namanya tetap memakai kearifan lokal, memakai bahasa Sunda.
1: Barudak.
0: Artinya itu obat rindu ibu dan anak. Tentu saja anak-anak yang diperkenankan mengikuti kegiatan dan ibunya itu sudah melewati beberapa persyaratan nih tahapannya, antara lain harus berkelakuan baik, itu sudah pasti ya kegiatan apapun. Kemudian harus rajin ataupun aktif mengikuti kegiatan pembinaan, karena ada absensinya.
1: Ada absensinya.
0: Kita buat nama juga nih, namanya Saskia.
1: Oh gitu.
0: Sistem absensi kegiatan warga binaan.
1: Oke. Okay.
0: Itu akan direkam. Siapa yang tergantung nih, misalnya kuotanya
1: secara 10. Secara digital begitu Bu, apa seperti apa absensinya?
0: Iya. Itu digital kan, artinya kita dibantu oleh dibantu dengan HP lah ya, buat scan, karena kan warga binaan tidak pegang HP.
1: Iya betul.
0: Iya, oleh petugas. Kemudian ya ada berbagai persyaratan lah yang tentu saja harus dipenuhi sehingga mereka bisa terpilih mengikuti kegiatan Barudak. Jadi untuk anak juga usianya dibatasi.
1: Okay.
0: Sampai dengan,
2: jadi termotivasi ya Bu.
0: Jadi mereka ayo berlomba.
1: Bisa. Berlomba melakukan kebaikan.
0: Iya, diberikan kesempatan bermalam. Satu malam sih,
1: satu
0: dan
1: malam
0: melakukan kegiatan bersama orang tuanya.
1: Oke, itu berarti kalau bermalam tidur di dalam
0: di tenda. Di dalam tenda.
1: Jadi dibuat
0: seolah-olah
1: camping. Iya, kayak camping ya.
0: Tapi di dalam aula. Oh, cuma dibuat tenda supaya ya privacy lah sebenarnya, biar bisa ya namanya ketemu sama anaknya, bisa peluk anaknya.
1: Iya, betul. Ya. Mau ngobrol apa, mau nangis-nangis,
0: atau biasanya dibuat apa? Game, kemudian outbound. Bahkan outboundnya boleh tuh sampai ke yang tadi, lahan pertanian tadi.
1: Oh iya.
0: Yang tapi penting ada pengawalan petugas.
1: Oke, ya penting itu ya Bu ya, pengawalan petugas itu.
0: Keamanan tetap,
1: betul.
0: Kita tidak boleh mengabaikan.
1: Karena bagaimanapun, meski misalnya kita lapas ini, kita menggunakan pendekatan humanis, tapi tetap memang harus bisa apa ya, menunjukkan juga bahwa penjagaan yang dilakukan di sini dilakukan secara ketat dengan tegas begitu.
0: Betul.
1: Ya Bu ya.
0: Kalau
1: Bu Nia nih, Bu. Aku pengen tahu juga pelajaran terbesar apa sih sebetulnya yang Bu Nia dapatkan selama dibina di lapas ini, dan tentu mungkin ada pesan-pesan gak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman warga binaan?
2: Iya, orang beranggapan ya kalau misalnya datang yang masuk ke lapas ini adalah akhir dari segalanya gitu, menganggapnya begitu ya. Tapi ternyata enggak begitu. Ini justru ini adalah awal untuk kita bisa mulai dari nol.
1: Yep. Bertransformasi.
2: Bertransformasi. Dan menurut saya kesempatan kedua itu bukan hadiah yang kita terima. Itu adalah tanggung jawab. Nah, jadi kalau misalnya kita merasa menyesal, mm-hmm. kita ingin memperbaiki diri, kembali bukan pulih, bukan kembali ke diri kita yang dulu. Tapi yang lebih baik lagi.
1: Betul.
2: Inilah kesempatannya. Allah kasih jalan.
1: Iya. Dan ibunya juga turut menyemangati teman-teman ya. Betul. Kalau begitu ya.
2: Betul. Mm-hmm. Karena kan mungkin teman-teman juga seperti saya dulu perlu dikuatkan, perlu diyakinkan bahwa ini bukan akhir dari segalanya.
1: Oke, terakhir Ibu Gayatri, mungkin ada yang ingin disampaikan buat teman-teman warga binaan juga mungkin, atau mungkin buat publik, buat masyarakat umum, bahwa ya lapas ini adalah sekarang sudah berbeda paradigmanya. Kita melakukannya dengan pendekatan-pendekatan humanis, meski tetap dengan secara tegas, secara ketat memproses hukum tersebut ya Bu ya. Seperti apa Bu?
0: Kalau harapan untuk warga binaan tidak berbeda jauh dengan apa yang sudah disampaikan oleh Tehnia, bahwa untuk warga binaan pemasyarakatan jangan merasa bahwa ini akhir dari segalanya.
1: Karena
0: pada dasarnya setiap manusia itu kan punya ujian
1: dengan
0: cara yang berbeda. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi jika ujiannya pada saat ini teman-teman warga binaan ada di dalam lapas, ya harus dijalani dengan ikhlas. Dijalani dengan ikhlas, kemudian harus tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembinaan sehingga nanti benar-benar siap ketika kembali ke masyarakat. Dan harapan untuk masyarakat bahwa jangan pernah menganggap adanya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di lapas itu membuat mereka tidak jera. Sama sekali bukan seperti itu. Karena sudah terjadi perubahan paradigma, kita bukan lagi memberikan sekedar penjeraan kepada warga binaan yang menjalani masa pidana, tetapi lebih ke perubahan perilaku, perubahan sikap agar mereka juga bisa menjadi manusia yang berguna, tidak dianggap sebagai sampah. Dan kami juga berharap masyarakat juga memberikan dukungan penuh kepada kami, karena mustahil tujuan yang kami harapkan dapat tercapai kalau kami bekerja sendiri. Karena itu akan membutuhkan dukungan selain dari warga binaan sendiri, dari petugas, yang pastinya juga dukungan dari masyarakat.
1: Dukungan dari masyarakat bahwa jangan sampai menjudge begitu ya Bu.
0: Betul.
1: Tentang lapas ini bahwa sesuatu yang menyeramkan, tidak ada masa depannya, dan bahkan sampai mengucilkan mungkin nanti warga binaan yang pada akhirnya kembali ke masyarakat begitu ya Bu ya.
0: Malah kalau dikucilkan mereka menjadi putus asa.
1: Betul.
0: Malah berpotensi
1: untuk kembali lagi. Betul. Iya.
2: Itu yang ingin kami rangkul.
1: Iya. Saya juga pasti harapannya demikian. Karena saya juga benar jujur seneng banget deh tadi selama berada di sini. Saya merasa mereka bukan seseorang yang harus saya hindari loh. Terima kasih Ibu Gayatri dan juga Ibu Nia. Dan terima kasih juga Sobat Antara untuk podcast di hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit. Dan di sini juga ada Ibu Gayatri serta Ibu Nia juga pamit. Sampai jumpa.

0: Ya, baik pendengar, tadi kami sudah hadirkan paket siaran tunda LKBN Antara, kerjasama antara LKBN Antara dan RRI dengan paket podcast judul Lapas Perempuan. Dari pukul 16 waktu Indonesia Timur dan baru saja berakhir di beberapa saat yang lalu, dan juga kami langsung hadirkan dua persembahan lagu bersama Nini Karlina dan juga Novia Kolopaking. Walaupun sore ini masih tetap temani Anda bersama Anda mendengar sampai nanti di pukul 19 untuk jenjang Maluku sore ini. Dan nanti setelah ini juga akan hadir paket acara kami lainnya di pukul 17 ke depan. Dan terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Di sesi musik dan informasi, kita lanjutkan sampai nanti tuntas di pukul 17. Saya bersama Anda nanti hingga di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar. Saya hadirkan dulu informasi bersama kbrnri.co.id, pendengar. Ya, kali ini kita angkat lagi informasi seputar MBG, program MBG. Dan pendengar, Badan Gizi Nasional Republik Indonesia bersiap meluncurkan portal pengaduan khusus bagi mitra dan kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG. Fasilitas digital ini guna mempercepat penyelesaian persoalan di lapangan sekaligus memperkuat tata kelola program MBG. Portal pengaduan khusus bagi mitra dan kepala SPPG tersebut menjadi jalur resmi bagi penyelenggara untuk menyampaikan berbagai kendala operasional, mulai dari dugaan perlakuan tidak adil, konflik dengan yayasan, hingga persoalan koordinasi dengan kepala dapur bisa dilaporkan melalui sistem itu. Kepala BGN Sudaryono mengatakan, portal pengaduan ditargetkan mulai beroperasi dalam waktu dekat. Kanal ini akan memudahkan BGN memperoleh masukan secara objektif dari para pelaksana program. Saluran ini menurut Sudaryono memungkinkan mereka melaporkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan standar keamanan pangan dan kebersihan dapur, mengingat tidak semua persoalan higienitas disebabkan oleh kelalaian kepala SPPG. Bisa jadi tidak higienis itu bukan karena kelalaian kepala SPPG, tapi karena dapurnya memang belum memenuhi standar. Melalui portal tersebut, kepala SPPG dapat mengajukan permintaan penambahan maupun perbaikan fasilitas kepada mitra penyelenggara. Langkah itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mengurangi potensi risiko keamanan pangan. BGN juga memberikan ruang bagi kepala SPPG untuk mengajukan perpindahan tempat bertugas apabila usulan perbaikan tidak ditindaklanjuti. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap tenaga pelaksana yang berpotensi menghadapi risiko akibat fasilitas yang tidak memadai.
1: Ale mau buang sampah di situ kan? Itu bukan tanpa sampah.
2: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini mo.
1: Satu kulit gula-gula sekarang itu ah. Nanti 1 juta rupiah kemudian.
2: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampah.
1: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang. Siap-siap. Dompet koma nangis.
2: Aduh, kamu itu betah angka akang juga. Daripada betah pun 1 juta ini akang malayan.
1: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat toh.
3: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampai.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency The Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Budaya adalah identitas, jati diri, dan kebanggaan bangsa. Melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana, mengenal bahasa daerah, mencintai lagu-lagu tradisional, memakai produk budaya lokal, hingga ikut menjaga adat istiadat yang diwariskan para leluhur. Di tengah perkembangan zaman, mari kita tetap bangga menjadi bagian dari budaya Indonesia yang beragam. Karena ketika budaya tetap hidup, maka jati diri bangsa akan tetap kuat. Lestarikan bangsa hari ini, agar tetap menjadi kebanggaan generasi nanti.

Pendengar, ginjal adalah organ penting yang bekerja setiap saat menjaga tubuh tetap sehat. Saat ginjal bermasalah, kualitas hidup pun dapat menurun. Rawat ginjal dengan membiasakan minum air putih yang cukup, mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan ideal, aktif bergerak, dan menghindari penggunaan obat tanpa petunjuk tenaga kesehatan. Pemeriksaan kesehatan secara rutin juga penting untuk mendeteksi gangguan ginjal sejak dini. Mari sayangi ginjal kita, ginjal sehat, hidup pun berkualitas.

Ya, Bro Satu Riamun, kanal inspirasi dan juga informasi. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rivaldi menemani Anda di sore hari ini sampai nanti di malam hari ya. Alright, kita sudah di tanggal ini pendengar ya. Tanggal berapa nih? 5 Agustus 2026. Ya, bagaimana kabar Anda di hari ini yang lagi letih, lemah, lesu, capek, asik? Karena seharian beraktivitas ya, so pasti itu melelahkan sekali, apalagi menguras fisik dan mental Anda ya. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas ya, tetap strong dalam menjalankan segala macam cobaan yang ada. Oke? Okay? Ya. Dan jangan kemana-mana ya pendengar, stay tune terus di sini di Pro 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan informasi.

Tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang perlu kita waspadai. Namun, kabar baiknya, upaya pencegahan terus dilakukan melalui program vaksin TBC untuk kelompok sasaran sesuai ketentuan pemerintah dan tenaga kesehatan. Vaksin membantu tubuh membentuk perlindungan sehingga dapat mengurangi risiko terkena penyakit TBC yang berat tentunya. Karena itu, jangan ragu mencari informasi yang benar dari puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Hindari mempercayai informasi yang belum jelas keberadaannya. Mari dukung program vaksin TBC sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kesehatan keluarga dan masyarakat. Dengan perlindungan yang lebih baik, kita turut mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, produktif, dan bebas dari ancaman TBC.

0: Rima Casi.
1: Ya baik pendengar, informasi menarik untuk Anda ya mengenai Kementerian Kebudayaan mempercepat revitalisasi cagar budaya di berbagai daerah untuk memperkuat pelestarian warisan budaya nasional. Program tersebut mencakup museum, keraton, istana, serta taman budaya yang dinilai memiliki nilai sejarah dan edukasi tinggi ya pendengar. Menteri Kebudayaan Fadli Zon ini mengatakan bahwa program revitalisasi dijalankan atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan revitalisasi sekitar 200 cagar budaya agar semakin menarik dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Dan pendengar, Kemenbud juga memprioritaskan pembaruan tata pamer museum agar koleksi bersejarah lebih mudah dipahami sekaligus menarik perhatian pengunjung. Menurut Fadli, banyak museum daerah memiliki koleksi berharga, tetapi penyajiannya masih perlu ditingkatkan agar lebih modern dan edukatif. Menbud berharap pembenahan tata pamer akan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk mengunjungi cagar budaya, terutama bagi generasi muda yang diharapkan untuk dapat mengunjungi museum secara rutin. Fadli juga mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan anggaran pembangunan museum daerah. Salah satunya adalah pemerintah provinsi Sulawesi Utara yang mengalokasikan anggaran besar untuk revitalisasi museum provinsi setempat. Ya, ya, saya setuju banget ya pendengar. Soalnya ini Gen Z harus, atau apa anak muda juga ya, ini harus melihat hal ini sebagai sisi yang positif yang jarang mengunjungi museum. Ayolah, ini jadi ilmu juga, literasi juga untuk Anda ya, para Gen Z di luar sana, untuk melestarikan ya budaya-budaya yang ada di Indonesia. Melalui museum ini kita bisa belajar lebih banyak, pendengar.

Sejak dulu, emas dikenal sebagai simbol nilai dan keamanan. Investasi emas cocok untuk Anda yang ingin menjaga nilai aset dalam jangka panjang. Tidak terpengaruhi inflasi secara drastis, mudah dicairkan, dan bisa dimulai kapan saja. Emas bukan untuk keuntungan cepat, tapi untuk perlindungan masa depan. Mulai dari gram kecil hingga investasi besar, emas tetap menjadi pilihan yang stabil.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Manfaat buah blueberry. Buah yang satu ini mengandung kalori yang rendah, memiliki kandungan nutrisi vitamin C, serat, dan mineral. Penelitian membuktikan bahwa senyawa yang terdapat dalam buah blueberry dapat membantu mencegah penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Kandungan vitamin C sebagai benteng pertahanan tubuh, sedangkan serat banyak berfungsi sebagai pengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Kandungan mineral baik bagi kesehatan tubuh, seperti mangan, zat besi, kalium, dan zinc. Mengkonsumsi blueberry membantu menurunkan kolesterol dalam darah sehingga menurunkan penyakit jantung.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

engkau adalah permata yang mulia. Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Jadilah wanita yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menyebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

Indonesia cerdas dimulai dari pendidikan yang merata dan berkualitas. Pendidikan bukan hanya soal nilai, tetapi tentang membentuk karakter, kreativitas, dan daya pikir kritis. Setiap anak Indonesia berhak belajar dan berkembang, tanpa terkecuali. Dari kota hingga pelosok negeri, akses terhadap pendidikan adalah kunci memutus rantai kemiskinan dan ketertinggalan. Indonesia cerdas juga berarti masyarakat yang gemar belajar sepanjang hayat, terbuka pada ilmu, teknologi, dan perubahan zaman. Dengan pendidikan, bangsa ini menjadi lebih mandiri dan berdaya saing.

Coba bayangkan ini, Anda sedang jalan-jalan di taman yang hijau, udara segar, burung-burung berkicau. Tiba-tiba, ada sampah plastik mengambang di sungai, atau tumpukan sampah berserakan di pinggir jalan. Rusakkan suasana. Sampah yang dibuang sembarangan bisa mencemari air sungai, merusak tanah, dan mengancam kehidupan hewan-hewan di sekitarnya. Belum lagi, saat musim hujan tiba, sampah-sampah itu bisa menyumbat saluran air dan boom, banjir pun datang. Rumah-rumah terendam, aktivitas terganggu, dan yang paling parah, sampah itu jadi sarang kuman dan penyakit. Tapi ada kabar baiknya, kita bisa mengubah ini semua. Caranya simple banget. Buang sampah pada tempatnya. Dengan satu tindakan kecil itu, kita sudah membantu menjaga kebersihan lingkungan, mencegah banjir, dan melindungi bumi kita. Yuk mulai dari sekarang, jadilah pahlawan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Karena bumi yang bersih dan sehat adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang.

Dukung teman-teman disabilitas dengan menyediakan aksesibilitas dan peluang yang setara. Bersama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan penuh semangat.

Ya, Pro 1 dari Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Asia Tenggara ini diperkirakan akan menghadapi kondisi lebih panas dan kering dalam beberapa bulan mendatang seiring menguatnya El Nino. Benar banget ya. Sudah terasa nih ya pendengar, karena tahun ini itu hujannya rada kurang ya. Nah, peringatan tersebut disampaikan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN dalam perakiraan musim terbaru yang dirilis Selasa 4 Agustus 2026. Melansir dari Xinhua, Rabu 5 Agustus 2026, menurut ASMC El Nino, ini diperkirakan terus menguat hingga beberapa bulan ke depan. El Nino juga akan mengurangi curah hujan di sebagian besar wilayah selatan ASEAN selama periode Agustus hingga Oktober. ASMC ini menjelaskan bahwa musim angin barat daya diperkirakan berlangsung sepanjang periode tersebut dengan arah angin dominan dari tenggara dan barat daya. Nah, pada saat yang sama, pita hujan muson diperkirakan tetap berada di utara garis khatulistiwa. Hal tersebut menyebabkan wilayah ASEAN akan mengalami kondisi yang lebih kering. Sementara itu, wilayah utara ASEAN diperkirakan menerima curah hujan yang lebih tinggi. Selain penurunan curah hujan, sebagian besar kawasan ASEAN juga diperkirakan mengalami suhu di atas normal. Kombinasi suhu yang lebih tinggi dan minimnya curah hujan berpotensi memperburuk kondisi kekeringan.

jalan berlubang, jembatan roboh, listrik padam bergiliran, air bersih masih jadi mimpi di banyak daerah. Ini potret infrastruktur kita yang masih timpang. Tapi, bukannya membenahi yang rusak, yang dibangun malah proyek mercusuar. Dana triliunan habis, tapi rakyat tetap menjerit. Di mana keadilan? Infrastruktur bukan soal beton dan besi, tapi soal kemandirian ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Saat desa terisolasi tak terjangkau, saat keluarga miskin kesulitan air bersih, itu artinya pembangunan masih gagal paham. Sudah waktunya pembangunan infrastruktur didengarkan dari suara rakyat, bukan hanya kepentingan politik.

Om Aginomasto Namusida Om Wakatunda Mahakaya Surya Kotim Sama Prabha Niruginam Kurmi Dewa Suga Karesu Swada. O Dewa yang bersinar dan gading yang melengkung dengan tubuh yang besar, dengan kemilauan jutaan cahaya matahari, buatlah usahaku dan semua kegiatanku bebas dari segala rintangan. Om Swastiastu. Sahabat Dharma yang berbahagia, mari untuk sejenak kita menepi dari segala hiruk pikuk dunia yang melelahkan, dari kepenatan rutinitas tanpa henti, dan dari segala ambisi yang kerap kali membuat jiwa kita terlupa akan hakikat dirinya. Pernahkah kita menyadari betapa cepatnya dunia ini berputar? Setiap pagi, begitu kelopak mata kita dibuka dan kesadaran kita kembali, dunia seolah-olah langsung menyodorkan sebuah daftar panjang yang berisi tuntutan-tuntutan yang tidak bisa kita hindari. Kita dipaksa untuk segera bergegas. Kita harus siap bekerja, memeras keringat di bawah terik matahari, memeras pikiran di depan layar komputer, mengerjakan target karir, mengumpulkan pundi-pundi rupiah, memenuhi kebutuhan dapur, hingga memastikan seluruh tagihan bulanan terpenuhi dengan baik. Semua wujud pengejaran materi ini dimulai dari kekayaan, aset, jabatan, kekuasaan, hingga status sosial dan benda-benda berharga. Dalam cetak biru ajaran catur Purusa Art, kita kenal dengan sebuah istilah yang sangat akrab, yaitu arta. Sebelum itu, mari kita luruskan satu hal dalam pertemuan kita hari ini, yaitu di mana ajaran suci kita, agama kita, tidak pernah sekalipun melarang umatnya untuk menjadi kaya. Sama sekali tidak. Tidak ada satupun sloka atau ayat yang mengutuk kepemilikan harta benda, dan agama tidak pernah meminta kita hidup dalam kemiskinan atau kesengsaraan. Mengapa demikian? Karena para leluhur dan orang suci kita yang sangat bijaksana, beliau tahu bahwa materi atau harta adalah sarana pendukung utama kehidupan kita selama berada di dunia fana atau di dimensi skala ini. Tanpa adanya harta yang cukup, stabilitas dalam sebuah rumah tangga bisa goyah dan memicu konflik. Tanpa harta, jaminan pendidikan yang layak bagi anak-anak kita akan sulit digapai. Bahkan dalam tatanan kehidupan beragama, tanpa adanya materi, pelaksanaan upacara keagamaan atau yatnya yang tulus pun akan menghadapi hambatan dalam pelaksanaannya. Harta pada hakikatnya adalah energi penggerak dan fasilitas penting yang dianugerahkan untuk mendukung eksistensi manusia di bumi ini. Namun, sahabat Dharma, mari kita berani untuk jujur dalam diri kita sendiri. Mari kita luangkan waktu 1 menit saja untuk melihat ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam, sembari mengamati fenomena yang sering terjadi di sekeliling kita hari ini. Apa yang akan terjadi pada manusia atau pada jiwa manusia jika seluruh sisa umurnya dan hidupnya yang singkat hanya dihabiskan untuk mengejar harta tanpa batas? Apa yang akan terjadi ketika pikiran kita sejak terbangun dari fajar hingga terbejam kembali di larut malam nanti hanya dipenuhi oleh angka-angka digital di dalam rekening kita, tumpukan aset yang sangat atau yang ingin dipamerkan, dan ego untuk diakui dalam strata sosial? Ketika manusia kehilangan kendali atas dirinya, ketika dahaga akan materi tidak lagi memiliki rem, maka sifat keserakahan akan mulai mengambil alih kehidupan kita. Manusia akan mulai menghalalkan segala cara. Batasan antara boleh dan tidak boleh, antara yang hak dan yang batil, perlahan-lahan menjadi kabur. Pada titik itulah manusia kerap kali meluapkan hakikat sejatinya atau melupakan hakikat sejatinya sebagai makhluk spiritual yang mempunyai atau mengemban misi suci. Oleh karena itu, di tengah arus duniawi yang arusnya begitu deras memikat kita, kita membutuhkan sebuah jangkar yang kuat. Kita membutuhkan sebuah kompas, sebuah rem pembimbing agar perjalanan hidup kita tidak karam menabrak karang keserakahan. Dan jangkar itu tidak lain dan tidak bukan adalah Dharma atau kebenaran
etika, moralitas, kebijaksanaan, dan kewajiban spiritual kita sebagai manusia. Inilah tema besar yang akan kita bedah lebih dalam hari ini. Sebuah seni kehidupan yang sangat agung, yaitu menyeimbangkan arta dan dharma. Bagaimana cara kita mencari harta tanpa mengotori jiwa? Dan bagaimana sloka-sloka suci di dalam ajaran agama Hindu menuntun kita agar tidak terjebak dalam ilusi duniawi? Ketika kita berbicara tentang menyelaraskan, atau lebih tepatnya menundukkan dharma atau mendudukkan dharma sebagai fondasi utama di atas pengejaran harta, kita sebenarnya sedang membicarakan keselamatan jiwa kita sendiri. Mengapa dharma harus di depan? Mengapa bukan harta dulu yang kita tunggu, baru kemudian kita memikirkan kebijaksanaan? Untuk menjawab pertanyaan mendasar ini, mari kita buka kembali lembaran sastra suci yang diwariskan oleh para leluhur atau orang suci kita. Sebuah kitab tuntunan susila, yaitu dalam kitab Sarasasmucaya, sloka 11 tersimpan sebuah mutiara kebijaksanaan yang sangat indah. Sebuah kompas abadi bagi kita yang sedang mengarungi samudra kehidupan duniawi ini. Yang bunyi, Sangkaning kayu mangkan. Arahan tekitang dharma. Pituhun sang luwir sa sangke. Pinake suluh reng peteng. Mangkane ta deyaning dadi sangkaning dharmaning manuse. Yang artinya, oleh karena itu carilah dharma, temui terlebih dahulu. Ikutilah ajaran orang-orang suci yang bagian bulan sebagai suluh atau penerang di dalam kegelapan. Demikian kehendaknya yang dilakukan oleh manusia, karena hakikatnya menjadi manusia adalah menjalankan dharma. Sahabat dharma, sloka tersebut bukan sekedar untaian kata puitis tanpa makna. Ini adalah sebuah maklumat spiritual. Kitab suci dengan sangat gamblang mengibaratkan kehidupan duniawi seperti sebuah malam yang gelap gulita. Dan di dalam kegelapan malam yang pekat itu, ego kita, ambisi kita, serta nafsu kita untuk menguasai materi seringkali membutakan mata batin. Disinilah dharma mengambil perannya. Dharma diibaratkan sebagai suluh yang peteng, obor penerang di tengah kegelapan. Atau bagikan cahaya bulan purnama yang lembut namun mampu menerangi jalan yang berliku dan penuh dengan jurang rintangan. Ketika kita menjadikan dharma sebagai landasan utama, sebelum melangkah mencari harta, maka cara pandang kita, pekerjaan akan berubah total, menjadikan dharma sebagai penuntun. Berarti, ketika kita melangkah keluar dari rumah di pagi hari untuk menjemput rezeki, kita telah membentengi diri kita dengan prinsip-prinsip kebenaran. Kita tidak lagi sekedar berpikir berapa banyak keuntungan yang bisa kita raup hari ini, melainkan, apakah cara yang kita gunakan hari ini sudah jujur? Apakah pekerjaan kita hari ini sudah mendatangkan manfaat bagi banyak orang, atau justru merugikan dan menyakiti orang di sekitar kita? Menyeimbangkan harta dan dharma dengan menundukkan atau mendahulukan dharma bukan berarti kita menjadi manusia yang lebih lemah dalam urusan ekonomi. Justru sebaliknya. Ini adalah bentuk profesionalisme tertinggi. Ketika seseorang pedagang mencari keuntungan dengan jujur, tanpa mengurangi timbangan, disanalah dharma. Ketika seorang pegawai menyelaraskan tugasnya dengan penuh integritas, tanpa memanipulasi laporan, di sana ada dharma. Dan ketika seorang pemimpin mengambil keputusan yang adil demi kesejahteraan masyarakat, tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau sekelompok, disanalah dharma sedang bersinar menjadi suluh kehidupan. Sastra suci mengajari kita bahwa kekayaan yang diperoleh melalui jalan dharma adalah kekayaan yang sejati. Ia tidak hanya berupa materi yang terwujud di tangan, tetapi ia juga berwujud sebagai kedamaian dan bersemayam di dalam dada kita. Harta yang didapat di jalan atau dari jalan kebijakan tidak akan pernah membuat tidur kita tidak nyenyak. Harta itu akan memicu rasa cemas atau ketakutan atau bayang-bayang hukum dan karma. Namun, apa yang terjadi
jika perintah suci ini kita abaikan? Bagaimana kita atau bagaimana jika kita dengan sengaja mengabaikan urutan-urutan tersebut untuk mengejar materi dengan menghalalkan segala cara, lalu berpikir bisa menyelesaikannya dengan upacara atau sumbangan?

Sahabat Dharma, seringkali sifat keduniawian kita mencoba melakukan tawar-menawar dengan Tuhan dan hukum karma. Muncul bisikan-bisikan halus di dalam pikiran kita. Tidak apa-apa menerima uang yang agak meragukan ini dulu. Tidak apa-apa memanipulasi sedikit laporan keuangan ini. Tidak apa-apa memeras atau menipu orang lain di dalam bisnis kali ini saja. Namun uangnya sudah terkumpul banyak. Kita akan menyumbang besar-besaran ke tempat ibadah. Kita akan buat upacara yatnya yang paling megah. Dan kita akan bantu orang miskin. Bukankah itu nanti impas? Apakah pikiran tersebut benar demikian? Sahabat Dharma, apakah tindakan bijak di akhir bisa menghapus cara-cara kotor di awal? Mari kita buka mata batin kita dan dengarkan tamparan moral yang sangat keras namun penuh kasih yang tertulis dalam kitab Sarasa Smuhcaya, sloka 264. Ini adalah pengingat bagi kita semua agar tidak terjebak dalam ilusi rohani. Disebutkan, Miwahyan arte piningit, kalih dudu lindarme sangkanyit, tanda di piwa yamawak, kabaktian, yat yapin maka sadanu, mau wayang kajayanan, upame nike luwireneng, minum madu, mentutung wisye, mangkane dadini kering wekasang. Yang artinya, jika harta yang diperoleh itu dikumpulkan dari jalan yang tidak berdasarkan dharma, harta itu tidak akan dapat membawa kebahagiaan atau bakti, meskipun digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan jatnya atau korban suci. Jikalah diumpamakan hal itu bagaikan meminum madu yang dicampur dengan racun, begitulah akibatnya pada akhirnya. Sahabat Dharma, mari kita resapi analogi yang luar biasa ini. Bagaikan meminum madu yang bercampur dengan racun, ketika seseorang memperoleh harta dari jalan yang tidak benar, seperti korupsi, menerima suap, menipu rekan kerja, memotong hak orang lain, atau memeras sesama. Uang itu memang terasa manis di awal, persis seperti madu. Madu itu memberikan kepuasan instan bagi kita. Kita bisa beli apa saja yang kita inginkan. Kita bisa pamer di media sosial. Kita bisa dipuji sebagai orang yang sukses secara materi. Bahkan kita bisa duduk di barisan depan saat upacara keagamaan. Karena sumbangan kita yang paling besar. Manis bukan? Namun, kitab suci mengingatkan kita, di ujung madu yang manis ada wisya atau ada racun yang sangat mematikan. Racun itu tidak langsung membunuh raga kita secara fisik, tetapi ia bekerja dari dalam, dengan diam, yaitu menggerogoti jiwa kita. Harta yang tidak berkah tidak akan pernah melahirkan kedamaian di dalam diri. Racun itu berwujud atau dalam bentuk rasa cemas yang tidak pernah hilang, ketakutan akan bayang-bayang hukum, keharmonisan keluarga yang perlahan retak, anak-anak yang tumbuh tanpa moralitas, hingga kegelisahan batin yang tak terbendung saat kita berbaring di malam hari. Harta yang didapat dari jalan yang tidak benar, yang digunakan untuk jatnya, yang megah sekalipun, tidak akan pernah sampai ke hadapan Tuhan sebagai bakti yang murni karena dasarnya telah mengotori alam semesta atau mengotori diri kita. Lalu bagaimana seharusnya kita memperlakukan harta kita? Kebijaksanaan untuk memurnikan harta ini dijabarkan di dalam kitab Bhagavad Gita. Di ayat 17 sloka 27 yaitu dijelaskan bahwa sedekah atau pemberian yang diberikan tanpa mengharapkan balasan dengan keyakinan bahwa memberi adalah kewajiban, diberikan pada tempat dan waktu yang tepat, serta pada orang yang patut menerimanya. Sedekah itu disebut satwika atau murni berdasarkan dharma. Disinilah letak transformasi spiritual
sahabat Dharma, ketika harta yang kita cari dengan cara yang benar dan jujur di jalan Dharma, kemudian kita distribusikan atau kita berikan kembali untuk kemaslahatan sesama melalui dana punya atau sedekah yang tulus tanpa motif kesombongan, tanpa ingin dipuji dan tepat sasaran, pada titik itulah materi berubah wujud menjadi berkah yang hidup, yang justru akan memurnikan kembali jiwa dan kehidupan kita. Sahabat Dharma yang budiman, menyeimbangkan arta dan Dharma bukan berarti kita harus mengemas pakaian kita, meninggalkan pekerjaan, dan pergi ke puncak gunung untuk bertapa sepanjang hari. Sama sekali tidak. Keseimbangan itu justru diuji dari tempat kita beraktivitas sehari-hari. Jika kita seorang abdi negara atau aparatur sipil, jalankan tugas pelayanan publik dengan integritas tinggi tanpa tergoda suap. Jika kita seorang pedagang atau pengusaha, berdaganglah dengan jujur tanpa memanipulasi timbangan atau kualitas barang. Jika kita adalah seorang karyawan atau pekerja, berikanlah performa terbaik sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan melalui pekerjaan. Ketika kita bekerja dengan jujur dan tulus, setiap tetes keringat kita berubah menjadi bunga-bunga ibadah atau bunga-bunga persembahan. Dan harta yang kita bawa pulang ke rumah akan menjadi berkah yang menyejukkan bagi keluarga kita. Sahabat Dharma, sebelum saya mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, mari kita renungkan ke dalam batin kita masing-masing. Harta yang kita kejar mati-matian di dunia ini pada akhirnya akan kita tinggalkan. Tidak ada sejumput emas, sertifikat tanah, atau selembar uang pun yang bisa kita bawa masuk ke dalam keabadian. Ketika raga ini kembali menyatu dengan alam semesta, yang ikut berjalan mendampingi atma kita, yang membekali atau menjadi bekal perjalanan sejati kita, hanyalah kain putih kebijaksanaan, yaitu pahala atau pala dari dharma, karma yang kita tanam selama hidup. Jadikanlah harta sebagai pelayan yang baik untuk mendukung hidup dan persembahan kita. Tetapi jangan pernah biarkan harta menjadi tuan yang kejam, menjajah moral serta hati nurani kita. Pegang teguh dharma, maka harta yang berkah akan mengalir mengikuti dengan sendirinya. Semoga lentera kecil dari perenungan kita hari ini, yaitu menyeimbangkan harta dan dharma, dapat terus menyala di dalam hati kita, menerangi setiap keputusan kecil yang kita ambil dalam kehidupan yang penuh dinamika ini. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Saya akhiri siaran ini dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om. Semoga damai di hati, damai di jiwa, damai di dunia, dan damai di alam semesta. Terima kasih.

Pernah dengar istilah besar dari kecil, kuat dari bawah? Nah, ini dia salah satu misi keren Asta Cita, membangun dari desa dan dari bawah. Bayangin, desa itu ibarat akar pohon kalau kuat. Seluruh Indonesia otomatis makmur, mulai dari ekonomi merata, UMKM naik kelas, sampai kemiskinan pelan-pelan di-kick out. Tidak cuma bagi-bagi bantuan, tapi bikin desa mandiri, teknologi pertanian, pasar digital, bahkan wisata desa yang Instagramable. Pokoknya, desa tidak lagi jadi pelengkap, tapi jadi lokomotif ekonomi. Jadi, buat Anda yang di kota, jangan lupa dukung produk lokal. Yang di desa, tetap semangat berinovasi. Bersama kita bisa bikin Indonesia maju, dari pelosok sampai metropolitan.

takut kebanjiran. Tahukah Anda, 80% penyebab banjir di kota-kota besar berasal dari sampah yang menyumbat saluran air. Sampah plastik, sisa makanan, bahkan puntung rokok bisa menumpuk di selokan, membuat air meluap ke jalan dan pemukiman. Ayo, kita cegah banjir dengan langkah sederhana, yaitu buang sampah pada tempatnya, rutin bersihkan selokan, juga drainase, dan jangan tunggu petugas. Mulai dari rumah sendiri. Lingkungan bersih, air mengalir lancar, dan musim hujan jadi lebih aman. Jaga kebersihan, cegah banjir untuk kita, keluarga, dan masa depan.

0: Parah. Iya, iya. Bisa, silahkan masuk.
1: Oke.
2: Okay. Mbak. Oh ya, sorry, sorry.
1: Gimana mas? Udah kelar kerjanya?
2: Ini tuh masalahnya cuma tinggal ganti font doang. Ganti font kesan serif. Makanya kalau bawel tapi nggak tahu maunya apa, kitanya juga jadi ribet
0: biar
2: gitu,
0: Mbak. Clear aja, Mbak.
1: Oke.
0: Iya.
1: Oke.
2: Udah lihat?
1: Tapi aku udah suka kok. Ini desainnya aku suka banget malah. Oke, okay, jadi ini udah bisa aku kirim ke tim aku ya? Kalau
2: bisa?
1: Gitu?
2: Enggak.
1: Ah?
0: Pokoknya aman.
3: Berarti nggak pernah bercanda ya?
1: Gimana?
2: Ya bisa lah,
1: iya, okay.
2: Kan banyak klien kita, masa nggak bisa?
1: Oke. Okay.

kita bahas sedikit tentang manfaat jalan santai yang super asik dan bikin sehat. Jalan santai tidak cuma bikin badan segar, tapi juga punya segudang manfaat buat kesehatan fisik dan mental. Pertama, jalan santai bisa menjaga kesehatan jantung dengan meningkatkan sirkulasi darah dan menurunkan risiko penyakit jantung. Selain itu, jalan santai juga bisa membantu menurunkan berat badan karena membakar kalori. Buat yang pengen daya tahan tubuh kuat, jalan santai setiap hari bisa meningkatkan sistem imun. Tidak cuma itu, jalan santai juga bisa menguatkan tulang dan sendi, mengurangi stres, bahkan bikin suasana hati lebih baik. Oh iya, jalan kaki setelah makan juga bisa melancarkan sistem pencernaan. Buat yang suka berpikir kreatif, jalan santai bisa memacu ide-ide segar karena meningkatkan fungsi otak. Dan yang tidak kalah penting, jalan kaki bisa membantu mencegah pikun dan mengurangi risiko Alzheimer. Jadi, yuk mulai rutin jalan santai 15 hingga 30 menit setiap hari. Badan sehat, hati senang, ide pun makin kreatif.

0: Ya, Prof. Satu Heri Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Menko Polkam Jamari Caniago menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah melarang masyarakat menyampaikan pendapat. Yang menjelaskan bahwa pemerintah justru menjamin masyarakat untuk tetap menjadi atau menyampaikan pendapat maupun kritik secara aman dan juga tertib. Menurutnya, penyampaian pendapat menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan terbuka antara pemerintah dan juga masyarakat. Namun, kegiatan tersebut tidak boleh berkembang menjadi tindakan anarkis, kekerasan maupun perusakan fasilitas. Karena itu, lanjut Jamari, aparat tidak akan mentoleransi pembakaran kantor pemerintahan ataupun fasilitas pelayanan masyarakat. Penindakan tegas dilakukan apabila tindakan tersebut mengancam keamanan dan merugikan kepentingan masyarakat. Di sisi lain, pendengar, Jamari menanggapi video bernarasi ancaman kerusuhan yang beredar melalui media sosial. Pemerintah memastikan belum menemukan indikasi keamanan seperti gambaran dalam konten tersebut.
1: Katong saya menambah.

Salah satu bentuk investasi terbaik adalah pendidikan, baik untuk diri sendiri maupun anak-anak. Pendidikan membuka pintu kesempatan dan meningkatkan nilai individu di pasar kerja. Dengan berinvestasi dalam pendidikan, Anda tidak hanya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang.

Keluarga adalah garda terdepan dalam mencegah stunting. Mari kita belajar bersama tentang pentingnya nutrisi dan kesehatan agar seluruh anggota keluarga bisa mendukung pertumbuhan anak.

0: Kakak lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Kirim.
3: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini Kak siaran radio kita FFI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus dengar FFI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak itu yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar FFI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia, gitu, Kak.
4: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.

pendengar, selamat malam saja untuk Anda semua di malam hari ini. Yang lagi menyantap makan malam ataupun yang sudah beristirahat ya, selamat menyantap makan malam Anda. Atau mungkin yang sudah beristirahat di jam ini ya, setelah seharian beraktivitas, capek mungkin dan besok juga harus kembali beraktivitas. Ya pendengar, informasi menarik mengenai Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN terus memperkuat peran keluarga sebagai lingkungan pengasuhan pertama dalam mendukung tumbuh kembang anak sekaligus mewujudkan ruang yang aman dan nyaman termasuk di era digital. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Kepala BKKBN Wihaji mengatakan, keluarga tetap menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi yang menghadirkan tantangan baru dalam pola pengasuhan. Ia menjelaskan berdasarkan hasil Indonesia National Adolescent Mental Health Survey 2022, sekitar 15,5 juta atau 34,9% remaja Indonesia mengalami masalah kesehatan mental. Karena itu, penguatan peran keluarga dinilai penting dalam menyiapkan generasi yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Menurut Wihaji, upaya tersebut memerlukan kolaborasi berbagai pihak. Melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau Gernas Rana yang diinisiasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, pemerintah mendorong sinergi lintas sektor agar keluarga menjadi ujung tombak dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak.

0: Hari ini rapat koordinasi membahas penguatan sinergi dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional. Dalam keterangan persnya, Menko Polkam mengatakan pemerintah memastikan seluruh jajaran terus bekerja menjaga situasi tetap aman dan kondusif. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah menjamin program-program yang saat ini berjalan sangat bergantung pada stabilitas politik dan keamanan. Untuk itu, pemerintah mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif. Ditambah Menko Polkam, kondisi keamanan di Jakarta dan sejumlah kota besar hingga kini tetap terkendali. Stabilitas tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan serta aktivitas masyarakat.
1: Situasi di dalam negeri sangat-sangat mantap. Dan perkembangan semua terjadi di dalam negeri masih dalam kendali kita semua. Kendali Panglima, kendali Kapolri, dan kendali di masalah BIN, Interjam, masalah itu juga terus diikuti dan selalu kita berkoordinasi.
0: Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam juga meminta kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial karena penyebaran informasi yang belum terverifikasi dinilai berpotensi memicu keresahan di tengah masyarakat. Sementara itu, Menko Polkam juga menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi penyebaran hoaks maupun fitnah yang melanggar hukum, di mana aparat akan menindak tegas setiap pelaku sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Saya ingin pada kesempatan ini, kami bersepakat untuk menyampaikan kepada masyarakat supaya tidak terganggu dengan masalah itu. Kami menanganinya semua. Dan pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin katakan bahwa kondisi masyarakat kita juga tidak seperti apa yang disampaikan yang disebarkan melalui media sosial itu.
0: Sementara itu, ditambahkan Menko Polkam, pemerintah berharap seluruh elemen bangsa menjaga persatuan, ketertiban, dan keamanan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, di mana sinergi pemerintah, aparat, media, dan masyarakat dinilai menjadi kunci terciptanya stabilitas nasional. Dari kantor Menko Polkam Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, di tengah tekanan ketidakpastian global yang tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,59% di triwulan 2 2026 dinilai sudah cukup baik. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Dalam keterangan pers di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29% di triwulan 2 2026 sudah cukup baik. Meskipun pertumbuhannya di bawah perkiraan pemerintah sebesar 5,4%. Menurut Menkeu Purabaya, pada triwulan 2 perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang tinggi dampak dari ketidakpastian global, utamanya disebabkan oleh kenaikan harga minyak mentah dunia. Namun Purabaya menegaskan akan menggenjot pertumbuhan ekonomi pada triwulan 3 dan 4 menuju ke level 6%.
4: Kita bisa tembus 5,29 itu sudah cukup baik dengan keadaan seperti itu. Tapi ke depan saya yakin di triwulan ke 3-4 kita akan dorong ke arah yang lebih cepat di akhir tahun menuju 6% dengan maksimalkan semua engine-engine of growth yang ada di perekonomian pembangun tadi, menambah uang di perekonomian.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2026 disampaikan Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edi Mahmud dalam keterangan pers hari ini. Menurut Edi, pertumbuhan ekonomi triwulan 2 sebesar 5,29%, sumber utamanya adalah konsumsi rumah tangga yang ditopang oleh momen perayaan Hari Besar Keagamaan.
5: Konsumsi rumah tangga masih menjadi sumber pertumbuhan terbesar, yakni sebesar 2,67%. Konsumsi rumah tangga tumbuh menguat didorong oleh momen hari libur dan hari besar keagamaan. Subkomponen konsumsi rumah tangga yang tumbuh tinggi adalah restoran dan hotel, tumbuh 6,47%, transportasi dan komunikasi tumbuh sebesar 5,71%.
3: Selain konsumsi rumah tangga, sumber pertumbuhan ekonomi utama di triwulan 2 2026 menurut laporan BPS adalah meningkatnya investasi pemerintah dan swasta serta konsumsi pemerintah seiring dengan meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada triwulan 2 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran korupsi dana hibah Pokmas Jatim yang mengalir kepada keluarga anggota DPR RI usai penyidik KPK menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa?
7: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran dana korupsi dana hibah pokok masyarakat Jawa Timur yang mengalir kepada keluarga anggota DPR Anwar Sadat. Pendalaman dilakukan setelah penyidik menemukan indikasi pengalihan aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dilakukan untuk mendukung proses pemulihan aset recovery. Salah satu saksi yang diperiksa ialah Muhammad Haikal Ismail Sadat yang merupakan putra dari Anwar Sadat. Menurut Taufik, penyidik menemukan indikasi bahwa sebagian hasil tindak pidana korupsi telah diubah menjadi aset. Dugaannya dengan menggunakan nama anggota keluarga maupun pihak lain. Taufik menjelaskan bahwa penyidik perlu mengkonfirmasi temuan tersebut kepada keluarga tersangka.
6: Berapa saksi-saksi yang sudah dijadwalkan diperiksa oleh tim karena memang penyelesaian perkaranya khusus yang penahanan terhadap 4 tersangka kemarin sudah akan difinalkan untuk berkas perkaranya. Jadi materinya mungkin terkait dengan aset-aset recovery. Jadi ada beberapa yang memang disampaikan oleh tim dilaporkan bahwa ada aliran-aliran hasil tindak pidana yang kemudian dijadikan dalam bentuk aset gitu. Nah, ini perlu dikonfirmasi baik itu kepada keluarga tersangka maupun pihak-pihak lain yang diketahui oleh tim hasil penelusurannya itu menggunakan atas nama keluarga dan pihak-pihak lain.
7: Sebelumnya memang pada hari Selasa kemarin KPK melakukan penjadwalan terhadap Muhammad Haikal Ismail Sadat bersama seorang saksi lainnya. Namun juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa Haikal mangkil tanpa ada keterangan.
8: MHI selaku pihak swasta yang bersangkutan tidak hadir. Penyidik masih menunggu konfirmasinya karena tentu akan dipertimbangkan untuk penjadwalan pemeriksaan ulang. Karena pada prinsipnya keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu dalam melengkapi alat bukti pada pengungkapan perkara tersebut.
7: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, terdiri atas 4 penerima suap dan 17 pemberi suap. KPK menduga Anwar Sadat memperoleh alokasi dana hibah senilai 291,5 miliar selama periode 2019 hingga 2022. Dari jumlah itu, ia diduga meminta komitmen biaya sebesar 15 hingga 20% kepada pihak yang mengajukan permohonan dana hibah. Selain itu, KPK telah menyita sejumlah aset milik Anwar Sadat dan stafnya Bagus Wahyudiono sekitar 22 miliar rupiah. Aset tersebut berupa tanah, rumah, ruko, apartemen, gedung olahraga, hingga SPBE yang berada di wilayah Jawa Timur. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai Tanjung Priok berhasil menggagalkan upaya penyeludupan sebanyak 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai yang biasa disebut dengan completely knocked down atau CKD. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: Akhir Desember dan kemudian sampai Bea Cukai Tanjung Priok menggagalkan upaya penyelundupan 5 unit sepeda motor gede bekas dalam kondisi terurai serta mengamankan 20 unit rangka bekas asal Tiongkok di Pelabuhan Tanjung Priok sepanjang periode 2025-2026. Kepala KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok Adang Nugroho Adi mengatakan pengungkapan kasus berawal dari hasil analisis intelijen dan juga pemindaian sinar X terhadap 2 peti kemas impor asal Tiongkok. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 5 unit sepeda motor Harley Davidson bekas dalam kondisi terurai lengkap. Selain itu, pada 2026, Bea Cukai Tanjung Priuk juga mengungkap upaya pemasukan 20 unit rangka bekas sepeda motor Harley Davidson.
10: Di mana di dalam pemberitahuan impor tidak sesuai dengan yang sebenarnya di dalam dikemas. Jadi pendakan ini adalah beberapa rangkaian atau dokumen atas importasinya. Untuk pelanggaran, ini melanggar pemasukan importasi kendaraan bermotor bekas yang melanggar peraturan Menteri Perdagangan nomor 24 tahun 2025.
9: Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Priuk AKBP Al-Rashidin Fajri mengatakan keberhasilan pengungkapan tersebut menunjukkan keseriusan aparat yang di dalam menjalankan amanat pemerintah untuk memberantas tindak pidana di bidang kepabeanan yang dapat mengganggu iklim usaha nasional.
11: Tentunya barang-barang yang tidak terkualifikasi dengan baik itu memiliki potensi membahayakan keselamatan pengendaranya di jalan yang merupakan juga tugas dan tanggung jawab kami.
9: Diketahui motor tersebut tidak diberitahukan secara benar dalam dokumen kepabeanan. Impor kendaraan bermotor bekas tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2025 yang melarang impor kendaraan bermotor bekas ke wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Presisi, boleh Bapak.
2: Pemerintah mempercepat proyek jaringan gas dalam pemenuhan gas rumah tangga untuk mewujudkan kemandirian energi nasional. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Jaringan gas untuk rumah tangga atau JARGAS adalah salah satu program prioritas nasional yang bertujuan
9: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakkom Republik Indonesia Muhammad Kodari mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah menggencarkan pengembangan jaringan gas JARGAS untuk memenuhi kebutuhan gas rumah tangga nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor Bakkom RI hari ini, Kodari menjelaskan pemanfaatan JARGAS yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini memberikan banyak manfaat. Program JARGAS ini dikatakan Kepala Bakkom RI Kodari menjadi salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab dengan dioptimalkannya jaringan gas tersebut, maka ketergantungan Indonesia terhadap kebutuhan pemakaian liquefied petroleum gas LPG rumah tangga akan berkurang dan teralihkan.
13: Program ini mendukung diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi domestik untuk menggantikan LPG atau liquefied petroleum gas, sehingga bisa mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor dan memperkuat ketahanan energi nasional. Tadi saya sudah sebutkan bahwa impor sekitar 72% setiap tahunnya dari kebutuhan dalam negeri. Dengan demikian, JARGAS merupakan langkah strategis pemerintah untuk membuat pasokan energi Indonesia lebih mandiri dan stabil.
9: Sementara itu sebelumnya, Wakil Menteri dan Sumber Daya Mineral Wamen ESDM Yulio Tanjung saat meninjau fasilitas Pressure Reducing Station PRS PNG di Sleman, Yogyakarta beberapa waktu lalu mengatakan bahwa Kementerian SDM tengah mendorong percepatan pembangunan 160 ribu sambungan rumah jaringan gas bumi tahun 2026 untuk memastikan penggunaan jaringan gas hingga ke rumah masyarakat sebagai upaya mempermudah akses energi yang lebih efisien. Yulio menuturkan pada tahun 2027, pemerintah berencana menambahkan target jangkauan pembangunan sambungan rumah jaringan gas bumi.
14: Jadi untuk grid tahun 2026 ini, kita kan ada target 160 ribu satuan sambungan rumah tangga. Ini di berbagai kota, ini akan itu dilakukan proses percepatan. Dan tahun depan, ini dari pembiayaan APBN, itu justru kita akan tingkatkan totalnya menjadi 1 juta satuan sambungan rumah. Jadi ini kita juga lagi persiapkan untuk anggaran tahun 2027.
9: Diketahui untuk pembangunan jaringan gas nasional, pemerintah telah mencanangkan 1.450.000 sambungan rumah akan terpasang gas bumi hingga pada tahun 2029. Pengerjaan proyek ini dilakukan dengan menggunakan 3 skema penganggaran, yakni APBN, kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU, dan investasi BUMN.
15: Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kota Depok menggelar Job Fair 2026 untuk memperluas kesempatan kerja dan mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan dengan melibatkan 25 perusahaan yang menyediakan ribuan lowongan kerja. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Pemerintah Kota Depok terus berupaya memperluas kesempatan kerja di tengah tantangan ketenagakerjaan. Salah satunya melalui penyelenggaraan Job Fair 2026 yang menghadirkan 25 perusahaan dengan total 1.286 lowongan pekerjaan. Wakil Wali Kota Depok, Chandra Rahmansyah mengatakan tantangan ketenagakerjaan saat ini tidak hanya membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah juga harus mengurangi kesenjangan antara kompetensi pencari kerja dan kebutuhan dunia usaha.
17: Ada sebuah kolaborasi yang terbangun dengan baik. Tadi ada dinas-dinas lain juga ikut, Pak Camat juga para hadir. Dan kolaborasi seperti inilah menjadi fondasi penting dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang adaptif, produktif, dan mampu menjawab kebutuhan dunia usaha serta dunia industri. Pembangunan ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas pemerintah Kota Depok.
16: Untuk itu, pemerintah Kota Depok terus memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan lembaga pelatihan. Selain Job Fair, pemerintah juga menjalankan berbagai program pelatihan kerja serta pemagangan guna meningkatkan daya saing tenaga kerja. Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok, Nesi Anissa Andari mengatakan Job Fair tahun ini juga menghadirkan layanan walk-in interview serta kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.
18: Penyelenggaraan Job Fair Kota Depok tahun 2026 adalah yang pertama memperluas akses masyarakat terhadap informasi lowongan kerja, yang kedua memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dengan perusahaan penyedia lapangan.

Ya, pendengar kami, mohon maaf tidak dapat melanjutkan informasi perkiraan cuaca yang akan disampaikan oleh BMKG dan akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Ya, kita beralih ke informasi mancanegara. Korea Utara mengecam uji coba rudal jelajah Tomahawk yang baru-baru ini dilakukan oleh Jepang di wilayahnya. Seperti dikutip dari kantor berita antara, Korea Utara mendesak masyarakat internasional untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap apa yang disebutnya sebagai ekspansionisme masa perang oleh Jepang. Dan nanti kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga terkait dengan jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Reporter kami nanti Niar Abdulliti Loli akan menyampaikan informasi selengkapnya terkait dengan jelang final Piala Presiden yang mempertemukan Persib Bandung yang akan menghadapi Persebaya Surabaya.

0: Ya, kami akan langsung menuju ke reporter kami, Niar Abdul Litiloli, yang akan menyampaikan informasi jelang final Piala Presiden 2026. Panitia penyelenggara kembali menggelar konferensi pers untuk membahas sejumlah persiapan jelang partai final. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di kawasan Senayan, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya pada sore tadi, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, digelar konferensi pers menjelang laga final atau laga pamungkas dari Piala Presiden 2026 yang juga merupakan salah satu bagian dari turnamen pramusim untuk Liga Indonesia, di mana dalam konferensi pers tadi dihadiri oleh sejumlah panitia, diantaranya salah satunya adalah ketua panitia ataupun steering komite yaitu Marwan Sirait, kemudian juga ada Samara Amani yang merupakan ketua panitia juga dalam maksud kami bagian dari organizing committee dari Piala Presiden, di mana ada sejumlah hal yang tentunya disampaikan jelang laga final ini, termasuk beberapa isu yang berkembang belakangan terkait laga final, diantaranya seperti pertandingan yang akan digelar tanpa penonton ataupun tidak ada penjualan tiket untuk supporter, kemudian juga terkait dengan hadirnya ataupun minimnya waktu atau jeda istirahat diantara laga, di mana laga semifinal sendiri baru berlangsung untuk hari kemarin, sekitar tanggal 4, kemudian final sudah harus digelar di tanggal 6. Dan ini tadi ada sejumlah penjelasan yang memang disampaikan dalam konferensi pers yang dihelat pada sore tadi. Salah satu penjelasan yang diberikan oleh salah satu panitia yaitu bidang pertandingan, yaitu Rizkard dari bagian Pak Rizkard dari Rizka dari bagian penyelenggara pertandingan menyebutkan memang dari hasil MCM atau Match Coordination Meeting yang digelar kedua tim yang akan mencapai final yaitu Persebaya dan juga Persib, telah disampaikan dan bahwa memang untuk pertandingan hingga mencapai partai final sejak dari penyisian grup sampai partai final itu telah mendapatkan izin langsung ataupun izin dari dan telah direview oleh AFC selaku dari Konfederasi Sepak Bola Asia dan juga termasuk AFF dari Asia Tenggara, bahwa memang masih diberikan izin ataupun mendapatkan review karena untuk pertandingan jika mengenai atau pembahasan mengenai kurangnya atau minimnya waktu istirahat bagi para pemain, ada sedikit pelonggaran dalam regulasi pertandingan, di mana jika pada umumnya sebuah pertandingan itu hanya boleh ada 5 kali pergantian pemain, sementara untuk partai final ini akan diberi keleluasaan bagi kedua tim ataupun setiap tim untuk melakukan pergantian pemain sehingga dengan 12 kali pergantian atau 12 pemain yang bisa diganti. Itu dalam artian adalah untuk menjadi salah satu pilihan jika ada keluhan dari tim terkait dengan waktu istirahat yang minim, sehingga dari masing-masing tim bisa menyesuaikan seberapa banyak pemain mereka untuk

bisa bertanding atau mendapatkan menit bermain untuk bisa menjaga kebugaran para pemain, karena mengingat sebentar lagi atau sesaat lagi Liga Indonesia ataupun Super League ataupun Championship sendiri untuk Liga 2 ini akan mulai bergulir kembali, sehingga tentu kebugaran tim menjadi salah satu isu paling nyata yang digaungkan bahwa harusnya turnamen pramusim ini bukan hanya sekedar menjadi hiburan, tapi juga menjadi persiapan tim, bukan malah membuat tim kelelahan. Sehingga dari pihak panitia penyelenggara pun memastikan bahwa dengan regulasi mereka memberikan 12 kali pergantian pemain, itu adalah cara untuk mensiasati minimnya waktu istirahat antara partai semifinal dan juga partai final. Dan pada esok hari, selain partai final, itu akan juga digelar pertandingan perebutan juara 3 ataupun posisi peringkat ketiga yang akan mempertemukan Persija Jakarta dan juga Arema FC dari Malang, yang akan dihelat di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyar, Bali pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sementara partai final sendiri akan dihelat di tempat yang sama namun pada pukul 21 waktu Indonesia bagian tengah atau pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Begitu sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari kawasan Senayan, Merah Pluit, Lollipop 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Tahukah kamu, saat menghadapi penobatan Ratu Elizabeth II di London pada tahun 1953, Haji Agus Salim justru mencuri perhatian lewat cara yang tak biasa, sebatang rokok kretek. Dalam sebuah jamuan di Buckingham Palace, Agus Salim melihat Pangeran Philip lebih banyak berinteraksi dengan kalangan bangsawan Inggris. Untuk mencairkan suasana, Agus Salim mendekat sambil menghisap kretek dan bertanya, apakah Paduka mengenal bau rokok ini? Ketika sang pangeran menjawab tidak, Agus Salim berkata, inilah yang menyebabkan bangsa Paduka beramai-ramai mendatangi negara saya. Jawaban cerdas ini membuat Pangeran Philip tertawa dan segera berbaur dengan para tamu dari berbagai negara. Keesokan harinya, sang pangeran bahkan memperkenalkan Agus Salim kepada Ratu Elizabeth II. Sebuah diplomasi sederhana, namun berkesan melalui aroma khas kretek Indonesia.

0: Boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus?

Kemiskinan seringkali menjadi siklus yang sulit diputuskan. Keterbatasan ekonomi menghalangi akses pendidikan yang layak, yang kemudian berujung pada rendahnya peluang pekerjaan dan pendapatan. Anak-anak yang tumbuh dalam kemiskinan seringkali mewarisi kondisi yang sama, menciptakan lingkaran yang terus berulang. Untuk memutus rantai ini, perlu ada intervensi yang kuat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi.

jalan berlubang, jembatan rubuh, listrik padam bergiliran, air bersih masih jadi mimpi di banyak daerah. Ini potret infrastruktur kita yang masih timpang. Tapi, bukannya membenahi yang rusak, yang dibangun malah proyek mercusuar. Dana triliunan habis, tapi rakyat tetap menjerit. Di mana keadilan? Infrastruktur bukan soal beton dan besi, tapi soal kemandirian ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Saat desa terisolasi tak terjangkau, saat keluarga miskin kesulitan air bersih, itu artinya pembangunan masih gagal paham. Sudah waktunya pembangunan infrastruktur didengarkan dari suara rakyat, bukan hanya kepentingan politik.

Prosatur Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Sesaat lagi di jam 10 malam, saya ajak Anda untuk kita mengikuti Warta Berita. Ya, saya ajak Anda untuk kita mengikuti Ruang Rindu Nasional ya pendengar. Kita akan bergabung dengan Prosatu Jakarta tepat di jam 10 malam.

Setiap kita memilih untuk mengkonsumsi produk pertanian lokal, kita berkontribusi dalam mengurangi ketergantungan terhadap pangan impor. Mari kita jaga keberlanjutan pangan dengan mencintai hasil pertanian dari para petani kita yang telah bekerja keras di ladang.

Pendengar, terkadang dari diri sendiri muncul pemikiran tidak nyaman dan rasa ragu. Pemikiran ini membuat kita merasa kurang percaya diri, sehingga muncul keraguan dalam melakukan sesuatu. Menjadi diri sendiri adalah memahami diri apa adanya, serta menjalani hidup terlepas dari pendapat orang lain. Setiap orang berhak menjalani hidup sesuai ketentuan mereka. Itulah pentingnya memahami diri sendiri untuk menjalani hidup bahagia. Menjadi diri sendiri adalah jujur pada identitas Anda. Menjadi diri sendiri lebih baik daripada berpura-pura untuk menarik perhatian orang lain. Anda perlu mengambil langkah untuk mencoba menjadi versi terbaik diri Anda.

0217 12.

0: Pendengar Pur 1, selamat malam. Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Yang barusan saya hadirkan, lagu ini judulnya Janji Tak Bertepi. Dibawakan oleh salah satu bintang tamu kita malam hari ini. Yang pasti, artis senior memang tidak hanya mewariskan karya, tapi juga semangat. Dan mereka terus berkarya bukan demi tepuk tangan, melainkan demi menjaga denyut budaya dan kecintaan kepada bangsa. Usia boleh bertambah, tetapi dedikasi tidak pernah menua. Dan selama cinta kepada bangsa masih menyala, karya akan terus hadir dan lahir tentunya. Seniman sejati tidak berhenti berkarya karena usia. Mereka terus mengabdi melalui karya, menginspirasi generasi, dan memperkuat jati diri bangsa. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Malam hari ini pasti rame banget karena ada tiga bintang tamu saya. Yang barusan nyanyi ini ada Bunda Neni Triana, beliau ada di ujung telepon. Selamat malam Bunda Neni.
1: Selamat malam Mas Yudi, selamat malam. Ada Mbak Yana ya.
0: Betul
1: Yana
0: banget.
1: Ada juga Pak Awaludin.
0: Yeah. Pak Awaludin.
1: Mbak Ita si cantik belum datang ya?
0: Mbak Ita si cantik belum. Mudah-mudahan secepatnya belum, meluncur ya. Siap.
1: Oke, selamat malam para pendengar RRI di seluruh Nusantara.
0: Janji.
1: Apa kabar nih semuanya?
0: Alhamdulillah baik.
1: Oke.
0: Okay. Bunda Neni gimana kabarnya?
1: Kebetulan sedang fit, makanya tidak bisa hadir ke studio.
0: Tapi iya, janji tak bertepi masih ingat ya?
1: Saya juga kaget tadi, loh kok kayak ya, pernah saya nyanyi. Tapi itu sebetulnya itu lagu Why ya, dari Cats, The Cats.
0: Oke, ya.
1: Nah, pada waktu itu memang saya diminta nyanyi lagu itu untuk diindonesiakan.
0: Okay.
1: Dan kebetulan katanya sih tanggapannya menurut produser dari Indonesia, ada tanggapan dari The Cats-nya sendiri, mereka appreciate sekali gitu, senang katanya ada anak kecilnya. Saya saat itu kan masih anak kecil ya. Ada
0: anak kecil, ini anak kecil vokalnya kayak begini. Siap. Oke, ini yang menemani Bunda Neni ada Bunda Yana Akbari.
2: Selamat ya. Malam.
0: Suaranya masih merdu banget. Kayaknya cocoknya nyanyi bossa nova ya.
2: Kebetulan emang hobinya di bosas.
0: Oh, hobinya di bosas. Oke, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Terima kasih loh udah malam-malam sempat datang ke Ruang Rindu malam hari ini.
2: Terima kasih juga sudah diundang oleh pihak RRI.
0: Semangat terus berkarya ya.
2: Iya.
0: Gak peduli usia terus bertambah kan.
2: Usia kan hanya angka.
0: Betul. Gitu Pak Awaludin ya.
3: Siap.
0: Makanya bikin acara nanti tanggal 10.
3: 10.
0: Oh, oke. Kalau Pak Awaludin ini nyanyi juga gak sih?
3: Enggak.
0: Kenapa
3: saya
0: gak nyanyi?
3: Aslinya juga jurnalis saya.
0: Jurnalis ya, sama kita.
2: Saingan dong.
0: Enggak lah. Enggak, saingan jurnalis itu kan sama-sama memberitakan kebaikan untuk bangsa.
3: Yes,
0: begitu kan? Oke, okay, ini pendengar Pro 1 pasti bertanya-tanya gitu kan. Pertama kali tamu-tamu saya berkiprah di karir masing-masing, gimana ceritanya sih? Ayo siapa yang mau duluan?
2: Maksudnya?
0: Pertama kali. Berkarir gimana ceritanya?
2: Pertama kali kalau saya memang justru nyanyi.
0: Nyanyi ya pertama kali ya?
2: Ya, waktu itu saya ada isi, ya masih muda. Ada acara, masih acaranya bukan Wajah Baru setelah, kalau TVRI dulu kan ada Wajah Baru, ada Hiburan Senja, saya lupa waktu itu acara apa. Ketemu sama kebetulan ini, Pak Irwin Syah,
0: sutradara. Oh oke, okay. Ya.
2: Terus saya ditanya gini-gini, mau enggak? Saya masih bego juga itu. Ada 4 scene ini. Kita syuting di Semarang. Apaan itu 4 scene, Bang? Aku bilang, 4 scene. Kamu ke sinetron, mau enggak? Mau, tapi saya enggak ngerti. Masih enggak ngerti, taunya hanya nyanyi kan waktu itu. Akhirnya sejak itu ketemu. Saya ikut beliau syuting di mana? Semarang.
0: Oke.
2: Okay. Akhirnya melebar lagi ke dunia layar lebar. Ya sudah, akhirnya justru banyak di layar lebar akhirnya.
0: Lebih banyak di layar lebar ya. Tapi nanti lagunya akan kita puterin buat semua pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Kalau Pak Awaludin berkarirnya gimana? Karena katanya bukan hanya jadi jurnalis, penulis juga ya?
3: Yes.
0: Gimana ceritanya awal-awal dulu?
3: Jadi saya ini sejak dari kecil, tinggal di Medan dulu itu.
0: Okay.
3: Hobi membaca surat kabar.
0: Oh iya.
3: Nah yang saya baca itu adalah cerita-cerita bersambung.
0: Cerbung ya kalau zaman dulu ceritanya ya.
3: Puisi, puisi sama karya-karya jurnalistik lain.
0: Karya-karya jurnalistik lain.
3: Nah, terakhir itu begitu tamat SMA, saya langsung jadi apa? Menjadi wartawan di Padang,
0: okay.
3: Di Harian Semangat Padang. Kemudian 5 tahun di situ saya masuk ke Harian Bisnis Indonesia. Harian Bisnis Indonesia terlibat dari banyak kegiatan liputan-liputan ekonomi sebenarnya.
0: Oh, okay.
3: Tetapi bakat kecil itu nggak hilang.
0: Nggak hilang.
3: Jadi ketika saya di SMA itu, panggung ini sebenarnya juga mainan saya juga.
0: Panggung nyanyi?
3: Iya, panggung sajak, baca sajak.
0: Oh, baca sajak. Oke.
3: Okay. Gitu ya. Lalu kemudian ikut juga dalam kegiatan penampilan teater gitu.
0: Oh, iya, iya, iya, iya.
3: Jadi kalau Mbak Ita Purnamasari ini nggak asing juga bagi saya gitu. Selalu mengikuti penampilan-penampilan beliau gitu.
2: Nah, alhamdulillah.
3: Akhirnya pas 81 tahun kemerdekaan RI ini, saya ketemulah dengan kakak saya namanya Ida Leman.
2: Mbak
0: Ida Leman ikut hadir di sana.
2: Tadi.
3: Ida Leman ini bagi kita di Sumatera Barat adalah idola. Nah, pas ketemu saya itu beliau ngomong, Awi, gimana ya bisa kita dengan senior-senior yang lain tampil bareng?
0: Wah,
3: ya itu semuanya ada dari Sabang sampai Merauke.
0: Wow. Oke. Okay.
3: Nah, insting kita wartawan kan jelas gitu, wah ini sesuatu banget.
0: Siap.
3: Nah, akhirnya saya bicara dengan Mbak Karin di Hotel Borobudur, ya. Beliau itu yang ngurus penampilan-penampilan dari pihak ketiga di hotel.
0: Oh, oke, oke, oke.
3: Saya tawarkan ini, dia bilang, wah, itu bagus banget.
0: Siap.
2: Konsepnya bagus ya, Bang Awe.
3: Konsepnya bagus banget, ini Indonesia banget. Nah, saya rupanya baru dapat cerita juga, Pak Tommy Winata ini memang suka.
0: Oh,
3: sangat tertarik.
0: Ini untuk acara yang terbaru itu ya?
3: Yes. Oh, nah, yang kebudayaan ini gitu kan. Sudah kita lah terakhir ketemu
2: kakak dengan
3: saya ini,
2: kakak cantik Mbak Yana.
3: Mbak Yana ini dengan saya sama-sama pendiri Partai Hanura.
2: Oh, iya.
0: Oke.
2: Ceritanya gitu ya, nah, Bang ya.
0: Baik.
3: Ya udah.
0: Kita ke Bunda Neni dulu ya.
3: Siap.
0: Nah, Bunda Neni.
2: Halo.
0: Ini
2: Mbak Neni.
4: Halo,
2: aku beda teman ini. Apa kabar Mbak cantik?
4: Alhamdulillah. Mbak Ita ini yang cantiknya.
2: Mbak Neni paling bisa deh, apalagi
0: Bunda.
2: Mbak Neni.
0: Kalau tadi Bunda Yana sama Pak Awaludin kan udah cerita tentang awal mereka berkarir. Kalau Bunda Neni kan katanya dari kecil banget ya. Gimana
4: ya,
0: ceritanya?
4: Dari 9 tahun.
2: Jadi gini, di acting dulu atau di musik ya?
4: Enggak,
2: Mbak Neni.
4: Justru nyanyi dulu Mbak Ita.
2: Oh, nyanyi dulu ya Mbak Neni. Nah,
4: jadi dari kecil tuh saya memang hobi nyanyi. Nah, begitu dengar di RT kami lah gitu pada saat itu tahun 64 mau ada band katanya. Oh, ada band. Terus saya minta diantar sama pembantu nonton kan. Nah, biasanya kan kalau di tengah acara ada yang siapa yang mau berani naik ke atas panggung? Itu saya langsung nunjuk
2: tangan.
4: Saya mau nyanyi.
2: Wow, naik ke atas.
4: Nah, jadi cuma bukan satu lagu, akhirnya saya nyanyi dua lagu. Kebetulan waktu saya nyanyiin lagunya memang dulu saya favorit banget sama Lilis Suryani. Udah gitu saya nyanyi akhirnya sampai jadi dua lagu. Nah, terus waktu mau turun panggung, pemimpin bandnya itu manggil saya gitu, mau nggak katanya kita gembleng, kita apa namanya dididik lah gitu, dibimbing gitu, jadi penyanyi tetap. Nah, pada saat itu memang band yang main itu ya memang udah takdir kali ya, saya ketemunya di situ. Band Rapsodia dulu, band Rapsodia itu top banget lah di Bandung.
2: Populer sekali itu mainnya.
4: Populer selama 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu saya udah dibawa ke

0: nama kali ya, seperti itu.
1: Dan berbakat pula dong Mbak Nini.
0: Terus langsung saya diminta judulnya langsung dirubah.
1: Jadi, apa itu judulnya, Mbak Nini?
0: Jadi judulnya tuh filmnya itu jadi Neni.
1: Wah, jadi sesuai nama pemeran utama ya Mbak Nini ya.
0: Iya.
1: Wah, luar jadi, biasa
0: kalau,
1: ini.
0: Kalau apa kedepannya itu kan ada film Cica gitu ya.
1: Iya iya iya.
0: Film Serina. Ya. Ini film Neni gitu. Ditonton oleh seluruh ya. Indonesia dan diwajibkan. Wah. Karena itu mengandung edukasi,
1: edukasi
0: ya
1: untuk
0: seperti itu.
2: Siap. Nah,
0: setelah
2: kalau
0: itu. Setelah itu saya terus jalanin ini dua. Jadi kaki saya ada di film,
1: ada di musik penyanyi. Dan film ya. Wah, luar biasa Mbak Nini nih.
0: Sampai detik ini masih juga.
2: Masih terus ya Bunda ya.
1: Masih eksis loh Mas Yudi.
2: Iya dong. Oke, okay, ini pendengar Pro 1 udah banyak yang pengen
1: udah
2: ngobrol.
1: Antri nih, Mbak Nini.
2: Udah antri. Kita terima telepon dulu
1: dari
2: ya.
1: Dari Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat,
2: selamat
1: malam,
2: selamat.
1: Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam.
1: Malam, Pak Ahmad. Memori lewat lu, iya.
2: Silakan langsung pertanyaannya.
1: Iya. Betul, ya, Pak Ahmad.
3: Sehat ya?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Pak Ahmad.
3: Merdeka.
1: Merdeka. Iya.
2: Apa yang mau ditanyakan, Pak Ahmad?
1: Ada yang mau disampaikan?
3: Kenalan sama bintang tamu.
2: Oh, silakan.
1: Silakan, Pak Ahmad.
2: Langsung kenalan.
3: Bunda Neni.
1: Ada Bunda Neni, Bunda Yana, dan Bang Awe.
3: Salam kenal dan okay. Salam hormat takdim.
2: Siap. Siap. Itu aja?
3: Ya. Pertanyaannya, bagaimana terbentuknya terbentuknya grup band ini sehingga Bang Amaluddin, Bunda Yana, Bunda Neni ini bisa rukun dan kompak?
1: Oh,
2: oke,
1: okay, iya.
2: Siap.
3: Dan makanan siap. Apa yang digemari?
1: Oke. Okay. Nanti akan dijawab ya, ya. Ahmad ya.
3: Ya, salam boleh ya.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso, di RNI Jember ada Pak Mura dengan Ibu Eti, Eti Darmiati. Salam hormat, selamat malam.
2: Oke.
3: Okay. Juga ada Bang Leman di Lampung, Tete Dinda, Ibu Fatmawati, Bang Ahmad Irwan di Bandung.
2: Siap.
3: Salam hormat, salam sehat. Dan salam merdeka.
1: Merdeka. Oke, okay. Okay, Pak Ahmad.
2: Sama-sama. Dari Jember kita
1: ke Palu ada Bu Farida. Selamat malam Bu Farida.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Silakan dengan para bintang tamu kita.
4: Ini silakan ke Mbak Nini Triana.
1: Boleh, silakan Bu Farida.
4: Bunda Nini Triana.
2: Bunda Neni?
4: Iya, tadi kalau dengar cerita dari Bunda Neni Triana itu ya, asik ya perjalanan karirnya dari awal
1: betul,
4: hingga
1: sekarang
4: ini. Umur itu kan cuma angka ya, tapi tetap berkarya ya. Yang ini Ibu Fadira tanyakan ke Bunda Neni Triana, tadi kan ada lagunya Janji Tak Bertepi.
2: Betul.
4: Terus ada juga judul lagunya Malam Tak Berbintang.
1: Oh, betul.
4: Lagu ini ya dirilis tahun berapa? Apakah okay. lagu kedua lagu tadi itu album keberapa ya?
1: Oke, okay, nanti ya. Nanti akan dijawab ya, Bu
4: ya,
1: Farida.
4: Ke Yana Bahri ya. Ibu Farida mau tanya juga ke Yana ini.
1: Mbak Yana.
4: Kan Yana, Bunda Yana ada Mbak Yana. Lagu religinya ya, Mohon Ampunanmu. Terus kalau dalam film itu perannya Bunda Yana itu apa sih?
2: Siap.
4: Yang Ibu Farida tanyakan.
2: Okay.
4: Terus karena ini okay. tiga kan, tiga bintang tamunya ya, ke Pak Awaludin.
1: Ada
4: ya,
1: Pak Awaludin, Awe.
4: Ya, singkat saja ya, apa duka dukanya jadi seorang jurnalis?
2: Oh, siap.
1: Nanti akan
2: ya.
1: Dijawab Bu Farida.
4: Iya, iya mau kirim salam Mbak Ita ya.
1: Siap, silakan.
4: Iya. Salamnya ada yang di Denpasar Mas Wandi, terus ada Mas Adi di Jambi,
2: okay.
4: ada yang di Jepang ya, dan Ayu Mas Sohi. Dan untuk seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, merdeka sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang dulu ya, ada Oma Ana. Selamat malam Oma.
1: Malam Oma.
5: Selamat malam juga Mas ya. Yudi, Mbak Ita Purnama Sari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma,
5: sehat apa kabarnya?

0: Alhamdulillah
1: sehat
0: Oma.
1: Dong.
0: Oma juga sehat ya Oma ya.
2: Ini kan sudah bulan Agustus ya.
0: Iya.
2: Salam merdeka.
0: Merdeka.
1: Siap.
2: Belum waktunya gitu.
0: Oke Oma, ada yang mau disampaikan ke para bintang tamu?
2: Boleh dong untuk ibu Bunda Neni ya.
0: Boleh, boleh.
2: Tadi kayaknya penjelasannya itu mulai nyanyi karena ada band gitu ke kampungnya tadi ya Bunda ya.
1: Bunda Neni.
2: Katanya tadi di tahun 68 apa? Di tahun
0: ya, 68 ya, nanti, nanti akan di
1: nanti dijawab ya.
0: Jawab ya.
2: Iya, berarti lahirnya tahun berapa sih gitu. Nah, bagaimanakah perasaannya setelah ketemu dengan yang Titi Puspa, penyanyi-penyanyi senior okay, pada saat siap. Itu? Gimana perasaannya gitu? Seperti Oma kalau ketemu sama Mbak Ita kan? Ya, bangga banget gitu.
1: Apaan orang ke Palembang enggak disamperin?
0: Kita siaran di Palembang, oh Oma malah enggak ada tuh.
2: Enggak, nanti deh ketemunya.
0: Oke, okay, ya, siap.
2: Mas Yudi, Mas Yudi kan udah bilang pada saat itu Oma tidak bisa hadir, say.
1: Siap.
2: Oke. Okay. Terus sama bintang tamu yang satu lagi tadi, maaf.
0: Ada Pak Waludin Awe dan Mbak Yana Akbari.
2: Iya, kayaknya Pak Waludin tadi itu karirnya kok banyak sekali ya. Gimana caranya untuk mengingat karir itu? Yang bisa jadi penulis lah, yang bisa jadi ini lah gitu. Oke deh, mudah-mudahan lah siap-siap semuanya bintang tamu kita ya.
1: Siap.
2: Tapi tolong dijawab dong yang tadi, Bunda Neni tadi itu gimana keresahannya gitu.
1: Siap.
2: Berapa tahun Kak Bunda Neni di situ? Soalnya kan Oma lahirnya tahun 66.
0: Iya, iya, Oma, siap.
2: Soalnya seperti apa, gitu. Ketemu sama penyanyi-penyanyi senior, gitu ya. Boleh langsung salam enggak, Mas Yudi?
0: Boleh, boleh. Silakan, Oma.
2: Oh, terima kasih. Untuk Bunda Ana yang ada di Sorong, ya. Terus untuk penyiar-penyiar seluruh Nusantara RRI Pro 1, gitu.
0: Siap.
2: Nah, untuk semuanya aja deh, gitu aja.
1: Terima kasih, Oma.
0: Terima kasih, Oma Ana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Kita
0: dari Palembang kita
1: ya.
0: ke Bogor.
1: Oh, ada yang masuk lagi Bogor ya. Halo, selamat malam.
0: Dengan Pak Hasanuddin.
3: Selamat malam, Mbak Ita.
0: Selamat malam.
3: Mbak Yana, Bunda Neni.
1: Siap.
3: Pak Yudi Ismail. Pak Waludin. Masya Allah.
1: Iya, langsung silakan ya pertanyaannya ya.
0: Silakan Pak Hasan.
3: Senior-senior semua ini diborong sama
0: legend.
3: Satu ini, Mas.
1: Saya junior.
0: Oh, legend keren.
3: Keren. Benar-benar ini.
0: Mangga tuh.
3: Ya, saya Kang. Apresiasi buat Bunda Neni. Apresiasi buat Bunda Yana sama
0: Bang Awaludin.
3: Luar biasa.
0: Iya.
3: Jurnalis sepak terjangnya cakep juga ya Bang Awaludin.
1: Oke.
0: Okay. Saya enggak ada lawan.
3: Oh, Masya Allah enggak ada lawan. Cuma saya pengen ada seri pertanyaan ini nih Mbak Ita nih.
0: Silakan Kang.
3: Buat Bunda Neni nih.
0: Iya.
3: Adakah impian waktu umur-umur ya nggak namanya gak dulu kan itu mungkin ada TK ada SD itu ya adakah impian pengen jadi seorang bintang yang dikenal sama seluruh Indonesia itu adakah impian itu
1: okay.
3: tapi sampai terjadi impian itu tercipta oleh Bunda Neni
0: siap
3: terus Bunda Yana juga itu udah sudah apakah sampai sekarang masih eksis di Belantika Musik Indonesia.
0: Oke, nanti akan dijawab ya Pak Hasanuddin.
3: Oke, buat Mbak Ita. Ya. Sehat ya Mbak Ita ya.
0: Alhamdulillah.
1: Siap. Terima kasih ya.
3: Kangen banget nih.
0: Ayo dong, mampir ke sini dong setiap Rabu malam. Disempetin kan dari Bogor kan deket loh.
3: Oh, deket.
0: Pak Hasanuddin.
3: Iya. Udah Ita.
1: Siap. Terima kasih Pak Hasanuddin.
0: Oke.
1: Kita jawab satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Ahmad. Di Jember salam kenal buat semuanya katanya. Bagaimana bisa terbentuk pertemanan ini katanya? Gimana ceritanya? Langsung jawab.
0: Ada, mau ada acara
1: siapa yang
0: juga.
1: Mau jawab?
0: Mungkin Bang Awi atau Mbak Yana atau Bu Nini. Monggo, Mbak
4: Yana. Boleh. Jadi pertemanan kebetulan kalau saya dengan Teh Nani Triana memang cukup lama.
0: Cukup lama
4: ya. Starina aja 24 tahun.
0: Wow.
4: Sebelum di Starina.
0: Udah puluhan tahun.
4: Oh ya, kami sama-sama di ormas dan organisasi partai lah.
0: Ya.
4: Jadi memang udah sangat lama.
1: Udah sangat lama ya.
4: Dan sudah saling memahami. Jadi saling mengisi kekurangan satu sama lain. Betul. Intinya saling menjaga sampai saat ini.
0: Ya.
1: Oke. Okay.
0: Wow.
1: Itu. Biasa. Makanan favorit masing-masing. Pengen tahu ternyata.
4: Teh Neni itu senangnya makanan kering.
1: Teh Neni
4: tidak suka sayur tidak.
1: Oh
4: suka.
1: Begitu Bunda Neni. Tidak
0: suka kuah ya. Bayana, waduh.
5: Saya orang Sunda ya.
0: Oh ya, doyannya lalap-lalap ya Mbak Neni ya.
5: Tidak suka, teh. Saya tidak suka sayur, saya tidak suka sayur asem. Nah itu orang Sunda yang aneh.
1: Oke.
0: Teteh mau bisa aja. Aduh.
1: Kemudian, Bunda Yana.
4: Kalau saya sukanya bakso.
0: Lah sama dong Mbak Yana. Bakso nomor siji.
4: Rujak petis. Rujak Surabaya Genteng Kali.
0: Rujak cingur.
1: Jenengan tiang Surabaya
0: ta? Mbak Yana Surabaya.
4: Lama di saya kecilnya di Malang karena ayah saya tentara.
1: Oh, okay.
0: Sama dong Mbak Yana.
4: Jadi habis dari Malang Surabaya, makanya makanan Jawa Timur. Baru langsung ke Jakarta. Jadi di Jawa Tengah cuma mampir melahirkan saja, dilahirkan saja.
0: Oh iya iya.
4: Rujak cingur enak banget.
1: Lu pasti ini lontong balap ya.
4: Ada Surabaya okay. Dan ada rujak.
1: Kalau Pak Awaludin makanan favorit
0: Bang
1: apa nih?
0: Bang Awe apa Bang?
6: Kalau saya ini aneh juga ini. Kemana-mana saya cari lontong.
1: Lontong?
0: Lontong ya.
6: Jadi waktu ada perjalanan ke Korea Selatan, saya juga cari lontong di
0: Korea. Carinya lontong ya ampun.
6: Rupanya nggak ketemu.
0: Bang Awe mah bisa aja.
6: Jadi 11 hari di situ.
0: Lontongnya
6: enggak turun.
1: Karena enggak makan.
0: Karena enggak makan lontong.
1: Oh, iya makanya waduh, karena enggak makan lontong. Iya, siap iya. Kalau
0: apalagi
1: begitu. Kalau
0: lontongnya gurih Mas ya. Oke.
1: Okay. Mantap. Bunda Neni, tadi ada yang nanyain Bu Farida di Palu. Lagu Janji Tak Bertepi dan Malam Tak Berbintang itu tahun berapa sih?
0: Dirilisnya tahun berapa, Bunda?
4: Kalau enggak salah itu tahun berapa ya? 71 gitu ya.
0: Tahun 70-an.
1: Oke.
4: Okay. Kalau enggak tahun 69 ujung lah seperti itu.
0: Nah,
4: itu
0: terjawab ya itu, Mbak Farina ya.
4: Betul.
1: Oke. Okay. Kalau buat Bunda Yana di film yang pernah dibintangi apa aja?
4: Kebetulan film kalau yang sampai sekarang sering diputer itu sampai bosen tapi enggak dapat royalti.
0: Apa itu Bunda? Bunda
4: yang dengan
0: itu.
4: Susana, titisan Dewi Ular.
1: Uish, terus?
0: Waduh.
4: Mat Pelor.
0: Waduh.
4: Kalau actionnya ada di pertarungan di gunung, di gua Siluman itu juga sering.
0: Itu filmnya ngetop semua loh pada zaman itu loh ya Mbak Yana ya.
4: Ya
0: zaman dan
4: masih
0: diputer,
4: muda.
0: Diputer sampai sekarang ya Mbak Yana ya.
4: Masih terus diputer. Waduh. Dengan TV itu, TV swasta sih kebanyakan.
0: Mantep nih Mbak Yana.
1: Siap. Pertanyaan untuk Bang Awaludin, suka duka jadi jurnalis apa sih?
0: Tadi kan ada yang nanya tuh Bang.
6: Nah jadi gini, kalau saya dunia jurnalistik ini bagi saya itu jembatan ya untuk bisa masuk kemana-mana. Jadi melalui jurnalistik saya kenal Bundo Idaleman, ya Neni Triana,
0: Bunda Mbak Yana,
6: dan yang lain-lain gitu ya. Dan kemudian melalui jurnalistik juga saya membangun harmonisasi dengan teman-teman di lintas profesi. Termasuk dengan Pak Wiranto pada saat beliau memimpin Partai Hanura. Dan secara pribadi saya dengan posisi sebagai wartawan itu bisa membangun relasi kemana aja.
1: Oke. Siap.
0: Mantap. Oh, baiklah, kalau begitu. Terjawab sudah.
1: Pertanyaan siapa lagi yang belum? Ini dari Pak Hasanul, dari Oma Ana gitu.
0: Oma Ana,
1: ya. Tahun berapa lahirnya? Nanyain tahun lahir. Silakan kalau berkenan menjawab boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa.
0: Ini
1: gitu
0: kan
1: ya.
0: Religion termasuk
4: enggak
0: kita.
4: Enggak apa-apa. Saya justru bangga ya.
0: Oh iya iya. Silakan Mbak Neni. Ada yang kepo nih Mbak.
4: Iya, enggak masalah. Saya bangga dengan usia saya. Sekarang
0: betul,
4: usia saya tahun ini 71 tahun. Tapi saya masih bisa masih di panggung, masih bisa ajuruk-ajurukan ya.
0: Ajuruk-ajurukan. Aduh Mbak, luar biasa Mbak Neni.
4: Bisa ngerok-ngerok gitu.
0: Pastinya Mbak.
1: Oke.
4: Iya dong.
0: Kan aku pernah lihat Mbak Neni nyanyi.
5: Oh iya pernah
0: iya.
5: Ya.
0: Oh, luar biasa deh pokoknya.
1: Tadi juga ditanyain dulu waktu ketemu senior-senior gimana rasanya?
0: Ketemu Tante Titi.
5: Oh, mengerikan sekali. Saya kan masih kecil.
0: Gemeteran ya Mbak Nini ya.
5: Gemeter sekali. Wah, pokoknya yang namanya demam panggung takut nyanyi salah, takut gaya salah. Tapi saya berupaya gitu ya dengan kalem begitu naik ke panggung mulai kan yang namanya Tante Titi juga ada melawak biasa gitu mengarahkan apa namanya diberi bimbingan seperti itu. Ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini suara saya masih terjaga gitu ya. Masih energi itu masih ada power.
0: Ya,
5: power masih ada gitu alhamdulillah gitu ya.
1: Siap kalau
5: wajah gitu. Juga alhamdulillah di 71 ini.
0: Wow, awet pol ini. Mbak Neni mah awet pol.
1: Kalau Bunda Yana.
5: Iya.
4: Kenapa tuh?
1: Umurnya berapa atau lahir berapa?
4: Saya tanggal 12 Agustus ini 66.
0: Wah, aduh. Ini malik.
1: Masih remaja semua ya.
0: Mukanya ini remaja semua.
4: Remaja kolot.
0: Awet muda ini Bunda ya.
1: Ya.
4: Nah. Terima kasih.
1: Kalau Bang Awaludin?
6: Saya Mei kemarin 61.
0: Oh. Waduh, benar Mas.
1: Kepala 6 semua ya.
0: Kepala 6 semua.
1: Satunya kepala 7. Kita harus hormat.
0: Iya dong.
1: Oke, dari Pak Hasanuddin di Bogor. Waktu kecil memang sudah ada impian gak sih untuk jadi bintang? Nah, ini buat Bunda Neni sama Bunda Yana nih.
5: Oke, saya jawab ya.
1: Boleh.
5: Oke. Saya tidak pernah bermimpi menjadi bintang, tapi kebetulan saya itu diasuh dari kecil, diambil dari 21 hari dari ibu saya, diambil sama nenek saya.
1: Okay.
5: Nenek saya itu gila bintang, jadi dia begitu bayinya diambil, cucunya langsung dicetak ini harus jadi bintang kan. Karena katanya, menurut ceritanya dulu, rambut saya tuh kuning emas.
1: Oke. Okay.
5: Terus kulit saya putih, katanya pipi merah. Wah ini mesti jadi bintang.
0: Wah ini boneka Barbie dong, Mbak Nini. Aduh, keren.
1: Oke, oke, oke.
5: Jadi pada akhirnya memang kesampaian lah itu cita-cita nenek saya. Iya. Iya, betul.
0: Luar biasa.
1: Oke, kita ngobrol panjang sekali. Kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini.
0: Yes.
1: Yang pertama ada Dermaga Cinta ya. Langsung kita
0: langsung
1: dengerin dari
0: memori kita langsung.
1: Bunda Yana, kita simak bersama-sama.

0: Waduh, luar biasa
1: ini, Mas.
0: lagunya. Kenangan manis
1: Yo,
0: mesti berlalu.
1: Pasti,
0: tahu nggak siapa yang nyanyi?
1: Sopoayo.
0: Sopoayo. Beliau itu orang Padang, bukan Sopoayo.
1: Makanya aku nanya Mas Dwi Sopoayo.
0: Oke, Bunda Erni Johan yang nanti juga ada di acaranya.
1: Pagelaran budaya ya Bang ya, Bang Awe tadi ya.
0: Yes. Siap, kita ngobrol dulu sebentar ya, karena Bunda Erni Johan waktunya juga mepet. Ya. Sibuk banget Bunda Erni ini.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bunda Erni.
1: Mami ini. Aku panggilnya Mami ini.
0: Ya. Mami ini ya.
1: Mama nih.
0: Bunda Erni ini ada Mbak Ita Purnamasari loh ini.
1: Iya Mama nih, lama nggak jumpa loh Mama nih ya.
2: Sorry ya, Kit, aku belum sempet-sempet. Ini aja disempet-sempetin. Ini lagi di rumah sakit. Lagi tunggu cucu.
1: Semoga cucunya
0: cucu,
1: ya. Sehat kembali ya Mama nih ya.
2: Ini, amin.
0: Pendengar Persatu ini kesempatan yang luar, ya,
1: luar biasa
0: bisa
1: loh
0: ngobrol dengan Bunda Erni Johan.
1: Iya
0: ya kan,
2: ya.
0: Bunda. Ini ya, untuk acara tanggal 10
1: Agustus nanti.
0: Persiapan Bunda Erni Johan seperti apa?
2: Enggak ada persiapan apa-apa, siapin diri sehat, sudah pakai kostum tinggal nyanyi.
1: Membawakan berapa lagu Mama nih di acara nanti?
2: Kita semua boleh satu lagu.
1: Oh, satu ya.
0: Masing-masing satu lagu ya.
1: Soalnya kan pengisi acaranya banyak. Nah,
2: acaranya padat-padat
1: ya,
2: banget.
1: Iya. Mm-hmm. Aku tadi udah lihat e-flyernya, keren banget, luar biasa ini Mama nih ya. Aduh. Enggak sabar nonton. Siap.
0: Berarti siap, kalau membawakan lagu dari lagu-lagu hits, Bunda Erni Johan yang sedemikian banyak, pasti dipilih yang paling oke. Atau ada tema tertentu
1: di acara ini nanti?
2: Karena ini temanya
1: budaya ya.
2: Aha. Seperti Oji Saputra, dia ada darah Aceh, dia nyanyi lagu Aceh.
0: Oke.
2: Cici Sumanti lagu Manado, baju Manado. Gitu. Neni Triana Jawa Barat, Neni Triana pakai lagu
1: Sunda ya,
2: baju
1: adat Sunda.
2: Jarang-jarang sih ya, emang.
1: Kalau Mama nih
2: baju Padang.
1: Iya, baju Padang ya. Aduh.
2: Kan orang Padang gitu loh, Padang pasir.
1: Uni, ya benar. Uni
0: Erni Johan. Bukan main. Ini legend-legend, suaranya masih bening semua loh kan.
1: Semuanya cetar membahana loh.
0: Semuanya cetar membahana. Betapa.
2: Jangan begitu. Ini loh, yang ngomong aja juga.
1: Mama nih, kita kan berapa kali sepanggung loh. Aku jadi saksinya loh.
2: Iya, makanya. Ini makanya aku lagi mikir, aku kok nggak diundang Ita lagi yang waktu acara ke kanker.
0: Oke.
1: Mama nih bisa aja. Nanti next ya. Mama nih ya, siap kita
0: ruang
1: agendakan
0: rindu bersama Erni Johan.
1: Ya. Ruang rindu off air ya Mama nih ya, siap.
2: Oke.
0: Insyaallah. Satu lagi pertanyaan Bunda Erni Johan, karena kan nanti akan membawakan lagu Minang atau lagu Padang.
2: Lagu legend saya, lagu Minang.
0: Wah. Bukan.
1: Boleh disebut judulnya Mama nih?
2: Boleh, lagunya Rato Denai.
0: Rato Denai.
2: Yang depannya tuh Ratu Denai Surang tolong patenggangkan.
1: Suaranya merdu sekali Mama nih.
0: Ini lagunya
1: ya, ini
0: loh.
1: Ini lagu yang bakal dibawakan tanggal 10 Agustus nanti ya Mama nih ya.
2: Iya, tanggal 10.
1: Keren.
0: Oh iya. Berarti sekarang persiapannya udah mateng banget dong.
1: Pastinya
0: Bunda
1: dong.
0: Bunda Erni Johan.
2: Insyaallah.
1: Persiapan penampilan,
2: aku
1: kostumnya
2: aja kan. Soalnya kan bukan full joy, aku konser 10 lagu, 12 lagu. Nah, itu benar-benar harus full ini. Nah, ini malah.
1: Ini seru ya Mama nih ya, bareng penyanyi-penyanyi legend yang lain. Wah, luar biasa ini.
2: Cici Sumanti itu lagi.
1: Siap Mama nih.
0: Siap. Apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, Bunda Erni Johan?
1: Nah, kita relay seluruh Indonesia, Mama nih.
2: Ya, semoga kita semua sehat,
1: walaupun
2: dalam keadaan yang iya, nggak usah disebut lah, kita aku nggak ikut-ikutan politik lah. Yang penting kita banyak berdoa sama Allah.
0: Siap.
2: Kita sehat, dikasih panjang umur.
1: Amin.
2: Indonesia Raya benar-benar merdeka beneran ya. Gitu.
1: Amin, Mama nih. Siap.
2: 17.
0: Senyumnya masih kayak 35 tahun ya.
1: Itu dia, dan suaranya, staminanya juga masih loh Bunda Erni mah. Luar biasa pokoknya. Nah,
2: tapi ini juga ini pengganti aku nanti kan nih yang ngomong ini.
1: Amin, Mama Ni.
0: Oke.
1: Okay. Kita saling doa ya, Mama Ni ya.
2: Oke. Okay. Iya. Iya, okay. Sama-sama.
1: Terima kasih
0: Mama banyak. Ni, sudah berkenan. Bunda Erni Johan.
2: Sampai ketemu lagi
1: Mama Ni. Siap. Sukses selalu, sehat selalu.
0: Dadah. Nah, yes. Ini pengen kembali ke Pak Waludin dan Bunda Yana, dan Bunda Neni. Ini seperti apa sih dan ide awal dari kegiatan yang akan diselenggarakan tanggal 10 ini?
3: Nah, jadi gini, kalau dari visi saya melihat orang bilang usia itu bisa menghentikan karir.
1: Betul.
3: Mm-hmm. Nah, saya ingin buktikan dengan pagelaran budaya ini itu tidak. Semakin usianya naik, dia masih bisa
1: tetap berkarya dan berkreasi.
3: Berkreasi, itu yang pertama. Yang kedua, di 81 tahun kemerdekaan Indonesia, saya ingin senior-senior ini berbagi lagi panggung dengan penggemarnya.
0: Oke.
3: Jadi untuk sebagai informasi saja, udah banyak nih yang nunggu Mbak Yana, Ida Leman,
1: Mbak Nini,
3: Mbak Nini yang lain-lain dah. Untuk bisa ketemu melepas rindu.
0: Oke. Okay.
3: Yang ketiga, penonton kita itu adalah fansnya
0: mereka masing-masing ya. Ya.
3: Jadi yang nonton di acara kita itu rata-rata umurnya 50 tahun ke atas.
1: Seru loh, Bang.
3: Jadi
1: ya, bakal seru
3: mempertemu
1: ya, Bang.
3: Kembali ya. Artis-artis ini ke fansnya,
0: okay. Gitu.
1: Dan mereka bisa bernostalgia.
3: Bisa bernostalgia, pas banget dengan acara RRI.
0: Siap, kalau begitu. Bunda Yana, boleh disebutin nggak sih secara komplit artis-artisnya siapa
1: ya,
0: sih?
1: Ya siapa aja,
0: kalau nggak salah, Bunda Yana kan dekat sama mereka semua.
4: Iya, alhamdulillah. ada Mbak Erni Johan, Ibu Sumanti. Oci Saputra, Sophie Jasmine, Tina Sanusi, Lili Junaidi,
1: Mbak Neni Triana.
4: Neni Triana malah lupa. Untuk Teteh. Terus Andi Ahmad.
1: Pak Andi Ahmad, Andi. Iya, kan kapan hari jadi bintang tamu, iya.
4: Penyanyinya ada 10 dan dari film sinetron 10 juga.
0: Oh,
4: dan semuanya kita memakai
1: pakaian baju adat
4: Nusantara.
0: Baju Nusantara ya.
4: Tapi saya di sini nanti acara tanggal 10 saya kebagiannya bawa acara.
0: Oh, sebagai MC-nya. Siap kalau begitu.
1: Mantap, Mbak Yana.
0: Bunda Neni.
5: Iya.
0: Kalau tadi kan masing-masing ditanyain akan membawakan lagu daerah. Kalau Bunda Neni sendiri gimana, lagu apa yang akan dibawakan?
5: Lagu Sunda. Saya kemana-mana itu kemana-mana saya akan pasti membawakan lagu dari daerah saya sendiri, Jawa Barat.
0: Yeah. Jawa Barat ya.
5: Iya. Iya.
1: Boleh tahu judulnya mana ini?
5: Judulnya mungkin Es Lilin.
1: Es Lilin. Cece. Cece wah cocok nih sama Mbak Nini, cocok banget. Pasti seru.
0: Oke. Ya. Kita
5: nanti juga ada ini ya. Saya tampilkan, kebetulan kan saya jadi koordinator untuk merekrut para penyanyi
1: para
5: dan
1: artisnya,
5: pemain film, ya artis-artisnya saya koordinir. Dulu ya, ingat nggak Mbak Ita, ada penyanyi top Semarang dulu, Lili Junaidi nanti
1: iya,
5: tampil.
1: Mbak Lili Junaidi bakal tampil juga. Aduh, lama sekali lu nggak ngelihat Mbak Lili. Bakal seru ini tanggal 10, Mas Yudi.
0: Kalau tadi kan Bunda Yana menyebutkan penyanyi-penyanyinya, kalau bintang filmnya
1: ya, bintang
0: siapa
1: filmnya,
0: aja?
1: Kalau boleh tahu Bunda siapa Neni aja, Mbak Neni?
5: Ya, bintang filmnya ada Alicia Johar.
0: Okay.
1: Oh, Alicia Johar, Mbak Alicia.
5: Ya, ada. Ada Fonny Pawaka, bekas model itu ya, apa namanya. Terus ada lagi Yahera, ada Lelisa Gita.
1: Oh, Mbak Lely.
5: Ada Ida Leman.
1: Mbak Ida ada di sini.
5: Pemain antagonis ya. Sakti Manulang.
1: Okay. Oh, iya iya iya. Kita kenal lewat sinetronnya banyak, Mas.
5: Iya, betul. Ada Erna Santoso.
1: Oh, iya, Mbak Erna.
5: Jadi memang wajah-wajah yang selalu ada di film-film.
0: Oke.
1: Hampir semuanya aku kenal.
0: Siap. Oke, oke, oke, oke. Ini
1: mantap.
0: Fans-fans dari
1: para artis
0: Bunda Yana, Mbak Neni, dan Pak Waludin udah pada antri di line telepon ya. Kita ke
1: Bondowoso. Bapak Bondowoso.
0: Bondowoso.
1: Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra.
6: Selamat malam kembali, Mbak Ita.
1: Iya, Pak Putra.
0: Siap, Pak Putra.
1: Selamat
0: langsung
1: malam
0: dengan bintang tamu kita ya.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Putra, mungkin ada yang mau disampaikan kepada bintang tamu, silakan Pak. Monggo.
6: Saya yang saya sampaikan untuk bintang tamu, semoga di tahun ini, apalagi sudah memasuki bulan Agustus, mudah-mudahan lebih semangat.
0: Oke, amin, lebih semangat ya.
1: Iya Pak Putra.
6: Kita sambut aja merdeka.
1: Merdeka.
0: Merdeka, siap.
1: Siap.
6: RRI tidak boleh kendor, Mas Hati.
1: Oh iya, makin kenceng ini. Nggak kendor, makin kenceng, Pak Putra. Siap.
0: Ada lagi, Pak Putra? Itu aja?
6: Ya, salam-salam aja.
0: Silakan tiga orang ya.
6: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung. Di sana juga ada Bung Leman. Semoga sehat selalu, bahagia bersama keluarga. Juga ada, tadi ada Bapak Ahmad Abdullah yang di kawasan Jumlah.
0: Siap, oke.
6: Sama Ibu juga sehat.
0: Terima kasih.
6: Kru RRI semuanya yang lagi mandu di RRI Jember.
0: Terima kasih, Pak Putra.
6: Lancar hidupnya.
1: Amin.
6: Itu aja Mas ya. Yang
1: makasih ya Pak Putra ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
6: Sama-sama. Terima kasih waktunya. Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu.
0: Kita ke Cipete ada Bang Oscar. Oscar.
1: Selamat malam Bang Oscar.
0: Halo.
1: Bang Oscar.
0: Oh, oke, nampaknya Bang Oscar sudah terputus ini ya.
1: Halo Bang.
0: Oke, ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, terkait tanggal 10 nanti.
1: 10 Agustus,
0: berarti persiapan
1: di Hotel Borobudur ya, yes, Pak Awi.
0: Persiapan sudah berapa puluh persen?
3: Kalau hari secara lagi teknis nih? Kita udah 95% udah.
0: 95 udah oke lah ya. Tinggal ya udah ini tanggal 5 hari lagi ya.
3: Di bagian indoor acara aja lagi. Kalau dari sisi semuanya undangan segala macam kita udah jalan semuanya.
0: Semua ya.
3: Nah, tinggal kita menunggu action dari Mbak Yana dan teman-teman.
0: Wah, siap.
1: Ini untuk para penonton yang ingin melihat itu bisa mendapatkan informasi di mungkin di medsos, bisa di share
0: di Instagramnya siapa
1: Instagram,
0: atau di mana
1: mungkin
0: aja
1: di Facebook ya.
3: Jadi semua kita ini memuat player-player acara kita. Seperti saya kan punya Facebook itu 5. Namanya Awaludin. Saya share di situ juga di IG.
1: Di Instagram juga aja ya.
3: Nama saya
1: Awaludin.
3: Dan teman-teman yang lain seperti Bundo Cici, Bundo Epi, Bundo
1: masing-masing Tosia. Posting di Instagram masing-masing ya. Siap.
0: Keywordnya buat mencari nama acaranya apa tadi?
3: Pagelaran Budaya. Satu Nusantara, Satu Indonesia.
0: Satu Nusantara, Satu Indonesia. Siap, begitu kayaknya.
1: Hotel Borobudur 10 Agustus.
0: Ketemu penelpon lagi ya. Ada Bung Benny Jo.
1: Selamat malam Bang Benny Jo, di mana do?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dengan bintang tamu Bung Benny Jo.
7: Memori lewat lagu.
0: Siap.
7: Apa kabar Bung Yudi, Mbak Ita?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Baik Bang Benny.
7: Oke, kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Silakan Bang.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Neni Trian ya. Orang Bandung ya Mbak Neninya?
0: Mbak Neni orang Bandung.
1: Betul.
7: Maha damang Mbak Neni.
1: Mbak Neni.
5: Iya.
7: Mbak Neni, kumaha damang. Salam kenal ya dari orang Manado.
1: Mbak Neni mungkin gak Enggak kedengeran kali ya, Mas?
0: Mungkin kedengeran sih harusnya. Bunda Neni? Oh, kedengeran kok. Oh, dengar tuh kan.
5: Tapi yang di ujung telepon sana saya tidak dengar.
0: Oh, begitu. Iya, iya, iya, iya, iya, iya. Ya.
5: Jadi pertanyaan-pertanyaannya saya tidak tahu.
1: Oh, begitu. Baiklah.
0: Siap, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
7: Disampaikan ya, disampaikan oleh Bapak. Ini pertanyaan untuk Mbak Neni Triana, kan ini penyanyi bintang film. Sudah berapa sih ya film yang dibintangi oleh Mbak Neni?
0: Terus
7: apakah pernah beradu acting dengan pemain-pemain saya yang senior seperti siapa ya, Widiawati, Sofan Sofian, Anwar Fuadi? Itu yang
0: saya ingin
1: tahu. Nanti dijawab ya, Bang Beni.
7: Untuk Bang Awaludin ini kan seorang wartawan.
1: Betul.
7: Seorang wartawan juga ya, sangat hebat juga seorang wartawan. Apakah persyaratan untuk menjadi seorang wartawan pada saat itu apa, ada uji kompetensi, ada uji kompetensi untuk menjadi seorang wartawan? Ya.
0: Siap.
7: Itu aja ya pertanyaannya. Menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado, Ibu Priskila Balebu, semangatnya Ibu Priskila.
0: Nah, teman saya
7: ada
0: itu.
7: Ada di Lampung, Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji di Sumatera Barat, Ayu Ica di Bone. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke Sumenep, ada Bang
1: Selamat
0: Oscar.
1: Selamat malam, Bang Oscar.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Oscar.
8: Hendra Cipta dari Sumenep, Mbak Nidiana, sehat.
1: Oh, okay. Bang Hendra.
0: Hendra Cipta dari Sumenep. Oke,
8: ini siap. Dari Sumenep ini, Mbak.
1: Sehat
8: selalu semuanya ya di studio.
1: Oke, Mas Hendra.
8: Ya, Mbak Hendra Cipta ini cuman mau nanya sama Mbak Nindiana, apakah sudah pernah ke Kota Garam atau sudah pernah ke Sumenep?
0: Oke.
1: Siap. Nanti dijawab ya, Mas Hendra ya.
8: Ya, karena di Sumenep ini ada wisata religi seperti Masjid Jami, Masjid Agung Sumenep, ada kuburan raja-raja Asta Tinggi.
0: Siap.
8: Yang paling mengesankan wisata oksigen di Pulau Giliyang. Kalau nggak kesini rugi, Mbak Nidiana.
0: Siap, terima
1: kasih. Kita aja belum pernah ke situ. Nanti ya, Mas Hendra, kapan-kapan kita akan siaran Ruang Rindu di Sumenep.
0: Di Sumenep ya.
8: Ya, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Lupa tadi ya.
0: Gak salam apa-apa. Buat Bu Isti.
8: Iya, dan kalau makanan khasnya di sini banyak sekali.
0: Oke,
1: pasti.
0: Ya, itu aja yang ditanyakan, Pak Hendra.
8: Yang penting kita sehat, barangkali nanti bisa mampir.
1: Betul.
0: Siap.
8: Dekat dengan Asta Tinggi, cuma jaraknya 1 kilo, Mbak Nindiana.
0: Oke. Siap.
8: Ya, titip salam ya.
0: Oke.
1: Boleh, silakan Mas
8: Hendra. Sama Bu Endang S di Jakarta, Bapak Maman Abdurrahman di Cirebon, dan Bapak Andi Fatahuddin dengan Ibu Rosna Rahman di Kendari. Ini sama-sama pengurus FKP, pemerhati RRI. Ya, cukup. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti ngobrol lagi gitu ya. Bunda Neni tampaknya terputus, nanti kita sambung lagi, mudah-mudahan bisa tersambung. Bunda Neni terputus ya?
1: Halo, Bunda Neni. Oh iya.
0: Iya. Oke. Okay. Nanti kita
1: sambung lagi.
0: Lanjutkan kembali, kita dengerin satu lagu berikut ini. Lagu ini judulnya Pasrah, dibawakan oleh Bunda Yana Akbari.
1: Yes. Asik.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Banyak sekali memang artis-artis yang akan tampil dan di acara tanggal 10
1: tanggal
0: nanti
1: 10 Agustus di
0: termasuk Hotel yang di Ruang Rindu ya, ini pastinya. Kita nambah lagi. Ada Bunda Ida Leman. Assalamualaikum Mbak Pur.
1: Iya, aku masih terkesan banget loh Mas.
0: Mbak Pur bener kan ya?
1: Mbak Pur bener.
2: Mbak Pur waktu perawan tua. Ya kan, kalau nggak perawan lagi.
1: Mbak Pur kakaknya Mbak Dewiyo.
2: Iya, adiknya waktu itu Dewiyo.
1: Sama Mas Matias Mucus.
2: Mamanya Mika Wijaya, papanya Mang Udel.
1: Bener-bener, itu ya sinetron yang selalu ditunggu. Di TVRI.
0: Kalau itu.
2: Kata Sonisa dulu dari mulai tukang becak sampai presiden semua tahu film itu katanya.
1: Itu enggak ada yang enggak tahu Mbak Ida.
2: Alhamdulillah barakallah.
1: Aduh,
0: masyaallah.
2: Enggak perawan lagi udah tua.
0: Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Mbak Ida Leman.
2: Ya mungkin saya sekarang bukan masih muda lagi, udah setengah muda tua. Tapi umur segini semangat saya masih gitu, kepengen tetap kan saya selain dari pemain dulu kan saya desainer juga.
1: Iya desainer loh, desainer bajunya keren-keren loh Mbak Ida.
2: Busana muslim dulu awal-awal kan tiada sama saya Mbak Ida Reni dua pemula kan. Tapi pokoknya semua artis semua pernah pakai baju saya ya Ita ya.
1: Iya.
0: Mbak Ita juga.
2: Iya,
1: udah pernah dong. Udah pernah.
2: Penyanyi cilik ya. Enoleria, Cikita Medi, Messi, Maria Ernest, semua deh dulu sampai.
1: Pokoknya Mbak Ida ini top.
0: Jadi sebenarnya bakat utamanya apa?
2: Gak tahu. Satu terlalu banyak.
1: Desainer, penyanyi atau
2: salon iya.
1: Bintang film, Mbak.
2: Perias pengantin iya.
1: Oh iya, perias pengantin juga loh bener.
2: Suami saya pokoknya seumur hidup sama saya enggak pernah ke salon lagi, saya terus. Bajunya jahit desain saya.
1: Aduh.
2: Enak banget, masakan saya.
0: Aduh. Siap.
1: Mbak Ida mah.
0: Kalau enggak salah nyanyi juga pernah ya? Rame-rame.
1: Pernah nyanyi
2: pernah.
0: Rambutku rambutmu bukan sih?
2: Enggak tahu pokoknya apalah banyak adalah kawan-kawan. Kalau yang sekarang ini saya tiba-tiba kan saya kan artisnya banyak. Ada Starina lah, ada personal, ada celebrity club lah,
1: apalah. Waduh, banyak banget
2: ya gitu. Tiba-tiba nih Awe ini dia ngomong sama istrinya. Istrinya ngomong sama Evi Susanti. Mungkin dia ditagih mau Borobudur ya. Ditagih Borobudur bikin acara tuh kata Evi. Itu Ida Leman tuh ada beberapa konsepnya gitu. Saya dipanggil saat itu juga harus datang rapat di kita ya. Nah saya tuh ide saya apa ya, ide saya ada beberapa udah banyak di sini saya kan. Terus kemarin tuh saya pengen bikin atas nama Bundokan Doang. Saya kan di Bundokan Doang DKI kan ketua pendidikan adat dan budaya. Tadi pengen tapi ketua kami waktu itu nggak siap ya Awe ya. Akhirnya saya bilang Awe gimana ya, tapi kita tidak mau menyanyiakan kesempatan dari Hotel Borobudur ini. Apa ya akhirnya saya izin Allah kami dalam rangka 100 tahunnya meninggalnya Pak apa namanya Pak Asrul Sani, kita di perpustakaan ya, kita ketemu Yana. Terus kemudian kita sampaikan ke Yana, mula-mulanya agak begini-begini, sebelakangan saya teleponnya ini karena ketua bundokan doang nggak siap, udahlah batalin aja. Saya udah dapat kesempatan nggak mau batal. Akhirnya kami ketemu lagi sama Awe. Kita minta Nindi Triana. Saya maunya semua teman artisnya bersatu. Dan saya kepengen dulu berjuangan orang tua-tua yang berjuang sampai Indonesia merdeka. Nah kita udah merdeka, masa kita gak kepengen bersatu?
1: Iya.
0: Siap. Oke.
2: Akhirnya kita semangat. Nah saya karena sebagai perempuan, saya gak bisa dong memimpin acara. Saya biasa diajak pemain, diajak ini. Tapi ada laki-laki satu.
1: Ada Bang Awe gitu loh.
0: Bang Awe gitu ya.
3: Tim saya ini perempuan semuanya.
0: Oh siap.
3: Bundo Epi, Bundo Nepi, Bundo Topia, Bunda Ida Leman.
2: Epi itu Epi Nilasari, Epi Sutanti.
3: Satu-satunya
1: yang lain. Wah benar-benar raja minyak ini loh, raja minyak Bang Awi ini.
2: Epi Nilasari itu nanti dia yang yang
3: mendesain hotel,
2: hotel desain, busana pengantin, busana daerah semua dia punya.
0: Oke. Siap.
1: Asik.
0: Ini kita sudah ditunggu beberapa penelpon, langsung kita ajak ngobrol ya. Dari Bogor
1: ada Teh Dinda. Selamat malam Teteh.
4: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat
0: lagi. Rame ya malam hari ini ya.
1: Rame di sini Teteh.
4: Iya ya, seneng deh dengarnya.
1: Pastinya. Para legend. Betul, Teteh. Teteh ada yang mau disampaikan sama para bintang tamu kita?
4: Iya, bintang tamunya ada empat ya. Betul. Dan Teh Neni, Triana,
1: ada Mbak Yana Ahbari, ya, ada Mbak Pur alias Mbak Ida Leman, dan Bang Awaludin.
0: Tadi ada juga Bunda Erni Johan loh.
1: Iya, Bunda Erni Johan juga ada.
4: Uni Erni Johan.
1: Udah, Uni.
2: Erni Johan, Uni Erni Ida Leman juga.
4: Ada Bang Awaludin, selamat malam semuanya.
1: Iya, benar.
4: Ih, kalau dengar itu acaranya keren sih, pasti itu.
1: Ayo nonton, Mbak Dinda. Ayo nonton dong.
4: Dengan baju daerah dari masing-masing daerah. Ih, keren.
1: Iya, kebayangkan seru dan kerennya. Iya.
4: Bang Awe. Bang Awe.
1: Iya, Bang Awe.
4: Mau dong tanya satu, sebagai jurnalis, katanya tadi kalau nggak salah dengar, katanya juga suka menulis gitu ya, pastinya ya.
0: Jadi penulis.
4: Penulis, iya. Punya puisi nggak? Pernah bikin puisi kah? Atau puisi yang disuka sama Bang Awe dan sampai sekarang masih disimpan gitu.
0: Oke, ditunggu ya.
1: Bang Awe. Oh,
0: ya. Siap.
1: Nanti akan dijawab Mbak Dinda.
4: Iya, untuk Mbak Yana, kalau di acara-acara tertentu, apakah suka diminta tampil dengan lagu-lagu Bosas?
0: Oke.
1: Oke, siap.
0: Siap, ditunggu ya.
4: Teh Neni Triana, Teh Neni, aduh, es lilin mah, ucu-cu, kelapa muda.
0: Oke.
1: Tadi
4: agak kaget juga, ada orang Sunda nggak suka sayur, nggak suka kelapan. Sehat terus ya, Teh Neni. Neni, terus siapa? Mbak Pur,
1: Mbak ada Mbak Pur.
2: Mbak Pur agak Indah Uni Ida Leman.
4: Iya. Alhamdulillah pernah lihat langsung waktu itu, memang desainer ini satu ini luar biasa untuk baju-baju muslim.
1: Keren, betul.
4: Pernah lihat, keren di sekarang namanya GCC, kalau dulu apa ya
2: Balai
4: namanya
2: sidang,
4: ya?
2: Balai sidang.
1: Dulu Balai Sidang.
2: Balai Sidang.
4: Oh iya, Balai Sidang.
0: Siap.
4: Pernah lihat langsung.
0: Oke.
1: Okay. Alhamdulillah.
4: Siap. Buat acara nanti.
0: Terima kasih.
1: Teteh.
4: Lancar, hatur nuhun. Terima kasih banyak.
1: Sami-sami, Teteh.
0: Sami-sami, Teteh.

0: tasnya rambut poni dan baju coklat, pas lagi baju putih
1: marun
0: dan Pak Daleman dan Bang Awaludin Awe.
1: Yes, siap.
0: Langsung melihat YouTube-nya. Okay, begini untuk Bang Awaludin Awe, yeah, sebagai apa itu penulis, jurnalis ataupun jadi wartawan itu kan. Jadi apa saja yang didapat pengalaman-pengalaman yang selama ini gitu, sejak awal hingga malam ini gitu.
1: Oke, okay, pengalaman untuk, apa aja gitu ya?
0: Iya, untuk Ida Leman ini, Mbak Ida Leman ini, uh-huh, apa kok sampai mempunyai obsesi penyanyi ya? Bukan?
2: Uh-huh.
0: Penyanyi dan
1: film.
2: Pemain film juga, ya. Pemain film juga.
1: Obsesinya iya, apa gitu ya?
2: Oke, okay, nanti dijawab gitu ya.
0: Apa cita-cita kok satu menjadi penyanyi dan motivasinya apa gitu?
1: Oke. Okay.
0: Mbak Ida Leman. Iya, gitu.
1: Siap.
0: Salam Sudi, salam balik.
1: Terima kasih.
0: Salam balik,
2: silakan.
0: Untuk kakak saya yang di Bondowoso, bersama Genda.
1: Oke.
0: Okay. Untuk Bung Benijo di Manado dan Pak Ahmad Abdullah di Jating sana dan semuanya tanpa kecuali yang
1: terima kasih.
2: Indonesia,
1: gitu.
2: Terima okay, kasih Bang Leman.
0: Malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita ke Sumatera Barat. Nah, ini ada Uni Rahma.
2: Uni Rahma, selamat malam Uni.
1: Halo.
2: Halo.
1: Uni Rahma, selamat malam.
2: Tampaknya terputus nih Mas Yudi.
1: Ya udah kita jawab.
2: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan.
1: Bunda Neni, selamat bergabung kembali.
3: Iya, maaf tadi sinyalnya nggak bagus.
1: Ya. Siap. Ini ada pertanyaan dari Teteh Dinda. Pertanyaan dari Teteh Dinda, kalau buat Bang Awe, ada puisi-puisi yang pernah dibikinkah?
2: Ya, atau ditulis, Bang?
4: Oke. Okay.
2: Jadikan buku.
4: Jadi, saya ini waktu di SMA penyair sekolahan.
1: Oh. Penyair sekolahan. Siap.
4: Jadi, yang menghantarkan saya sebagai pemenang pertama itu adalah sebuah puisi bercerita tentang Bendy.
1: Bendy? Bendy. Bendy, pernah.
4: Itu dokar.
1: Dokar,
2: ya.
1: Dokar.
2: Mm-hmm. Benar.
4: Jadi, saya ini kan lahir besar di Medan.
1: Mm-hmm.
4: Jadi pas pulang ke Padang, begitu dulu kan belum apa pesawat belum begitu anu ya.
1: Mm-hmm.
4: Kita naik darat. Saya turun di stasiun, dari stasiun mau mobil itu pengantar kita ke kampung itu Bendy.
1: Oke. Okay.
4: Nah, kesan itulah yang membuat saya
1: bikin puisi ya.
4: Bikin puisi.
1: Oh, siap.
4: Begitu saya buat puisi itu, saya ikut lomba Sumatera Barat tingkat SMA. Nah, saya terpilih sebagai number one.
1: Oke. Okay.
4: Dan what? Mendapat gelar sebagai penyair sekolahan.
1: Waktu. Penyair sekolahan.
2: Baik. Masih bangga, seneng yes. banget dong ya.
4: Nah, di luar
2: Bang
4: itu
2: ya.
4: Saya memang kegiatan kebudayaan, beda mungkin dengan Bundo Ida Leman, saya banyak di teater juga.
1: Oke. Okay.
4: Nah, teater itu saya pernah tampil di...
2: Pernah gabung teater apa aja, Bang Awe?
4: Saya dengan teater Alinde. Di Padang.
1: Alinde. Oh, di Padang ya. Siap. Dan kalau begitu.
4: Kemudian saya juga menulis beberapa buku. Sebenarnya itu buku autobiografi sama novel.
1: Oke. Okay.
4: Jadi satu novel ini yang paling menarik dalam kehidupan saya. Sebuah novel yang saya tulis selama 12 tahun enggak saya terbitkan.
1: Oh.
2: Alasannya apa, Bang?
4: Jadi ceritanya itu ya namanya wartawan menulis ya. Itu kan sangat debatable ya. Jadi ada ketakutan, kekhawatiran saya gitu loh. Kalau
1: novel itu
4: muncul, memicu reaksi-reaksi yang...
2: Emang temanya apa novelnya, Bang?
4: Jadi novel itu judulnya ya, saya sampaikan. Judulnya. Novel itu judulnya Jangan Panggil Saya Gesa.
1: Oh, siap.
4: Jadi novel ini berkisah tentang seseorang yang multi-talent. Ya. Dia dimiliki oleh sebuah grup besar, memiliki interaksi dengan banyak kekuatan.
1: Oke, baik.
4: Persoalan daerah itu yang handle.
1: Siap kalau
2: sampai
1: begitu.
2: Sekarang belum terbit ya, Bang?
4: Belum saya terbitkan. Dia ada terus di dalam HP saya.
1: Oke.
2: Penasaran nih.
1: Ini ada Bung Benijo di Manado tadi nanya buat Bunda Neni dan Bunda Ida Leman ya. Film sudah berapa judul yang dibintangi?
2: Berapa judul film yang sudah dibintangi?
3: Oke. Okay. Kalau film ada 36.
2: Wow.
1: 36 ya.
2: Banyak sekali.
1: Siap.
3: Kalau sinetron mungkin ada 1000 lebih episode ya. Stripping ya. Strippingnya panjang-panjang.
1: Oke.
3: Okay. Judul bisa 100.

0: 200.
1: Ya Allah.
2: Siap, siap, siap, siap,
1: luar
2: siap.
1: Biasa nih Mbak Neni.
2: Kalau Bunda Ida Leman?
0: Kalau saya juga di film, dari mulai saya pertama kali menang terpilih waktu acting course, dapat 6 bulan beasiswa. Saya main film pertama kali sama Teguh Karya, bersama semua artis-artis bintang-bintang top. Nama saya Hidayati Leman, yang kasih saya nama Ida, pakai Leman aja itu Slamet Rahardjo. Terus dia bilang, itu nama kakek saya, papa saya Ahmad Leman. Saya bilang, saya takut papa marah, enggak, aduh, kita apa-apa. Karena apa, tetap juga kan, apa-apa, kata gitu. Dan alhamdulillah izin, terus saya main. Dan rupanya sutradara di yang kita kami dapat apa di pelatihan itu, dia bikin Lost Man. Nah, dalam saya Lost Man itu yang lebih populer. Malah saya main film udah 35 film juga.
2: Oke.
0: Terus saya main sinetron udah banyak.
1: Udah banyak juga ya.
2: Banyak banget ya.
1: Banyak. Tapi nama Ida Leman ini membawa hoki ya.
0: Tapi Mbak Ida Leman, terus Ida Leman itu jujur papa saya nggak izinkan. Tapi nenek-nenek saya malah, biarlah ibu.
1: Kenapa tidak ya?
0: Itu kejauh kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang, karena papa saya nggak usah ingkarin janji bahwa darah seni dia, papa awet di darah seni, tato anak dilarang padahal darah dia turunnya.
2: Iya.
0: Dan alhamdulillah. Saya mungkin dari kecil udah dunia seni ya. Saya sekolah apa bisa menjahit itu juga karena gara-gara sekolah seni. Apa
1: seni ya?
0: SMKK jurusan di sana.
2: Oke.
0: Jadi pemain Lost Man itu drama seri itu rambutnya semua saya ngedesainnya nyanggul.
1: Iya ya, Mbak Ida loh yang
0: saya mendesain kebaya. Tapi kan Bu Tati bilang kita kan Jogja nih. Jogja sebaiknya apa ya? Saya bilang saya tuh lama di Jogja syuting sama Teguh Karya sama macam-macam lah, Fritz Hart. Sering syuting di daerah kira kami ya. Saya tahu di sana ada batik, ada tenun, ada lurik, ada apa. Saya pakailah jumputan, lurik. Jadilah busana Lost Man Mbak Pur itu saya desain sendiri. Sanggul saya yang ini, yang sasak itu Padang. Yang ininya Jawa. Saya kawinkan. Kalau Jawa asli kan begini aja. Lepas ini ke atas. Kalau orang Padang tinggi ini ke bawah. Saya kawinkan yang Jawa sama Padang. Jadilah sanggul Lost Man itu sekarang populer. Apa karena saya wallahualam saya kena mal osot maulah, tapi itu desain saya baju kebaya yang jemputan tenun songket dan apa bukan songket lurik segala macam
1: itu sangat membekas loh.
2: Tapi bisa fasih berbahas berakting Jawa di Lost Man gimana ceritanya?
1: Mbak Ida orang Padang tapi bisa luas banget loh Mbak.
0: Matur nuwun dengan manggil Sri saya kasar salah. Kata Pak Harto, kata Butin sama Mbak Tutut, ngomongin kalau Ida Leman, ojo ngomong ngono, Sri. Terus yang Mbu itu gak boleh Mbu ya, Mbu gitu. Kain Mbak Pur tuh kain Padang kan insert ke kanan, kanan ke kiri. Rupanya salah yang benarnya Jawanya kanan dari ke kiri gitu.
2: Okay,
0: tapi
2: saya
0: senang diprotes gitu, menandakan saya selama ini gak tahu. Makanya ulang tahun perkawinan mereka. Kami harus main diundang.
2: Siap. Ini kita ada penelpon ya. Langsung ke Aceh sebentar ya. Halo, selamat malam Bang Kasiman. Bang Kasiman.
1: Ada, tapi suaranya kecil sekali.
3: Selamat malam.
2: Ya. Oke, silakan Bang Kasiman.
1: Iya, Pak Kasiman. Selamat malam.
2: Malam. Iya, silakan Bang Kasiman.
3: Ya, tolong di sekali lagi. Ya, halo. Ini Bunda Leman, kemudian siapa tadi satu lagi ini?
1: Ada Mbak Neni Triana dan Pak Awaludin Awe.
3: Ada tamunya nih.
1: Iya, ada bintang tamunya. Silakan Pak Kasiman.
3: Awe, Bunda Sariana. Nah, ini saya mau tanya, ini saya dengar tadi ada novel ini sudah 12 tahun.
0: Awe, Pak Awe.
1: Novelnya Bang Awe.
3: Nah, kemudian ini karena jurnalis banyak penulis-penulis ini, apakah ada di situ termasuk Cerbung ataupun Cerpen? Nah, ini apa ada nih di novel ini? Nah, kemudian judulnya tadi saya lupa, nanti tolong judulnya dikasih.
2: Siap. Oke. Itu aja Pak Kasiman?
3: Ya, kemudian ya tahun berapa itu ciptanya, diciptakan novelnya itu.
2: Oke.
3: Karena 12 tahun.
1: Oke, Pak Kasiman.
3: Cuman itu aja pertanyaannya. Siap. Lebih kurang saya mohon maaf.
2: Siap.
3: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Selamat malam Pak Kasiman. Kita ke Samarinda, ada Bang Ari. Selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Bang Ari.
2: Halo Bang Ari.
1: Halo.
2: Waduh, ini tampaknya Bang Ari mengalami pancaroba. Ya udah, Bunda Neni, kita bakal puterin lagu pancaroba, masih inget ya?
4: Oh iya, iya itu dong. Lagu pertama saya.
2: Lagu pertama? Berarti umur berapa ini?
4: Di album pertama itu usia berapa ya? 11.
2: 11 tahun ya.
4: 11 tahun. Masih pakai poni kayak Mbak Ita.
2: Ya sudah. Oke, pendengar Pro 1, nanti kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.

0: Kita masih terus bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Oke, sebelum kita tutup kebersamaan, ini dari masing-masing yang ada, ini kan ada bertiga ya. Bunda Neni, proyek ke depan apa yang akan dikerjakan? Ada rilis
1: di 2026 ini mungkin,
0: barangkali.
2: Saya tuh masih ada ini ya Pak, ada kerjaan yang tertunda. Dulu pernah dilakukan tapi belum sampai tuntas.
0: Oke.
1: Apa itu?
2: Merekam lagu-lagu daerah yang dibawakan oleh artis-artis senior, kira-kira 100 artis lagi.
1: Wow. Nah,
0: siap.
2: Lagu-lagu daerah, 6 penyanyi gitu. Tapi syutingnya di daerah lokasi wisata. Jadi daerah itu keangkat gitu ya, wisatanya maupun kulinernya, pakaian-pakaiannya, tariannya, semacam itu. Itu mimpi saya seperti itu.
1: Semoga terrealisasi ya Mbak Nini ya.
2: Amin. Yang sponsorin dulu.
1: Benar.
0: Ada salah satu keinginan, barangkali kalau nggak salah waktu itu sempat disampaikan pengen punya sekolah vokal gitu Bunda Neni, atau ngajar vokal.
2: Betul.
0: Gimana realisasinya?
2: Belum bisa. Sebetulnya harus bisa sih. Kebetulan kan ini baru legalisasinya baru selesai bulan lalu.
0: Okay.
2: Dan saya juga ada banyak kesibukan. Saya bentuk yang baru lagi, yaitu Yayasan Seni Budaya Seniman Budayawan Indonesia Emas.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu yang tergabung artis film, artis penyanyi, musisi, pencipta lagu, sampai ke pelukis, sampai ke penabuh gamelan, segala macam itu kita ambil.
0: Siap.
2: Semua sampai peragawati.
0: Siap.
2: Nah, itu saya pengen sekali gitu bisa ada untuk pendidikan ya, pendidikannya di dalam seni budaya. Seni vokal, seni acting, seni tari gitu ya. Tempat sudah ada gitu.
0: Okay.
2: Ya. Tempat sudah ada, tapi kita belum bisa untuk membuka itu.
1: Ya, semoga bisa cepat realisasi ya Mbak Nini ya.
2: Iya, iya.
0: Siap.
2: Sudah keluar dari Kemendagri-nya maupun dari Depdikbud-nya ya.
1: Siap.
2: Itu baru saya bisa jalankan.
0: Baik kalau begitu. Bunda Neni, sekali lagi terima kasih. Ada yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1 barangkali?
1: Pro 1 di seluruh Indonesia, Mbak Neni.
2: Semoga saya bisa hadir di kota-kota Anda ya.
0: Yeay. Amin. Siap.
1: Siap, Mbak Neni.
2: Mumpung saya masih apa ya, masih semangat.
0: Oke. Okay.
1: Masih sehat, semangat, wes.
2: Ya, mantap. Silakan undang saya. Jangan ragu, saya masih
1: siap, Mbak
2: masih
1: Nini.
2: Inilah, masih siap untuk menyanyi, untuk menghibur masyarakat.
1: Siap, gerak.
0: Satu lagi.
2: Dan kalau bisa hadir tanggal 10 Agustus ini kalau yang kebetulan ada di Jakarta.
0: Oh, siap.
1: Yuk,
0: siap,
1: rame-rame.
0: Rame-rame ya. Satu lagi, mudah-mudahan Bunda Neni bisa hadir di Ruang Rindu secara live ya.
1: Iya, Mbak Neni, jangan by phone.
2: Insya Allah.
0: Oke. Terima kasih Bunda Neni, selamat malam.
1: Sukses terus, selamat sehat terus.
0: Selamat istirahat. Ya. Oh, ya. Baik.
1: Sekarang ke Bunda Ida Leman.
0: Next project apa yang dikerjakan? Kayaknya mau mendesain-desain juga nih.
3: Kalau saya, yang sekarang sudah beberapa kali saya kerjakan, bikin baju seragam budokan doang.
0: Oke.
3: Saya budokan ODKI, budokan doang, PPMI, terus kemarin itu juga apa namanya yang daerah, pokoknya daerah yang kayak yang danau keren banget, apa gitulah kira-kira.
0: Pokoknya begitu ya.
3: Tapi saya tuh kan dulu kan banyak tuh di pasar raya, di mana-mana kan.
1: Iya.
3: Sekarang kontes saya kurangin. Saya banyak kan di mana pengajian arisan saya gitu. Tapi biasa enggak, karena kaki saya lutut saya sakit, enggak boleh nyetir sama dokter. Saya enggak bisa lagi bawa pakai dagangan kecuali dipesan orang.
0: Nah,
3: kalau sekarang karena saya menjadi ketua pendidikan hukum adat dan budaya di pendidik apa di Indo apa di Bundukan doang. Saya lebih banyak konsen membantu adat budaya buat generasi ke depan. Saya pengen ibu-ibu, jangankan ibu-ibu, jangan anak-anak. Ibu-ibu aja banyak yang gak ngerti adat, gak ngerti etika busana Minang, karena terlalu modern Jakarta.
0: Oke.
3: Okay. Nah, kayak gitu, kita harus bantu, kita tarik. Kembalikan fitrahnya, gimana adat Minang ini, bahwa kalau perempuan itu sebenarnya pakai baju apa.
0: Oke.
3: Terus gayanya apa, terus ada yang suaminya pandang, istrinya enggak, istri pandang enggak. Nah, saya cuma saya ada cita-cita kepengen mengumpulkan teman saya kan artis, dari mulai artis tua-tua sampai yang benar-benar apa the best ya, seperti senior-senior kayak Widiawati, ya Maman, ya Tio Tevesi, ya si Gusman. Nah, itu tuh masih ada rencana saya bikin sesuatu.
0: Siap.
3: Ya, terus kemudian ini tadi saya masukin di sini, tapi tergantung sponsor. Kalau sponsor kurang kan saya mesti
1: benar Mbak Ida.
3: Terus artis Minang mau saya kumpulkan, mau saya bikin buku. Kenapa? Lama atau cepat kita kan nggak panjang umur. Siapa yang mau tahu kita kalau 25 tahun lagi?
1: Nah,
3: kalau ada buku di perpustakaan kan orang tahu siapa itu Rano Karno, siapa itu
1: sejarahnya,
3: siapa
1: artis-artisnya, siapa. Betul, betul.
3: Masih ada rencana besar yang beberapa yang mau saya.
0: Mudah-mudahan terwujud ya.
1: Amin.
0: Berarti untuk tanggal 10 nanti busana yang merancang Bunda Ida Leman semua.
3: Ini semua ide saya. maksudnya tapi bukan apa ya, busana nusantara ini kan semua orang punya.
0: Iya, oke.
3: Semua teman-teman saya itu pakai busana. Nah, berhubung karena di sini cowok satu-satunya dia seni. Ini soalnya kan istri juga seniman, dia juga
1: betul,
3: seniman.
1: Betul, banyak. Pastinya Bang Yawi penari.
3: Saya banyak ide tapi saya enggak mampu untuk menjadi membimbing acara ini, jangan mampu. Tapi insya Allah kita bersama semoga acara
1: siap,
3: kami
1: Mbak Ida.
3: Apa direncanain Allah?
0: Amin.
1: Amin.
3: Amin.
0: Bang Awe,
1: ada yang mau disampaikan?
0: Next project apa nih yang mau dikerjakan?
1: Selain tanggal 10
0: menyelesaikan novel kayaknya.
4: Jadi begini, saya setelah melihat teman-teman legend ini mau bersatu di dalam satu panggung, saya kepikir membuat satu event lebih besar lagi, tapi tidak di hotel.
0: Oke. Okay. Yeah.
4: Tapi di sebuah pantai yang banyak dikunjungi orang, kita buat stage yang sangat besar, lampu yang begitu nyala, sound yang bagus. Legend ini tampil gitu loh.
0: Siap.
1: Udah kebayang ya, Pak.
4: Kebayang itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kegiatan acara di hotel ya, saya juga melihat ada prospek juga untuk festival kebudayaan China.
0: Tionghoa.
4: Karena apa? Secara entitas saya lihat teman-teman Tionghoa ini kalau ada kegiatan-kegiatan mereka lebih kompak. Yang pertama, yang kedua, dinamika acaranya jauh lebih menantang gitu, karena warna-warninya yang sangat-sangat bagus. Nah, di luar itu ya saya mohon doa dari Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
4: Mudah-mudahan acara kita ini bisa berjalan sukses.
0: Amin.
4: Ditunggu kehadirannya.
1: Sekali lagi Bang, tanggal 10 Agustus di Hotel Borobudur. Pagelaran budaya.
4: Satu Nusantara, satu Indonesia.
3: Tanggal 9 sebut juga dong. 9 itu lomba pesona.
4: Iya, tanggal 9.
1: 9 Agustusnya.
4: 9 Agustus lomba pesona baju Nusantara.
0: Lomba pesona baju Nusantara.
4: Dari Sabang sampai Maroke.
0: Ini siapa yang bisa ikut lomba?
3: Banyak sudah.
0: Enggak, maksudnya yang pesertanya ada pesertanya. Kriteria tertentu enggak sih?
4: Umum.
0: Siapa aja? Umum ya.
4: Tapi ini yang menariknya, tapi pembatasan waktunya apa usianya 30 sampai 70 tahun. Jadi agak spesifik sedikit.
0: Saya masih 25 enggak boleh ikut dong.
3: Pak Yadi, saya walaupun ini kita bakal panggung jadi panitia nih ya, tapi sama Mbak Neni kan dimasukkan sebagai orang film, saya jalan, saya pikir kan saya jalan biasa aja kan, saya jalan sebagai nenek-nenek, saya bawa Mario sama istri kita sebagai anak muda, sama cucu-cucu, itu
0: seru.
1: Aduh, maka seru nih. Oke,
3: tapi pakai daerah semua.
4: Dan juga kita ada anu Mas Yudi, jajanan Nusantara juga.
1: Jajanan Nusantara
0: komplit,
1: jadi dari seluruh Indonesia.
0: Ini benar-benar mengangkat budaya bangsa.
4: Disediakan tempat oleh pihak Hotel Borobudur. Jadi kita undang teman-teman ini dan ternyata setelah kita verifikasi makanannya, wah enak semua.
0: Enggak sabar
1: nyicipkan. Ini acara tanggal 10 mulai jam berapa, Bang?
4: Nah, jadi kalau tanggal 10 itu kita mulai ya pembukaan dulu itu jam 14.
1: Jam 2 siang udah mulai. Nah,
4: pembukaannya oleh Menteri Kebudayaan
1: Pak Fadlizon.
4: Dihadiri oleh beberapa unsur. Lalu acara kita dimulai jam 7 malam sampai jam 9. Itu perform untuk Bunda Galaman dan teman-teman. Ya, ya. Nah, setelah itu bebas. Jadi audience yang mau nyumbang lagu segala macam.
1: Monggo, silakan.
4: Dan satu hal yang paling spesifik itu adalah peserta apa hiburan, penonton. Ya pokoknya yang hadir semuanya pakai baju
1: pakai
4: daerah.
1: Baju daerah.
0: Baju daerah ya. Oke, siap. Nah, itu. Nah, itu. Kita, jadi pasakera.
3: Tanggal 9 juga itu boleh ikut pakai nasional itu dari pagi jam 10.
1: Tanggal 9 juga masih ada acaranya ya.
0: Siap. Oke. Ya, baik ya. Kalau begitu.
1: Sukses
0: kegiatannya. Kita seneng banget yang senior-senior ini masih terus berkarya.
1: Eksis lo
0: ya kan.
3: Doanya ya, semoga
0: amin.
3: Amin. Semua bisa berjalan dengan baik, mudah dengan izin Allah. Sukses amin. Sampai.
4: Ya, saya kalau boleh masih ngomong ke teman-teman yang ada di Jakarta yang punya kesempatan waktu, ayo kita hadir pada hari Senin, tanggal 10 Agustus mulai pukul 19 sampai 22.
0: Oke.
4: Hadir dalam pagelaran budaya Satu Nusantara Satu Indonesia.
1: Di Hotel Borobudur Jakarta.
0: Terima kasih sekali lagi.
3: Jam 5 sore.
1: Oke.
0: Kita bisa menikmati kuliner.

0: dan semuanya
1: Bunda
0: pastinya.
1: Ernie Johan tadi. Bang,
0: ya, Bunda Ernie Johan. Wah.
1: Baik, kalau begitu.
0: Terima kasih banyak.
1: Enggak berasa sudah hampir 2 jam.
0: Enggak berasa kan? Sudah hampir jam 10.
1: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai bertemu kembali
0: Rabu depan.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka selesailah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, petang hingga malam ini di edisi siar Rabu 5 Agustus 2026 melalui frekuensi 105,1 MHz. Kita berpisah malam ini dan akan jumpa lagi besok pagi di siar Kamis 6 Agustus 2026 melalui frekuensi 105,1 MHz. Sebelum berpisah, kami yang bertugas, saya Rivaldi Artes, teman-teman operator pemancar studio Gunung Nuna maupun Paso, mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon, program 1.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program Masatu. Kami hadir untuk Anda dari sekarang hingga malam nanti di hari Kamis tanggal 6 Agustus tahun 2026 melalui pemancar FM 105,1 MHz. Selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebersamaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Ambon kembali hadir menghiasi ruang dengar Anda di pagi ini ya pendengar. Saya Susan hadir untuk Anda di saat ini hingga nanti berakhir di pukul 11 waktu Indonesia Timur dengan berbagai acara yang sudah saya siapkan menghiasi ruang dengar Anda di saat ini ya pendengar. Dan kita sudah ada di hari ke-6 di bulan Agustus 2026 dengan berbagai acara di pagi ini. Untuk pendengar umat Kristiani, mimbar pagi Kristen Protestan kami hadirkan untuk Anda saat ini ya. Hingga nanti kami lanjutkan dengan lagu-lagu religi Protestan menghiasi ruang dengar Anda umat Protestan di mana saja berada. Mutiara pagi saat ini dengan judul Bertanding Hingga Menang oleh Pendeta MJ Rainuni SSI. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

Pendengar yang berbahagia dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam acara Mutiara Pagi. Saudara, program Mutiara Pagi ini diselenggarakan oleh Bidang Bimas Kristen Kanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku dengan judul Bertanding Sampai Menang, dibawakan oleh Margareta J. Rainuni, SSI. Pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan di pagi ini yang terambil dari Alkitab Perjanjian Baru, 2 Timotius 2 ayatnya yang kelima. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu setiap waktu bagi kami dalam menjalani setiap proses hidup kami. Sebagai umat-Mu, betapa kami menyadari sungguh kami membutuhkan tuntunan-Mu setiap waktu. Dan karena itu, kami mohon kepada-Mu Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman kebenaran ini, biar kuasa Tuhan mengurapi kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan firman ini, kami mengerti bahkan kami dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami. Dan dalam nama Tuhan firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, beginilah bunyi firman Tuhan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga.

Pendengar yang berbahagia dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita ada dalam sebuah momen yang selalu ditunggu oleh masyarakat atau penikmat sepak bola atau yang disebut dengan football, yang sering berputar 4 tahun sekali, baik itu World Cup, bahkan juga pertandingan-pertandingan lainnya. Euforia acara ini di tahun 2026 sangat terasa hampir melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan masing-masing dengan tim favoritnya dengan harapan mereka dapat menang dalam setiap pertandingan. Pencapaian terbaik dari pertandingan ini adalah terciptanya gol yang sebanyak-banyaknya di gawang lawan dan dapat menjadi tim pemenang. Untuk sampai pada proses itu, perlu adanya kerjasama yang baik antara tim dengan formasi yang sudah ditetapkan. Dan tiap pemain bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Baik itu sebagai penjaga gawang atau goalkeeper, pemain bertahan atau defenders, pemain tengah atau midfielder, pemain penyerang atau attackers. Sadarlah bahwa kehidupan atau kekristenan kita seperti pertandingan olahraga, salah satunya adalah sepak bola atau football. Dan setiap kita punya gol-gol cantik dalam hidup kita yang merupakan pencapaian target. Target untuk sampai ke sana, kita perlu ada dulu dalam suatu proses pertandingan hidup. Dalam proses itu pun kita perlu membangun kerjasama yang baik dengan pihak-pihak tertentu, terutama membangun keintiman dengan Tuhan sesuai firman-Nya. Di sisi lain, pada pertandingan sepak bola, saat menggiring bola untuk menciptakan gol di dalam hidup kita, pasti akan ketemu dengan rintangan atau hambatan atau jalan yang berliku dan terjal, atau ada bukit dan lembah yang harus dilewati. Pada proses ini, rata-rata orang tidak menyukainya, karena orang lebih menyukai sesuatu yang bersifat instan, yaitu langsung terciptanya pencapaian apa yang jadi target hidupnya, atau mencapai gol-gol dalam hidupnya. Kita sendiri ketahui tidak ada bola dalam pertandingan sepak bola masuk pada gawang dengan sendirinya. Dan pada kenyataannya, dia harus melewati hambatan dan rintangan yaitu lawan mainnya yang sekali-kali dapat merebut bola darinya. Pada titik ini, orang lebih menentukan pilihan untuk menjadi penonton ketimbang menjadi pemain dalam pertandingan hidup. Buktinya, pertama, orang lebih banyak putus asa ketika menghadapi tantangan atau rintangan. Kedua, orang memilih menyerah karena merasa lelah dengan pertandingan hidup. Ketiga, orang tidak berserah ketika dalam menjalani pertandingan ketika mengalami rintangan. Namun kita harus menyadari untuk berani tentukan pilihan. Dan pasti ada hal yang harus menjadi dasar yang sesungguhnya merupakan perbedaan antara penonton dan pemain, yaitu penonton senang sekali mengkritik, memprotes, menghujat, bahkan menunjukkan diri seolah lebih kuat dari pemain. Kalau pemain berjuang di gelanggang pertandingan, kadang jatuh, kadang kecapean, kadang mengalami cedera, tapi itu tidak membuatnya menyerah, tapi terus bangkit dan berupaya untuk dapat mencapai gol cantik dalam pertandingannya. Perbedaan selanjutnya, penonton tidak akan pernah mendapat medali atau piala, tapi yang akan mendapatkan piala, medali, atau mahkota kemenangan adalah mereka yang ada di dalam pertandingan atau ada dalam pergumulan pertandingan kehidupannya. Pendengar yang berbahagia, berdasarkan ayat pembacaan tadi, memberikan petunjuk bahwa Tuhan menghendaki kita untuk menjadi pemain atau sang olahragawan, bukan penonton dalam hidup ini. Dan ketika kita bersedia untuk menjadi seorang olahragawan yang bertanding di dalam hidup ini, kita harus siap sedia untuk menerima konsekuensi dari suatu pertandingan iman, yaitu harus siap untuk melewati rintangan dan tantangan untuk menuju atau untuk mencapai kemenangan, keberhasilan, atau pencapaian gol terbaik dalam hidup kita. Oleh karena itu, untuk menjadi pemenang, kita harus mengikuti peraturan pertandingan. Hal yang pertama, fokus kepada Tuhan, karena Tuhan pasti menuntun. Kedua, melepaskan beban dosa. Ketiga, bersikap optimis. Empat, memaksimalkan tanggung jawab. Dan kelima, membangun relasi atau kerjasama dengan orang lain. Karena kita adalah
manusia, makhluk sosial. Pendengar, siaplah bertanding sampai menang. Dan untuk mencapai kemenangan atau pencapaian gol cantik dalam hidupmu dengan tetap mengikuti peraturan pertandingan sebagai seorang olahragawan yang baik agar mendapat kemenangan. Ingatlah, orang hebat melihat tantangan sebagai suatu batu loncatan untuk mencapai kemenangan. Sebab itu, siaplah bertanding sampai menang dan bersemangatlah dalam pertandingan iman. Amin.

Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami dengar di pagi ini. Kami percaya bahwa Engkau sangat mengasihi kami dan rancangan-Mu itu indah bagi hidup kami. Biarlah Roh Kudus menguatkan kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami, dan biar kami siap bertanding dalam kehidupan ini, dan kami bertanding sampai menang dalam perjuangan hidup kami. Dan kami percaya lewat campur tangan Tuhan, kami akan dibuat menjadi pemenang dan berhasil mencapai gol cantik dalam hidup kami, dan kemenangan itu akan membuat kami memperoleh mahkota kehidupan. Amin. Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, demikianlah religi pagi Kristen Protestan di pagi ini. Dan sebelum kita berpisah, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amen.

Tuhanku, ketika engkau gembira, engkau melupakan aku. Kadang-kadang, aku mengizinkan engkau mengalami penderitaan.

pejuang. Semakin engkau menangis, semakin engkau terluka. Pada akhirnya, engkau akan menjadi semakin kuat. Seseorang itu tersenyum. Kemudian Tuhan menambahkan, ingatlah anakku, bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu ada maksudnya. Aku selalu memberikan pelangi sehari.

Pendengar, mampu menguatkan orang lain meskipun diri sendiri dalam kelemahan. Mampu menolong orang lain meskipun diri sendiri perlu pertolongan. Selalu berusaha berdiri tegak meskipun kaki terasa goyah. Mampu tersenyum meskipun hati menangis. Semua itu pasti mampu kita lakukan karena Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Bangkitlah dan mengucap syukurlah dalam segala hal.

lalu, ketika engkau gembira, engkau melupakan aku. Kadang-kadang, aku mengizinkan engkau mengalami penderitaan agar engkau ingat kepadaku. Ingatlah, melalui penderitaan, aku membuatmu menjadi seorang pejuang. Semakin engkau menangis, semakin engkau terluka. Pada akhirnya, engkau akan menjadi semakin kuat. Seseorang itu tersenyum. Kemudian Tuhan menambahkan, ingatlah anakku, bahwa apapun yang terjadi, semuanya itu ada maksudnya. Aku selalu memberikan pelangi sehabis hujan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami akhiri lagu-lagu religi Kristen Protestan untuk Anda di pagi ini pendengar. Dan kita nantikan dinamika Maluku Pagi edisi 6 Agustus 2026.

0: bibit unggul yang dia punya produksinya per hektar itu sampai 40 sampai 50 ton. Ini sudah 75%. Hanya kita lebih menyiapkan lagi.
1: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susan Sapasuru, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Pemerintah Provinsi Maluku kembali mendorong Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri untuk segera menyelesaikan sengketa kapal tapal batas antara Kabupaten Seram bagian barat dan Kabupaten Maluku Tengah di kawasan Tanjung Sial. Langkah ini ditegaskan dalam pertemuan antara Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa dengan Komisi 1 dan Komisi 2 DPR Kabupaten SBB di kantor Gubernur Maluku. Asisten Administrasi Umum Setda Maluku DNKY mengungkapkan bahwa Gubernur telah berkoordinasi langsung dengan Sekjen Kemendagri serta melayangkan surat resmi agar pemerintah pusat mengambil alih penanganan sengketa tersebut. Pengambilan lahan ini mengacu pada ketentuan pasal 7 ayat 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Seram bagian barat, mengingat kawasan Tanjung Sial yang mencakup 6 dusun dari 4 negeri di Kecamatan Lehitu dan Lehitu Barat masih membutuhkan penegasan batas wilayah secara sah. DNKY menekankan bahwa penetapan keputusan akhir berada sepenuhnya di tangan Kemendagri setelah pihak provinsi melakukan fasilitasi dan mediasi awal. Pemprov Maluku berharap Kemendagri dapat segera mempertemukan pemerintah Kabupaten Seram bagian barat dan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk merumuskan keputusan final agar konflik batas wilayah ini dapat diselesaikan secara permanen. Pendengar, kita berpindah ke berita lain. Pemerintah Kota Ambon memastikan bakal lebih selektif dalam menyalurkan bantuan hibah untuk pembangunan rumah ibadah, LSM maupun kelompok masyarakat. Langkah ini diambil guna memperketat tata kelola keuangan daerah agar alokasi anggaran tetap sasaran. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena menegaskan bahwa progres penyaluran bantuan ke depan harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas mengingat kondisi kemampuan fiskal daerah yang tengah menurun. Dalam skema baru ini, setiap proposal yang masuk wajib melalui tahapan verifikasi administrasi, evaluasi kelayakan hingga peninjauan manfaat langsung bagi masyarakat. Pemerintah Kota Ambon juga akan menetapkan standar besaran maksimal hibah untuk pembangunan tempat ibadah seperti masjid, gereja, pura maupun vihara. Penetapan batasan ini bertujuan untuk menghilangkan kesan subjektivitas serta menghindari tuduhan adanya kepentingan tertentu dalam pembagian bantuan pemerintah. Kebijakan penetapan batas maksimal ini juga merupakan langkah nyata pemerintah Kota Ambon dalam menindaklanjuti arahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Bodewin berharap melalui standar yang jelas dan objektif, seluruh program hibah dapat diprioritaskan untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang paling mendesak, sekaligus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan transparan. Pendengar, lahan seluas 12.000 hektar disiapkan pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk mendukung hilirisasi ubi kayu. Lina Teh Puring mengantarkan laporannya.
2: Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menyiapkan lahan seluas 12.000 hektar untuk mendukung program hilirisasi ubi kayu yang menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Persiapan program tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Pertanian, PT Pertamina, PT Agrinas, serta Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Bupati Buru Selatan Lahamidi kepada RRI mengatakan, seluruh tahapan persiapan telah berjalan cukup panjang dan telah masuk dalam rencana kerja pemerintah tahun 2027. Menurutnya, Maluku diproyeksikan menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional melalui pengembangan hilirisasi ubi kayu. Ia menjelaskan, lahan yang disiapkan tidak hanya diperuntukkan bagi pengembangan ubi kayu, tetapi juga sebagai bahan baku bioetanol untuk mendukung sektor energi. Sementara itu, kebutuhan bibit unggul tengah diupayakan melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Lampung dan juga Kabupaten Sidenreng Rapang di Sulawesi Selatan. Bibit yang akan digunakan memiliki produktivitas tinggi dengan potensi hasil panen mencapai 40 hingga 50 ton per hektar.
0: Bibit unggul yang dia punya produksinya per hektar tuh sampai 40 sampai 50 ton. Ini sudah 75%. Hanya kita lebih menyiapkan lagi hal-hal lain untuk sampai 100%.
2: Menurut Lahamidi, persoalan utama yang masih dihadapi adalah keterbatasan lahan berstatus areal penggunaan lain yang baru tersedia sekitar 5 hingga 10% dari total kebutuhan. Karena itu, pemerintah daerah terus memperjuangkan pelepasan kawasan hutan melalui skema hak pengelolaan kawasan agar dapat dimanfaatkan sebagai lahan produktif yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Maluku. Demikian Lina Teh Hupuring melaporkan.
1: Pendengar, PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM di Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah dalam kondisi aman dan mencukupi hingga lebih dari 11 hari ke depan. Meskipun terlihat antrean panjang di SPBU setempat, penyaluran BBM subsidi seperti Pertalite dan biosolar dipastikan tetap berjalan normal sesuai jam operasional. Antrean tersebut diketahui terjadi lantaran SPBU tersebut merupakan satu-satunya SPBU reguler di Kota Masohi yang melayani BBM bersubsidi. Area Manager Communication Relation dan CCR PT Pertamina Patra Niaga Regional Papua Maluku, Ispiani Abbas, menegaskan bahwa stok di fuel terminal atau FT Masohi terus dijaga dan berada dalam kondisi siaga jika sewaktu-waktu dibutuhkan suplai tambahan. Selain menjaga keandalan pasokan, Pertamina juga memperketat pengawasan distribusi agar BBM subsidi tepat sasaran. Bahkan lebih dari 60 nomor polisi kendaraan yang terindikasi melakukan pelanggaran pembelian di wilayah Maluku, Maluku Tengah dan Kota Ambon telah resmi diblokir. Guna memastikan kuota BBM subsidi mencukupi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun, Pertamina terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, aparat penegak hukum, serta masyarakat. Pertamina menghimbau warga Masohi untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai dengan kebutuhan. Bagi masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut terkait layanan BBM, dapat menghubungi customer solution Pertamina di nomor 135. Pendengar, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Ketenagakerjaan Kabupaten Maluku Tenggara mengakui kuota minyak tanah di Kecamatan Elat, Pulau K Besar masih terbatas dan belum mencukupi kebutuhan masyarakat. Kondisi ini membuat stok di dua pangkalan resmi Kota Elat cepat habis, sehingga memicu lonjakan harga di tingkat pengecer hingga mencapai Rp50.000 per jerigen 5 liter atau Rp10.000 per liter. Padahal harga eceran tertinggi resmi yang ditetapkan dalam SK Bupati setempat hanyalah Rp5.000 per liter. PLT Kepala Disperindaker Maluku Tenggara, Neti Dahlan Uar, menjelaskan bahwa keterbatasan kuota ini makin parah karena minyak tanah di wilayah tersebut tidak hanya dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Minyak tanah juga masih diandalkan sebagai bahan bakar utama armada speedboat antara desa dan antar kawasan. Tingginya biaya transportasi pedagang yang terpaksa mengambil pasokan dari langgur di Pulau K kecil turut mendorong kenaikan harga jual kembali di masyarakat. Menanggapi persoalan yang berulang ini, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah mengajukan surat permohonan penambahan kuota BBM dan minyak tanah kepada BPH Migas, serta terus berkoordinasi dengan Pertamina. Pihak Disperindak berjanji akan mengawal usulan tersebut, sekaligus memperketat pengawasan distribusi di lapangan agar harga minyak tanah kembali stabil dan mudah dijangkau warga. Pendengar, tim Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku melakukan deteksi dini terhadap potensi penyakit pada komoditas udang di Kabupaten Buru. Laporan Sahira Sengaji.
3: Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Provinsi Maluku memperkuat pendampingan di tambang rakyat melalui pemantauan hama penyakit ikan karantina di kawasan tambak udang masyarakat Kabupaten Buru. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku, Willy Indrayunan mengatakan, pendampingan ini dilakukan petugas guna memastikan komoditas perikanan tetap sehat, produktif dan bebas dari penyakit yang dapat menghambat perdagangan. Dirinya mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya deteksi dini terhadap potensi penyakit pada komoditas perikanan sekaligus memberikan pendampingan kepada pembudidaya agar menerapkan praktik budidaya yang baik dan sistem biosecurity secara konsisten. Willy menjelaskan sebagai unit pelaksana teknis Badan Karantina Indonesia, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Maluku memiliki tugas melaksanakan tindakan karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan, ikan serta organisme pengganggu tumbuhan. Selain itu, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan juga melakukan pengawasan keamanan hayati, pengujian laboratorium, sertifikasi kesehatan hingga pendampingan kepada pelaku usaha agar komoditas yang diperdagangkan memenuhi standar kesehatan dan keamanan.
4: Untuk melakukan pembilangan hal ini, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan ke BPP Maros, bahkan kita lakukan ke sana. Metrum kita cukup lengkap dan mampu untuk menganalisa tersebut.
5: Ada sampai saat ini 5 dokter hewan. Nah, ini kita bagi ke distribusikan ke satuan-satuan pelayanan. Mengingat memang sumber daya manusia ini, Pak, dari semua lini, dari mulai sektor juga dari mulai provinsi kita yang ada. Tentunya kita bisa saling ini, Pak. Sanda, jadi kita di Provinsi Maluku ini bisa bersinergis, bisa saling support dan saling memberikan bagaimana apa yang bisa menjadi satuan kerja seperti Sargas.
3: Ditambahkan Willy, keberadaan sistem karantina bukan hanya berfungsi mencegah masuk dan tersebarnya hama maupun penyakit, tetapi juga memberikan jaminan kesehatan komoditas hingga mampu meningkatkan daya saing produk perikanan Maluku di pasar. Dalam kegiatan di Kabupaten Buru, petugas Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan melakukan pemeriksaan klinik terhadap kondisi fisik udang, mengukur kualitas air tambak, serta mengambil sampel udang untuk diuji di laboratorium guna memastikan tidak terdapat indikasi hama penyakit ikan karantina. Selain pemeriksaan teknis, petugas juga berdialog dengan para pembudidaya untuk memperoleh informasi mengenai riwayat penyakit, pola pemeliharaan, serta penerapan biosecurity di lokasi budidaya. Saat ini, berdasarkan data pemerintah setempat, Kabupaten Buru memiliki potensi besar dalam pengembangan budidaya udang faname. Pemerintah daerah bahkan mengoptimalkan sekitar 1.000 hektar lahan tambak air tawar, termasuk di kawasan Desa Kaki Air, Kecamatan Namlea yang didukung kondisi ekosistem pesisir Teluk Kayeli dan sekitarnya. Potensi tersebut perlu diimbangi dengan pengawasan kesehatan ikan yang berkelanjutan agar produktivitas budidaya tetap terjaga. Hal itu juga penting mengingat komoditas udang memiliki nilai ekonomi tinggi dengan harga udang basah ukuran sedang di pasar rakyat Namlea yang berada di kisaran Rp130.000 per kilogram. Sahira Sangaji melaporkan.
1: Pendengar, tim pengendalian inflasi daerah atau TPID Provinsi Maluku terus mengoptimalkan berbagai program strategi. Salah satunya melalui gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Surya Alamsyah, menyampaikan bahwa penguatan terus dilakukan melalui 4 pilar utama, yaitu ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, hingga komunikasi efektif. Langkah nyata yang dijalankan meliputi gerakan pangan murah, penyaluran beras SPHB, hingga penerapan program pertanian modern untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Sinergi program tersebut berdampak positif pada pergerakan harga di daerah. Pada Juli 2026, pemerintah Provinsi Maluku mencatat deflasi sebesar 0,75% secara bulanan atau month-to-month, membalikan kondisi bulan sebelumnya yang sempat mengalami inflasi 1,49%. Secara spesial, penurunan harga ini terutama didorong oleh deflasi di Kota Ambon sebesar 1,14% dan Kabupaten Maluku Tengah sebesar 0,26%. Sementara itu, inflasi tahunan Maluku terjaga aman dijangka dan di angka 0,275%, masih berada dalam rentang target sasaran inflasi nasional. Penyumbang utama deflasi bulan ini berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, khususnya komoditas ikan pelagis kecil seperti ikan layang dan ikan selar. Penurunan harga ikan didukung oleh cuaca perairan yang kondusif serta optimalisasi penggunaan rumpon oleh nelayan lokal. Selain hasil laut, harga komoditas hortikultura seperti bawang merah dan tomat juga turut melandai seiring berlangsungnya musim panen di sejumlah sentra produksi dan lancarnya pasokan dari luar daerah.

0: Mendingan kita ikuti berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan kebijakan efisiensi anggaran berdampak pada kemampuan fiskal daerah. Meski begitu, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan hak ASN tetap menjadi prioritas. Laporan Turiakia Syamsudin.
1: Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur Ricky Hairul Rifat mengatakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap seluruh daerah termasuk Kabupaten Halmahera Timur. Kondisi tersebut mempengaruhi kemampuan keuangan daerah karena terjadi penurunan nilai APBD dibanding tahun sebelumnya. Menurut Ricky, pada 2025 belanja APBD Haltim dirancang sekitar 2,2 triliun rupiah. Namun pada 2026 APBD hanya sekitar 1,4 triliun rupiah atau berkurang sekitar 800 miliar rupiah sehingga berdampak terhadap arus kas pemerintah daerah. Ricky menjelaskan, kondisi serupa juga dialami sejumlah daerah lain di Maluku Utara. Menurutnya, pemerintah daerah tetap wajib menyesuaikan diri karena efisiensi merupakan kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan.
2: Jadi efisiensi anggaran itu memang berdampak cukup signifikan di semua wilayah, bukan cuma di Halmahera. Kita tahun 2025 itu APBD kita itu dirancang untuk belanjanya 2,4 triliun. Nah, kemudian di 2020 ini APBD kita di Halmahera Timur dirancang hanya sebesar 1,4 triliun. Penurunan cukup signifikan sebesar 800 miliar. Angka itu yang cukup besar yang mungkin pasti bukan cuma di Halmahera Timur. Jadi semua daerah itu pasti terganggu karena memang secara garis besar APBD dari masing-masing daerah itu mengalami angka penurunannya cukup signifikan. Makanya di beberapa kesempatan itu terkait dengan efisiensi anggaran itu sering dikeluhkan juga oleh beberapa kepala daerah.
1: Ricky juga menambahkan tim anggaran pemerintah daerah atau TAPD menyusun APBD dengan mempertimbangkan seluruh kebutuhan prioritas. Selain memenuhi belanja wajib atau mandatory spending, pemerintah juga tetap berupaya memenuhi hak ASN termasuk P3K penuh waktu maupun paruh waktu.
2: Kita merancang APBD itu sebenarnya pasti optimis. Yang ada makanya setiap daerah terutama dalam hal ini Sekda itu kan selaku ketua TAPD. Dia harus bisa mempertimbangkan banyak hal, termasuk menimbangkan antara bagaimana arahan pemerintah pusat terkait mandatory spend. Jadi mandatory spend itu adalah belanja-belanja yang secara khusus disarankan oleh pemerintah pusat, wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah. Makanya menurut kami di Pendahati merancang APBD Halmahera Timur memang merancang dengan kondisi yang efisiensi tetapi dengan antusiasme yang optimis bahwa APBD Haltim bagaimanapun caranya kita bisa menjangkau sampai hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar dari masyarakat Halmahera Timur termasuk kebutuhan atas hak ASN
1: Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur berharap pengelolaan anggaran yang efektif dapat menjaga pelayanan publik tetap berjalan di tengah keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran. Turaikia Syamsudin melaporkan.
0: Pendengar Raguna memastikan jajaran kepolisian bersih dari aktivitas terlarang serta menjaga kepercayaan publik. Kepolisian Resor Tual menggelar pemeriksaan telepon seluler milik jajarannya di lapangan apel Polres Tual. Sidak ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tual AKBP Wansides Asmoro, didampingi Wakapolres Kompol Roni Ferdi Manawan dan Kasipropam Ibtu Sunoto. Langkah pengawasan ketat ini difokuskan pada penelusuran riwayat kunjungan situs di perambaan Google Chrome untuk mendeteksi potensi akses judi online, di mana sebanyak 109 personil dari berbagai satuan kerja telah selesai diperiksa. Kapolres Tual AKBP Wansides Asmoro menegaskan bahwa pihaknya tidak memberikan toleransi sedikitpun bagi anggota yang terlibat dalam praktik perjudian digital. Menurutnya, judi online tidak hanya menghancurkan perekonomian keluarga, tetapi juga merusak kehormatan serta kewibawaan institusi Polri. Ia memastikan setiap pelanggaran akan ditindak tegas sesuai dengan aturan hukum dan ketentuan kedinasan yang berlaku demi mewujudkan kepolisian yang profesional serta berintegritas tinggi. Pemeriksaan perangkat komunikasi ini akan terus dilaksanakan secara bertahap hingga menyasar seluruh personil di lingkungan Polres Tual. Melalui kegiatan pengawasan berkelanjutan ini, seluruh jajaran diimbau untuk senantiasa menjaga perilaku dan memanfaatkan sarana komunikasi secara bijak serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas sehari-hari. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Maluku berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku menggelar kegiatan edukasi keuangan secara daring yang diikuti hampir 200 peserta dari kabupaten kota seprovinsi Maluku. Sasaran kegiatan ini meliputi penyuluhan keluarga berencana, tim pendamping keluarga hingga pengelola kampung keluarga berkualitas. Sinergi ini bertujuan mengintegritaskan pemahaman finansial ke dalam program pembangunan keluarga guna menciptakan masyarakat Maluku yang mandiri, produktif, serta berdaya saing. Kepala OJK Provinsi Maluku, Haramain Biladi, menegaskan bahwa pemahaman keuangan merupakan salah satu fondasi utama dalam membentuk keluarga yang tangguh. Melalui pengolahan anggaran rumah tangga yang bijak, budaya menabung serta memanfaatkan produk jasa keuangan resmi, masyarakat dapat terlindungi dari ancaman kejahatan finansial digital serta pinjaman online ilegal, judi online hingga investasi bodong. Para peserta pun diharapkan mampu menjadi agenda penggerak literasi keuangan yang menyebarkan edukasi ini hingga ke tingkat desa dan kampung keluarga berkualitas. Menanggapi kolaborasi tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Edi Setiawan menyatakan komitmennya untuk terus memperluas jangkauan program literasi keuangan. Menurutnya, pembangunan keluarga berkualitas tidak cukup hanya berfokus pada aspek kesehatan dan pendidikan, tetapi juga memerlukan ketahanan ekonomi yang kokoh. Melalui sinergi berkelanjutan bersama OJK, diharapkan setiap keluarga di Maluku memiliki perencanaan keuangan yang matang demi menjamin masa depan generasi penerus yang sehat dan sejahtera. Pendengar, pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur didesak segera menggunakan dana belanja tak terduga atau BTT untuk menanggulangi bencana alam akibat dampak musim kemarau berupa kebakaran hutan dan lahan.

0: miliar rupiah dari APBD untuk pos anggaran BTT. Sesuai peruntukannya, alokasi dana tersebut memang ditujukan untuk penanganan situasi darurat bencana, salah satunya seperti yang dialami warga Bula dan sekitarnya. Sebab itu, sekali lagi Ketua DPC PKB ini berpandangan pemerintah kabupaten sudah seharusnya memanfaatkan alokasi belanja dimaksud. Risman mengaku musibah karhutla dan krisis air bersih akibat kemarau panjang tahun ini memang yang paling terparah. Untuk menseriusi percakapan mengenai rencana pemanfaatan alokasi BTT itu sendiri, DPRD telah menjadwalkan bakal menggelar rapat gabungan komisi menghadirkan pimpinan OPD teknis terkait. Sementara itu, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Kabupaten Seram Bagian Timur mencatat luas kebakaran hutan dan lahan di wilayah ini telah mencapai sekitar 280 hektar berdasarkan hasil analisis geospasial. Luasan itu tersebar di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bula Barat, dan Kecamatan Teluk Waru, dengan titik terparah berada di Kecamatan Bula. Kepala UPTD KPH Kabupaten Seram Bagian Timur Musa Rumakat mengatakan luas lahan yang terbakar terdiri atas 210 hektar di Kecamatan Bula, 42 hektar di Kecamatan Bula Barat, dan 28 hektar di Kecamatan Teluk Waru. Dikatakan Kecamatan Bula merupakan kawasan yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran karena didominasi tutupan lahan berupa semak belukar yang mudah terbakar saat cuaca panas. Ia menjelaskan sekitar 38% tutupan lahan di wilayah Bula merupakan semak belukar. Kondisi tersebut membuat kawasan itu sangat sensitif terhadap panas maupun percikan api yang berasal dari aktivitas warga. Karena itu Musa mengimbau masyarakat tidak lagi membuka lahan maupun membakar sampah di kawasan berpotensi memicu kebakaran.
1: Pendengar, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Geser Nober Hasanda menghadiri kegiatan analisis dan evaluasi triwulan 2 tahun 2026 yang digelar Kanwil Ditjenpas Maluku di LPKA Kelas 2 Ambon. Agenda rutin yang dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku Riki Dwi Biantoro ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja berkala serta memperkuat komitmen pelayanan publik yang bersih dan berintegritas di seluruh unit pelaksana teknis se-Maluku. Nober Hasanda menegaskan kegiatan evaluasi ini menjadi langkah strategi untuk menyelaraskan persepsi dan meningkatkan mutu pelayanan birokrasi di lingkungan pemasyarakatan. Pihaknya berkomitmen penuh untuk segera mengimplementasikan seluruh rekomendasi hasil evaluasi demi mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, serta mendorong program pembinaan warga binaan yang humanis dan berbasis hak asasi manusia. Sementara itu, Kakanwil Ditjenpas Maluku Riki Dwi Biantoro mengingatkan seluruh jajaran agar tidak cepat berpuas diri dengan capaian yang ada, melainkan menjadikannya pemicu untuk terus berinovasi melalui keterpaduan dan budaya kerja yang profesional. Jajaran pemasyarakatan di Provinsi Maluku diharapkan mampu menghadirkan layanan publik yang semakin berkualitas, responsif, dan memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat maupun warga binaan. Pendengar, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menggelar fokus group discussion atau FGD bersama Impek Masela LTD, PT Sarina, dan It Survey untuk mendorong pengembangan UMKM pengrajin tenun lokal di kawasan perbatasan. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati Kepulauan Tanimbar ini dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Dr. Yuliana Ciharatuanak serta dihadiri jajaran pimpinan dinas terkait Dekrasnada. Kami ulangi, serta dihadiri jajaran pimpinan dinas terkait Dekra NASDA.

0: akademisi Unlesa hingga para penenun lokal Kota Somlaki. Dalam kesempatan tersebut, Pemda KKT menegaskan komitmen sepenuhnya agar para pengrajin tenun di bumi Duan Lolat semakin berdaya dan berdaya saing tinggi. Pihak PT Sarinda memaparkan berbagai strategi promosi untuk membawa produk karya anak bangsa ini masuk ke dalam jaringan pemasaran nasional. Sesi diskusi ini juga menjadi wadah terbuka bagi para penenun lokal untuk menyampaikan aspirasi, kendala produksi, serta harapan mereka secara langsung. Melalui sinergi lintas sektor ini, Pemda KKT bersama para mitra optimis dapat menghadirkan usaha mikro lokal. Kolaborasi ini menargetkan sebanyak 47 motif khas tenun ikat tanimbar dapat semakin dikenal luas, tidak hanya di pasar lokal dan nasional, tetapi juga menembus mancanegara. Pendengar, PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau UP3 Tual akan menyelenggarakan kitanan massal gratis bagi masyarakat Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara sebagai bagian dari penyaluran zakat yang dikumpulkan para karyawan PLN. Resti Febrianti mengantarkan laporannya.
1: PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan UP3 Tual akan menyelenggarakan khitanan massal gratis bagi masyarakat umum di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyaluran zakat yang telah dikumpulkan dari para karyawan PLN sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi pada masyarakat. Ketua Penyelenggara Khitanan Massal Al-Muhammad Arsil Asman mengatakan kegiatan tersebut terbuka secara gratis bagi masyarakat umum yang berada di wilayah Kota Tual dan Maluku Tenggara. Menurutnya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan layanan khitan bagi anak-anak mereka.
2: Jadi untuk khitanan massal ini, kenapa PLN UP3 Tual ada khitanan massal? Jadi kami itu ada ini YBM, Yayasan Bakti ya, zakat gitu ya. Zakat-zakat dari pegawai kan kami itu dipotong zakatnya dan disetorkan ke YBM. Jadi YBM yang mengelola. Jadi dipilihlah khitanan massal untuk sekaligus juga menyalurkan zakat-zakat yang sudah dikumpulkan ini. Jadi bentuknya jadi khitanan massal. Iya, ada juga biasanya bantuan ke kaum duafa. Jadi tergantung program dari YBM.
1: Arsil menjelaskan masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan tersebut masih memiliki kesempatan untuk melakukan pendaftaran hingga Kamis 6 Agustus 2026. Ia mengimbau masyarakat yang berminat agar segera mendaftarkan anaknya sehingga dapat mengikuti kegiatan khitanan massal sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pelaksanaan khitanan massal akan dipusatkan di kantor PLN UP3 Tual pada Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata pemanfaatan zakat yang diimpun dari karyawan PLN untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan.
2: Ya, sertifikat khitan sama souvenir dan bingkisan ya. Jadi kami kan tujuannya itu supaya ini menyalurkan amanah yang sudah dikumpulkan dari teman-teman pegawai kepada penerima. Jadi kan ini amanahnya para pegawai ini dikumpulkan, nanti YBM yang kelola. Nah, bentuk pengelolaannya di kali ini itu mengadakan khitanan massal. Batas pendaftaran sampai dengan hari Kamis ini ya, karena acaranya sudah Jumat.
1: Selain mendapatkan layanan khitan secara gratis, peserta nantinya juga akan memperoleh sertifikat khitan serta souvenir berupa bingkisan. Pemberian tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk apresiasi sekaligus menambah kebahagiaan anak-anak yang mengikuti kegiatan khitanan massal. Arsil berharap kegiatan khitanan massal yang diselenggarakan PLN UP3 Tual dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Tual dan Maluku Tenggara. Ia juga berharap kegiatan tersebut dapat menjadi bentuk berbagi dan memberikan keringanan bagi keluarga yang membutuhkan, sekaligus memperkuat kepedulian sosial PLN kepada masyarakat. Lesti Febrianti melaporkan.
0: Pendengar, laporan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Maluku pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. Lahan seluas 12.000 hektar disiapkan pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk mendukung hilirisasi ubi kayu. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur desak segera menggunakan dana belanja tak terduga atau BTT untuk menanggulangi bencana alam akibat dampak musim kemarau berupa kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan yang melanda daerah tersebut. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru, mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

Ekonomi digital membuka peluang luas bagi siapa saja. Dengan teknologi, batas jarak dan waktu tak lagi menjadi penghalang. UMKM menjangkau pasar lebih luas, transaksi menjadi cepat, dan inovasi tumbuh. Namun, pemanfaatan teknologi harus dibarengi literasi dan keamanan digital. Ekonomi digital bukan masa depan, ia adalah hari ini.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar, dengan info pagi untuk Anda nikmati di pagi ini. Semoga menambah informasi penting untuk Anda ya pendengar yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Di pagi ini kami akan hadirkan untuk Anda info prakirawan cuaca terupdate ya untuk hari ini. Hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 bersama prakirawan Yohana.
1: Ikuti informasi prakiraan cuaca 24 jam ke depan hari ini.
0: Halo, prakirawan Yohana.
2: Selamat pagi.
0: Baik, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ambon dimanapun Anda berada. Berikut prakiraan cuaca dan gelombang laut wilayah Maluku pada hari ini Kamis 6 Agustus 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku pada pagi hari diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk siang hari umumnya cerah hingga berawan. Dan untuk malam hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal. Sedangkan untuk esok hari, Jumat 7 Agustus 2026, pada dini hari cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan hingga berawan tebal dengan peluang hujan ringan di Kabupaten Maluku Tengah dan Maluku Barat Daya. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Suhu udara minimum 20 derajat Celcius dan maksimum 31 derajat Celcius. Kelembaban udara minimum 59% dan maksimum 96%. Waspada angin kencang sesaat berpeluang terjadi di seluruh wilayah Maluku. Dan untuk tinggi gelombang, waspada gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di seluruh wilayah perairan Maluku. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke studio RRI.
0: Baik, terima kasih prakirawan Yohana atas laporan Anda ya untuk kita di saat ini. Semoga bermanfaat untuk masyarakat yang ada bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, ketahanan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Mulai dari langkah kecil seperti menanam sayuran di pekarangan, memanfaatkan lahan kosong, hingga mengkonsumsi produk lokal hasil petani daerah. Dengan begitu, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga ketersediaan pangan di sekitar kita. Mari bijak dalam mengelola makanan, ambil secukupnya, kurangi pemborosan, dan hargai setiap hasil bumi. Ketahanan pangan yang kuat dimulai dari kesadaran kita hari ini. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang mandiri pangan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di pagi ini ya pendengar, dengan berbagai informasi untuk Anda terupdate dari laman kami rri.co.id di saat ini ya pendengar. Dan di opini publik pagi ini kami hadirkan untuk Anda pendengar dengan topik jelang injury time sensus ekonomi 2026, data Anda, data ini untuk siapa? Dan kami akan bersama nantinya di pukul 8 ya bersama Ternate pagi ini, siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 ya pendengar, bersama RRI Ternate, tepat nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
1: And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health.

Ekonomi digital membuka peluang luas bagi siapa saja. Dengan teknologi, batas jarak dan waktu tak lagi menjadi penghalang. UMKM menjangkau pasar lebih luas, transaksi menjadi cepat, dan inovasi tumbuh. Namun, pemanfaatan teknologi harus dibarengi literasi dan keamanan digital. Ekonomi digital bukan masa depan, ia adalah hari ini.

0: Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menyiapkan lahan seluas 12.000 hektar untuk mendukung program hilirisasi ubi kayu yang menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan dan energi nasional. Persiapan program tersebut dilakukan melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Pertanian, PT Pertamina, PT Agrinas, serta Badan Pangan Nasional atau Bapanas. Bupati Buru Selatan Lahamidi kepada RRI mengatakan, seluruh tahapan persiapan telah berjalan cukup panjang dan telah masuk dalam rencana kerja pemerintah tahun 2027. Menurutnya, Maluku diproyeksikan menjadi salah satu daerah penyangga pangan nasional melalui pengembangan hilirisasi ubi kayu. Ia menjelaskan, lahan yang disiapkan tidak hanya diperuntukkan bagi pengembangan ubi kayu, tetapi juga sebagai bahan baku bioetanol untuk mendukung sektor energi. Sementara itu, kebutuhan bibit unggul tengah diupayakan melalui kerjasama dengan pemerintah Provinsi Lampung dan juga Kabupaten Sidenreng Rapang di Sulawesi Selatan. Bibit yang akan digunakan memiliki produktivitas tinggi dengan potensi hasil panen mencapai 40 hingga 50 ton per hektar. Saat ini, tingkat kesiapan program di Kabupaten Buru Selatan telah mencapai sekitar 75% meski masih terdapat sejumlah kendala di lapangan.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi, kita ajak Anda pendengar kita menuju Pro 1 RRI Ternate yang mengikuti dialog interaktif Ternate pagi ini dengan topik jelang injury time sensus ekonomi 2026, data ini untuk siapa?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, seperti yang diinformasikan sebelumnya, pada pagi hari ini ya pendengar, kami akan hadirkan program siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Aspirasi Serumpun Maluku Maluku Utara bersama dengan Ambon, Tual, Samulaki dan juga Bula. Pendengar, pada pagi hari ini kita akan menghadirkan dialog pagi hari ini dengan judul Jelang Injury Time Sensus Ekonomi 2026, data ini untuk siapa? Untuk itu pendengar, di pagi hari ini saya akan hadirkan dialog ini dengan dipandu langsung oleh rekan saya Bung Davi. Silakan Bung Davi.
1: Baik, terima kasih Safira dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Senang sekali pagi hari ini saya Davi Baba dapat kembali menjumpai Anda dalam dialog interaktif Ternate pagi ini. Aspirasi Seribu Pulau Maluku Maluku Utara. Dapat kami informasikan pendengar, dialog pagi ini juga disiarkan oleh rekan-rekan kami di Korwil Nusantara 3 meliputi RRI Ambon, RRI Tual, Saumlaki dan juga Bula. Dan untuk edisi hari ini, Kamis 6 Agustus 2026, topik menarik yang kami coba suguhkan di ruang dengar Anda pagi ini adalah Jelang Injury Time, Sensus Ekonomi 2026, data ini untuk siapa? Ada pertanyaan besar di benak masyarakat berkaitan dengan keberlangsungan Sensus Ekonomi 2026. Dan mengapa pendengar kami sengaja mengangkat topik ini, Jelang Injury Time, karena kita tahu bersama bahwa Sensus Ekonomi 2026 sudah berlangsung sejak beberapa bulan kemarin dan pada akhir Agustus ini akan berakhir proses pendataan yang dilakukan oleh mitra-mitra BPS di seluruh provinsi dan salah satunya termasuk di Provinsi Maluku Utara. Baik pendengar, saya akan mengenalkan para narasumber yang sudah hadir di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama tentunya ada PLT Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, Pak Harim Arosid. Selamat pagi Pak Arosid.
2: Selamat pagi Bang Davi dan para pendengar sekalian.
1: Alhamdulillah kabar baik Bapak ya.
2: Alhamdulillah baik sekali, luar biasa.
1: Baik sekali, memang terlihat dari wajahnya pagi ini cukup bersemangat. Dan tentunya kita akan membahas banyak hal berkaitan dengan sensus ekonomi bersama dengan BPS Provinsi Maluku Utara. Pendengar, di studio juga sudah ada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate atau Kantor Pajak Ternate, Ibu Rehbina Sukmasari atau yang kerap disapa dengan Ibu Sari. Selamat pagi Bu.
3: Selamat pagi Bung Davi, terima kasih sudah diundang hadir dalam acara pada pagi hari ini.
1: Baik, kabar baik Ibu ya.
3: Kabar baik tentunya Bang.
1: Kabar baik, dan tentunya Bu Sari ini juga belum terlalu lama memimpin Kantor Pajak Ternate. Untuk itu tidak ada salahnya jika kita menyapa lebih dalam. Kurang lebih berapa lama Ibu sudah bertugas di Ternate?
3: Iya, saya bertugas di Ternate sejak Maret 2026 Bang Davi.
1: Maret 2026 menggantikan,
3: menggantikan
1: KPP
3: Ibu Dewi Lestari. Iya, kepala
1: Lestari,
3: KPP sebelumnya.
1: Kepala sebelumnya juga perempuan dan kali ini tongkat estafetnya juga diberikan kepada perempuan dan luar biasa.
3: Ya, secara kebetulan seperti itu ya, gendernya sama.
1: Gendernya sama, alhamdulillah. Betah Ibu di Ternate.
3: Luar biasa, Ternate indah sekali. Ini yang membuat saya takut ya. Saya takut betah di sini,
1: takut
3: Pak Davi.
1: Betah.
3: Iya.
1: Baik, sudah diajak kemana saya sama Bang Halim dan kawan-kawan?
3: Wah, luar biasa ya. Mulai dari kantor sampai dengan memutar seluruh Ternate ini, sudah semua.
1: Sudah semua, termasuk betul. Nanti jangan lupa diajak ke Kepulauan Sula yang menjadi salah satu wilayah layanan dari KPP Pratama
3: ya,
1: Ternate.
3: Iya, betul. Ya, Kepulauan Sula termasuk salah satu wilayah kerja kami di KPP Pratama Ternate.
1: Biar bisa merasakan bagaimana badai gelombang di Provinsi Maluku Utara. Baik, pendengar, di studio kami juga sudah kehadiran Dr. Hairullah Amin, merupakan akademisi dari Universitas Hairun. Ini wajah-wajah lama yang sudah biasa suaranya terdengar di Pro 1 RRI Ternate. Dr. Hairullah, gimana kabar Bapak?
4: Alhamdulillah baik Bang Davi.
1: Alhamdulillah baik. Dan ya pendengar, perlu kami sampaikan juga dialog interaktif Ternate pagi ini selain dapat Anda dengarkan melalui FM di 101,8 MHz, Anda juga tentunya dapat mendengarkan sekaligus menyaksikan langsung melalui aplikasi RRI Digital. Selain aplikasi RRI Digital, kami juga menyiarkan secara langsung dialog ini melalui pemancar relay kami yang berada di Maba, Kabupaten Halmahera Timur, dan pemancar relay RRI Ternate yang berada di Kabupaten Pulau Morotai. Anda juga dapat menyaksikan di kanal YouTube RRI Ternate serta melalui Program Satu RRI Ambon, RRI Tual, dan juga RRI Somlaki serta RRI Bula. Dan pendengar, kita akan langsung saja memulai dialog pagi hari ini terkait dengan topik Jelang Injur Time, Sensus Ekonomi 2026, data ini untuk siapa? Namun sebelumnya saya ingatkan, Anda juga dapat berpartisipasi aktif melalui layanan telepon di 3125-521 dan 0821, mohon maaf, 0811-400-10182. Kita akan lebih dulu memulai dialog pagi ini dengan BPS atau Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara yang baru kemarin juga sudah merilis angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara yang kalau saya tidak salah secara year on year atau secara tahunan berada di angka 15,35%. Datanya baru saya cek tadi malam, Pak Rosid.
2: Siap.
1: Baik, pendengar, di awal ini saya akan mengajak diskusi ataupun dialog dengan Pak Harim Ar-Rosid atau Pak Rosid yang merupakan PLT Kepala BPS Provinsi Maluku Utara. Pak Rosid, kita tahu bersama bahwa pemerintah telah melakukan sensus ekonomi, di mana sensus ekonomi ini dilakukan setiap 10 tahun sekali. Nah, apa perbedaan dengan sensus penduduk atau survei-survei lainnya? Mungkin di awal ini kita lebih dulu mengenalkan apa itu sensus ekonomi, walaupun memang sensus ini sudah berjalan, sudah beberapa waktu.
2: Oke, baik Bang Davi dan para pendengar. Jadi sensus atau aktivitas statistik yang dilakukan oleh BPS itu ada dua macam. Yang pertama adalah sensus, yang kedua adalah survei. Kalau sensus itu mencakup keseluruhan objek yang akan kita teliti, gitu ya. Sensus penduduk berarti seluruh penduduk akan kita lakukan pendataan. Sensus pertanian berarti seluruh objek yang terkait dengan pertanian akan kita data. Begitu juga dengan sensus ekonomi, seluruh objek yang terkait dengan usaha atau perekonomian pasti akan kita data. Berbeda dengan satu lagi kegiatan statistik, yaitu survei. Kalau survei itu bersifat sampel, gitu ya. Jadi tidak semua objek akan kita teliti atau kita amati atau kita data. Kita mengambil sampel secara representatif sehingga nanti bisa mengambil kesimpulan dalam suatu cakupan tertentu, gitu. Misalnya kesimpulannya di level Maluku Utara, kita tidak akan mendata seluruh objek di Maluku Utara, tapi hanya sampel tertentu saja. Misalnya kita survei harga di suatu pasar, kita tidak akan melakukan pendataan ke seluruh pedagang pasar, tapi kita hanya sampel ke pedagang pasar, tentunya dengan metodologi statistik, berapa jumlah sampel yang representatif bisa diambil dan sebagainya. Itu perbedaan sensus dengan survei. Kemudian pada saat ini sensus ekonomi sedang berlangsung. Nah, memang itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 97 bahwa BPS itu menyelenggarakan sensus setiap 10 tahun sekali. Jadi setiap akhiran 0 kita melaksanakan sensus penduduk, setiap tahun yang berakhiran angka 3 kita melaksanakan sensus pertanian, dan setiap tahun yang berakhiran angka 6 kita melaksanakan sensus ekonomi. Pada tahun 2026 ini kita melaksanakan sensus ekonomi yang kelima, karena yang pertama kali kita laksanakan di tahun 1986 gitu ya. 1986, 1996, 2006, kemudian 2016, dan saat ini yang kelima adalah 2026. Memang tentunya sekali lagi sangat itu jelas tadi berbeda dengan survei. Nah, sensus ekonomi di tahun 2026 ini pastinya sangat berbeda dengan sensus ekonomi dengan yang sebelumnya, karena ini merupakan sensus ekonomi yang pertama kali pasca pandemi COVID-19. Karena COVID-19 ini kan benar-benar merubah perilaku baik sosial, ekonomi, budaya kita gitu ya. Dulu misalnya kita berbelanja sering ke pasar, sering ke mall, sekarang kita cukup secara online. Dulu kita pembayaran mungkin hanya menggunakan tunai gitu ya, dan transfer. Sekarang sudah menggunakan kris, lebih banyak ke situ, dan non-tunai lainnya. Kemudian dulu kita tidak ada yang namanya WFH gitu ya. Kebanyakan kita dulu ya kerja ya di kantor saja. Tapi setelah pasca pandemi ini benar-benar ya WFH masih tetap ada yang berjalan, WFH, WFA, dan lain sebagainya. Banyak sekali perilaku-perilaku ekonomi kita yang memang benar-benar berubah ya. E-commerce itu benar-benar kita ya secara nyata memang tampak terlihat, bisa dilihat lah mungkin kalau Bang Davi ke mal-mal di Jawa, pasti ada perbedaan yang tidak sama ketika dulu sebelum COVID dengan saat ini setelah COVID. Kan memang ada perbedaan atau perilaku baik sosial, ekonomi yang tidak sama dengan sebelumnya.
1: Baik, ya. Saya ingin menggali satu pertanyaan lagi, Pak Rosid, sebelum kita kembangkan dialog interaktif Ternate pagi ini bersama dengan narasumber lainnya. Nah, Pak Rosid, berkaitan dengan data, apa saja yang kemudian dikumpulkan oleh petugas sensus ekonomi? Apakah di dalamnya ada data yang mungkin bersifat rahasia, mungkin misalnya berkaitan dengan NPWP ataupun dengan rekening dan sebagainya? Data apa saja, Pak Rosid, bisa ditegaskan?
2: Tentunya dalam sensus ekonomi ini banyak sekali data yang akan kita kumpulkan. Tentunya data sebelum ke data-datanya, kami ingin menegaskan tadi terkait dengan kerahasiaan. Jadi memang data yang dikumpulkan oleh BPS dari dahulu sampai sekarang itu selalu bersifat rahasia. BPS tidak pernah namanya mempublish data individu atau data pribadi, karena memang secara undang-undang statistik nomor 16 tahun 97 kita memang dilarang untuk mempublish data pribadi. Selalu BPS kalau publish ya data agregat gitu ya, data agregat. Selama ini BPS selalu melakukan pendataan atau survei, ya setiap tahun 90 survei lebih kita lakukan, ada 6 juta lebih responden yang dilakukan seluruh Indonesia gitu ya. Untuk melakukan survei ini tidak pernah namanya ada bocor data. Apakah kita pernah mendengar itu data bocor dari BPS? Kan tidak pernah. Jadi memang jangan pernah ragu itu. Apalagi sensus ekonomi sekarang gitu ya. Kita beda dengan sensus ekonomi sebelumnya. Sebelumnya kita menggunakan PEPI atau basic paper gitu ya. Nah, pendataannya menggunakan kuesioner manual yang diwawancara oleh petugas kemudian ditulis dalam bentuk kertas. Kita sekarang menggunakan moda PEPI atau menggunakan gadget. Jadi setiap data di-entry oleh petugas dalam gadget langsung masuk ke server BPS, itu lebih aman. Kemudian BPS juga menggunakan enkripsi berlapis, dan juga BPS juga sudah bekerjasama dengan BSSN, kemudian dengan Peruri, yang memang itu menjamin bagaimana data kita akan tetap rahasia. Dan juga perlu diingat bahwa kita punya kontrak kerja dengan petugas, di mana salah satunya adalah petugas di lapangan yang memang notabene bukan pegawai BPS, kita rekrut ya mitra, itu tidak boleh membocorkan rahasia terkait dengan data yang dia ambil dari responden yang dia kunjungi. Itu jelas, kalau memang ada mitra kami yang melanggar itu pasti akan dikenakan sanksi. Kemudian terkait dengan data apa saja, Bang Davi, tentunya banyak gitu ya. Yeah. Terkait dengan karakteristik usaha, kemudian terkait dengan profil usaha itu sendiri. Kemudian selain kita objeknya adalah usaha, kita juga melakukan pendataan dengan terkait dengan keluarga. Kenapa dengan keluarga? Karena kita pahami bahwa era sekarang ini usaha itu tidak hanya dalam bentuk apa establishment atau dalam bentuk memang badan bangunan khusus usaha gitu, tapi juga dia ada di dalam keluarga-keluarga yang kadang-kala kita tidak kasat mata gitu. Seperti misalnya dia seorang influencer, kemudian konten kreator, makanya kita seluruh baik bangunan yang dalam bentuk usaha ataupun yang ada plangnya maupun bangunan-bangunan yang tidak ada plangnya, artinya rumah-rumah di seluruh Indonesia akan kita kunjungi, memang untuk menggali apakah ada usaha dalam keluarga tersebut atau tidak, karena kan memang sekarang ekonomi digital juga marak itu untuk menggali itu juga gitu.
1: Baik.
2: Jadi jangan khawatir tentang kerahasiaan, dan data apapun yang kami minta itu tidak akan bocor.
1: Baik. Baik, Pak Rosid, Anda beberapa kali menyinggung berkaitan dengan usaha, data usaha. Ini mungkin berkaitan secara langsung dengan UMKM, karena kita tahu UMKM khususnya di Maluku Utara juga sudah sangat-sangat menjamur, bukan saja UMKM yang offline mungkin yang kita lihat sehari-hari, tapi juga online yang bahkan kita tidak tahu bahwa mereka ternyata berjualan di dalam rumah. Nah, ada isu kemudian di media sosial yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi BPS, data-data UMKM dikaitkan dengan penarikan pajak atau isu-isu lainnya. Anda menjawab ini seperti apa sebelum nantinya kita akan mendapat penegasan dari kantor pajak Ternate?
2: Ya, siap. Ini syukurnya ada Ibu Sari selaku kepala KPP Pratama Ternate gitu ya, nanti akan juga mungkin menguatkan mudah-mudahan gitu. Jadi terkait dengan pajak ini, sekali lagi sensus ekonomi ini benar-benar tidak ada kaitannya dengan penetapan pajak gitu ya. Ini murni kegiatan statistik yang nantinya akan digunakan untuk baik perencanaan maupun evaluasi pembangunan. Contohnya seperti ini, dari hasil sensus ekonomi BPS itu selalu ada kebijakan baru yang muncul. Contohnya, ketika di tahun 2006, hasil sensus ekonomi itu menunjukkan bahwa 99,8% usaha yang ada di Indonesia itu berskala UMKM. Sehingga kemudian dia memunculkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Nah, dari situ juga ternyata kita akhirnya kan muncul yang namanya KUR dan seterusnya. Kemudian di tahun 2016, dari hasil sensus ekonomi itu juga mendapatkan informasi bahwa 98,6% usaha kita berskala UMKM. Nah, 93,45%-nya itu ternyata tidak berbadan usaha gitu ya. Sehingga muncullah PP nomor 24 tahun 2018 yang menyederhanakan perizinan usaha. Nah, itu salah satu efek kebijakan dari pelaksanaan sensus ekonomi. Dari 2016 itu juga kita ketahui bahwa 44% UMKM di Indonesia itu mengalami kesulitan terkait dengan akses modal. Sehingga itu bukan karena pengusaha UMKM-nya malas, tidak, tapi karena memang ada kesulitan dalam mendapatkan hak permodalan itu, sehingga ada perluasan yang namanya perluasan KUR. Nah, itu salah satu manfaatnya. Sekali lagi, kita tidak ada kaitannya dengan pajak.
1: Baik, justru memberikan manfaat munculnya KUR dan lain-lain.
2: Betul,
1: itu tadi seperti
2: sekali
1: yang Pak Rosid sampaikan. Baik, kita langsung saja ke Ibu Sari, Kepala KPP Pratama Ternate, sebelum nantinya kita akan memberikan kesempatan kepada penelpon yang saat ini sudah bergabung. Bu Sari, Direktorat Jenderal Pajak, apakah memperoleh data individu hasil sensus ekonomi ini untuk menetapkan besaran pajak seseorang, termasuk pelaku usaha atau UMKM di dalamnya seperti yang kita sudah sebutkan tadi?
3: Ya, baik. Terima kasih Pak Davi. Jadi, sebelum kita masuk menjawab pertanyaan tersebut, ya, apakah kami mendapatkan data pribadi yang sudah dilaporkan oleh masyarakat dalam sensus ekonomi, dapat kami sampaikan di sini bahwa ada mekanisme tertentu untuk kami di Direktorat Jenderal Pajak memperoleh data. Kalau kita bicara aturan, ini sudah kita ketahui bahwa ada aturan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menyebutkan bahwa ada rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan. Bisa kita sebutkan PMK nomor 8 tahun 2026 dan ini merupakan perubahan dari PMK nomor 228 tahun 2017. Jadi tidak serta-merta setiap data yang dikoleksi atau dikumpulkan oleh instansi pemerintah dan lain sebagainya itu langsung disetorkan ke Direktorat Jenderal Pajak. Tidak seperti itu mekanismenya. Jadi demikian juga dengan data di sensus ekonomi. Dapat kami sampaikan pada saat ini bahwa data itu tidak kami gunakan. Tidak kami gunakan untuk memenuhi tanggung jawab kami yang diberikan amanah untuk mencapai penerimaan negara. Jadi sama seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rosid bahwa ini memang benar-benar dijaga keamanannya dan tentunya ada mekanisme tersendiri data yang kami dapatkan untuk dilakukan penggalian potensi. Demikian, Bunda.
1: Baik, Bu Sari, mungkin isu-isu atau informasi yang kami kemas ya, kami dapati dari media sosial juga dan media-media lainnya, tentunya banyak pelaku UMKM yang kemudian merasa khawatir ketika didata oleh mitra BPS. Mereka khawatir usahanya akan langsung dikenai pajak setelah didata. Nah, dari KPP Pratama sendiri, apa penjelasan terhadap kekhawatiran tersebut, Ibu?
3: Ya, berangkat dari kekhawatiran tentunya kita merasa ada sense of urgency terkait dengan edukasi yang harus disampaikan kepada masyarakat. Kami ingin sampaikan beberapa data, ada wajib pajak UMKM ya, jumlah wajib pajak UMKM yang ada di

0: ada pelayanan, ada pengawasan, ada pemeriksaan, dan ada penegakan hukum. Jadi tidak serta-merta wajib pajak UMKM langsung kita tetapkan. Ini harus bayar pajak sekian. Kita ketika kita melihat bahwa ternyata omsetnya sudah banyak nih, sudah lebih dari 4,8 miliar begitu, langsung ditetapkan tidak. Tapi kita punya mekanisme sendiri, ya. Ada pengawasan terlebih dahulu. Kami mungkin bisa sedikit mendetailkan. Ketika kita ingin melakukan himbauan kepada wajib pajak, kami melakukan penelitian terlebih dahulu di belakang meja, ya tentunya. Kemudian ini kita akan keluarkan surat himbauan terlebih dahulu. Jadi tidak langsung kita keluarkan produk hukum, ya, ketetapan perpajakan begitu Anda harus membayar sekian. Jadi untuk wajib pajak UMKM tidak perlu khawatir, karena kita punya mekanisme tersendiri untuk menetapkan berapa jumlah pajaknya. Dan tentunya ini semua bisa dikomunikasikan. Ada kekhawatiran di lapangan ketika wajib pajak khususnya yang UMKM ini menerima surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan, mereka langsung berpikir bahwa wah, saya langsung ditetapkan sebesar sekian miliar seperti itu. Tapi bukan seperti itu mekanisme yang ada di Direktorat Jenderal Pajak. Kita komunikasikan. Kami memiliki data dari pihak ketiga seperti ini di lapangan, Bapak Ibu sekalian, kira-kira seperti apa. Kalau ternyata tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan, maka tidak ada pajak yang harus ditetapkan untuk dibayar. Demikian.
1: Baik, baik. Itu sudah ditegaskan oleh Ibu Sari. Luar biasa. Ya. Saya bergeser ke Pak Dr. Hairullah Amin. Saya punya beberapa daftar pertanyaan untuk Pak Dokter sebenarnya. Namun dari tadi saya lihat Pak Dokter sibuk-sibuk mencatat. Jadi rasanya saya tidak perlu menanyakan apa yang menjadi atensi Anda, Pak Dokter, dari narasumber Ibu Sari dan juga Pak Rasid yang sudah banyak menyampaikan berkaitan dengan sensus ekonomi dan kaitannya juga dengan data perpajakan.
2: Baik, terima kasih Bang Dap, ya, para pemirsa sekalian. Ada yang menarik dari tadi penjelasan dari Pak Rasid tadi terkait dengan ada perubahan perilaku pos pendatang sosialnas dari tahun ke tahun, dan saat ini 2026 kita mengalami perilaku konsumen yang luar biasa. Ditambah dengan era digitalisasi pembelian, semua sekarang sudah by phone semua, dan ini pasti akan berdampak terhadap seluruh aspek, termasuk tadi dengan penerimaan pajak. Misalnya contoh, misalnya pembelian online yang sekarang ini marak terjadi, itu tidak hanya di kota-kota besar tapi sudah sampai di level pulau-pulau di kita di Maluku Utara ini. Kalau kita lihat bisnis logistik yang di mungkin datanya Bu Sari, itu luar biasa peningkatan pengangkutan dan pergudangan dan logistik, itu luar biasa sekali peningkatannya. Ini adalah efek dari penjualan secara online. Nah, kita berharap susahnya sekali ini ada efek positif sebenarnya terkait dengan berapa sebenarnya perputaran uang dalam digital bisnis di pembelian online, sehingga ini menjadi data yang menarik bagi teman-teman di keuangan untuk bisa membuat regulasi lagi bagaimana memverifikasi direktur nasional di produksinya, produsen sampai di konsumen misalnya. Nah, karena ini terkait juga dengan sudah adanya PMK ya Bu ya, Bu Sari, yang terkait mengatur ada PPN ya, PPN atau PH Bu ya, PPH terkait 4 pelaku pasar online itu, yaitu Tokopedia, ya. Terus
0: PPH pasal 22 dan Blibli ya,
2: Tokopedia, Shopee,
0: dan Lazada.
2: Ini sebenarnya ini salah satu hal yang bisa kita nanti lihat dari hasil dari pendataan teman-teman UPS terkait dengan peraturan ini. Nah, yang kedua terkait dengan pembayaran non tunai Bang Dapi. Nah, ini ada fenomena menarik sebenarnya. Jadi ketika misalnya konsumen sekarang sudah termanjakan dengan metode kris misalnya tadi Pak Rosit, nah kita akan bisa melihat efeknya nanti terkait dengan modal misalnya. Karena semua bantuan teknologi yang tersedia saat ini juga akan berdampak terhadap kemudahan mereka, tidak lagi membutuhkan banyak modal yang besar karena semua transaksi bahwa online, tidak perlu lagi ada tempat yang banyak, misalnya toko-toko sudah tidak perlu, misalnya fenomena banyak mall sekarang yang sudah tutup, terus tidak lagi banyak yang gerai-gerai yang toko-toko besar juga sudah mulai ini. Nah, efeknya nanti ke bagaimana nanti ke basis modal pengusaha menengah ini dan kecil ini, ketergantungan mereka juga terkait dengan nanti misalnya kita ada stimulus bantuan KUR misalnya. Nah, ini yang juga berdampak semua nanti, sehingga data yang akan dikeluarkan dirilis oleh BPS di 2026 ini efeknya luar biasa nanti bagi pembuatan regulasi terkait

0: dengan proses transaksi yang sifatnya online by phone. Saya akan bayangkan banyak nanti regulasi turunan nanti, dan itu akan sangat-sangat adaptif, sangat dinamis, sesuai dengan tuntutan daripada kebutuhan ekonomi di era digital seperti ini. Karena basis teori kalau kita mau berperilaku konsumsi, maka tentunya jadi ada batasan maksimal, dan itu juga ada minimum cost gitu kan. Jadi cuma dua sebenarnya, ada maksimalisasi profit dan minimalisis cost. Kalau kita bicara di teori itu mikronya kan, perilakunya. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan pajak, maka tentunya harapannya adalah maksimalisasi profit dan tentunya juga minimalisis cost di situ. Di level produsen, penjual, dan ini bagaimana dengan era digital ini bisa meminimalisir biaya, tapi tentunya tidak berdampak terhadap profit misalnya. Artinya tentunya profit yang bisa juga lebih fleksibel. Yang menjadi khawatiran kita adalah tadi Bu Sari bilang tadi betul bahwa tantangan yang di lapangan ini adalah proses bagaimana memberikan sosialisasi, pendidikan, terus literalisasi terhadap bagaimana pajak retribusi itu bukan bagian daripada beban biaya, tapi adalah tanggung jawab bagaimana kita bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan. Nah, poinnya adalah untuk kita di wilayah Maluku Utara, wilayah pulau-pulau di sini, wilayah Indonesia Timur adalah memang kita masih sangat jauh ya. Jadi problem pasar ya, kita sebagai wilayah kepulauan, tantangan kita adalah pasar. Jangkauan pasar kita yang masih sangat jauh dari pusat, sehingga ini implikasi terhadap harga nanti dan juga kemampuan produsen lokal pulau-pulau itu untuk bisa menguasai pasar. Nah, tentunya implikasinya juga bagaimana produktivitas, terus penguasaan teknologi, sumber daya manusia, dan lain-lain itu akan saling berkaitan untuk bisa meningkatkan profit atau usaha di atau di UMKM misalnya.
1: Baik. Baik, Bapak, dari penjelasan Anda tadi, apakah bisa saya menarik kesimpulan bahwa secara akademik data statistik menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan ekonomi? Singkat saja, Bapak, jawabannya.
0: Iya, BPS ini satu-satunya lembaga yang memang sangat perannya sangat vital bagi bagaimana proses pembangunan ke depan. Jadi 2045 harapan Indonesia menjadi Indonesia luas itu sangat tergantung dari data sosialnya sini gitu. Walaupun nanti mungkin ada juga rilis dari data-data dari lembaga-lembaga lain, misalnya World Bank ataupun lembaga ekonomi yang sifatnya, tapi itu juga hanya sebatas pembanding. Tapi poin daripada 2026 nanti 2036 lagi misalnya, itu sampai kita mencapai 2045 misalnya sebagai target SDGs kita misalnya, dengan poin berapa indikator yang atau pembangunan ini menjadi vital sekali ya bagi bagaimana pengambil kebijakan di level nasional dan semua stakeholder ekonomi di level daerah terkait dengan bagaimana indikator-indikator yang lain misalnya. Nah, ini kita berharap ada rincian-rincian dari proses pengendalian data itu yang memang bisa dipublish juga ke publik secara akumulasi tadi secara itu ya. Dan itu bisa berdampak juga terhadap bagaimana pengambil kebijakan di level daerah misalnya itu.
1: Baik, terima kasih Pak Dokter ya, luar biasa sekali ketiga narasumber ini pemaparan di awal. Namun tadi sempat ada yang berdering juga di saluran telepon kami, ya kami langsung saja terima penelpon yang sudah bergabung saat ini. Halo, selamat pagi.
2: Halo, assalamualaikum Bung Davi.
1: Ya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Bung Davi, saya lupa modulasinya.
1: Ya, dengan siapa di mana? Ya. Oh ya, Bung Din di Tidore. Ya, Bung Din silakan. Bung Din silakan langsung saja.
2: Tadi saya sedikit tangkap masalah sensus ekonomi tadi. Ekonomi itu untuk apa dan untuk siapa? Dan apa nama kalau pajak itu, kalau ada radio itu ada pajak atau tidak? Mau dijelaskan.
1: Baik.
2: Kalau radio ada pajak juga, maka tidak bisa pakai radio lagi.
1: Baik.
2: Dengan itu atau? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, waalaikumsalam. Saya menanggap pertanyaan dari Bung Din begini di Toloa Tidore, Pak Rosid. Banyak masyarakat, salah satunya Bung Din yang bertanya, setelah saya didata, apa manfaat yang saya rasakan? Bagaimana kemudian BPS menjawab ini, Pak Rosid?
3: Baik, terima kasih. Jadi buat apa? Seperti tadi sebenarnya sudah kami sampaikan manfaat dari sensus ekonomi, seperti tadi perjalanan dari 10 tahun sebelumnya, dia manfaatnya akan kembali lagi ke masyarakat walaupun tidak langsung per individu atau per pengusaha seperti itu, tapi berupa kebijakan yang memang dibuat oleh pemerintah, terutama pemerintah pusat, bisa juga pemerintah daerah, yang berbasiskan sensus ekonomi tentunya. Nah, sensus ekonomi ini bagaikan apa, kalau kita analogkan mungkin seperti medical check up gitu ya. Kita ini sedang mencari tahu apa yang terjadi dengan perekonomian yang ada di Indonesia atau di Maluku Utara khususnya gitu. Untuk mendiagnosa sesuatu pasti kita perlu diagnosa yang tepat, sehingga nanti kita punya obat, punya resep yang tepat gitu. Seperti tadi ketika di 2006 ternyata kita mendapatkan hasil 99,8% usaha di Indonesia itu skalanya masih UMKM, maka muncul undang-undang yang baru terkait dengan UMKM seperti itu. Akhirnya semua data akan kembali. Jadi ini bagaikan kita menyusun puzzle-puzzle gitu. Jadi sensus ekonomi ini bukan juga petugas yang dari BPS dituntut untuk benar-benar bisa menggali pertanyaan seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, karena kan pertanyaannya banyak Pak ya, terkait dengan penggunaan internet juga ada, terkait dengan pengeluaran, pendapatan, kemudian aset usahanya juga ditanyakan gitu ya, karena terkait dengan digitalisasi itu juga ada, ekonomi kreatif kita juga tanyakan. Nah itu harus dijawab dengan benar, dengan jujur, dengan baik oleh semua orang, baik itu pengusaha maupun oleh keluarga yang memiliki usaha di dalam rumah, sehingga kita paham sebenarnya karakteristik ekonomi yang ada di wilayah kita itu bagaimana, kemudian jika ada masalah, masalahnya apa, sehingga nanti diagnosanya benar, kemudian kita bisa memberikan obat, memberikan solusi, istilahnya seperti itu, secara tepat jika semua warga bisa memberikan datanya secara benar dan jujur tentunya.
1: Secara benar dan jujur, betul, Bapak, itu sekali. Yang perlu ditegaskan dan digarisbawahi oleh masyarakat. Baik, Pak Rosid, perkembangan pelaksanaan sensus ekonomi sendiri di Maluku Utara, kalau tadi kita sudah bahas secara umum, apakah ada daerah atau kelompok usaha yang masih menjadi tantangan sejauh ini? Seperti apa perkembangannya?
3: Untuk sampai dengan pagi ini kita mencapai sekitar 82% dari target yang kita tentukan ya, sampai menuju finish, mudah-mudahan nanti bisa kita selesaikan di akhir bulan ini. Tantangannya tentunya banyak sekali ya, karena kita wilayah pulau-pulau gitu, karena seluruh pulau harus kita jangkau yang ada penghuninya. Tentunya tantangan yang pertama terkait dengan masalah jaringan gitu ya, jaringan internet terutama, karena kan kita pendataannya kan secara online menggunakan gawai petugas atau gadget petugas. Ketika kita sudah melakukan pendataan tentunya harus dikirim ke server pusat itu langsung menggunakan internet. Nah itu ada beberapa daerah yang terkendala dengan hal itu, walaupun kami sudah ada solusinya tentunya. Kemudian juga ada beberapa daerah yang misalnya kayak di Morotai itu beberapa waktu lalu itu jaringan listrik itu seperti ada kendala juga gitu, seperti giliran mati lampunya dan seterusnya, itu juga menjadi kendala ya, ujung-ujungnya adalah internet. Kemudian juga ada kendala juga terkait dengan usaha-usaha yang barangkali belum bisa atau belum mau menerima petugas kami gitu. Iya. Ada beberapa memang yang belum bersedia. Nah itu mungkin itu jadi kendala yang cukup berat bagi kami, tapi kami terus berusaha meyakinkan, memang sekali lagi data yang kami kumpulkan ini tidak ada kaitannya dengan pajak, dan nanti akan kembali dalam bentuk kebijakan yang kalau memang teman-teman pengusaha ataupun seluruhnya itu memberikan data secara baik, pasti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan baik. Kecuali kalau memang datanya yang diberikan itu tidak benar, pasti ya kebijakannya juga akan meleset tentunya. Nah itulah, sekali lagi tidak ada kaitannya dengan pajak seperti yang sudah disampaikan Ibu Sari tadi, dan juga sekali lagi nanti datanya akan kembali ke Bapak Ibu semuanya, dan tidak akan pernah BPS mempublish itu data individu, tidak pernah. Nanti kita akan mempublish perusahaan A pendapatannya sekian, pengeluarannya sekian, asetnya sekian gitu, itu tidak pernah ya. Selalu data agregat gitu.
1: Baik Pak Rosid, masih ada tantangan masyarakat yang tidak mau menerima petugas. Apakah ini akan berdampak langsung terhadap akurasi atau kualitas dari data sensus ekonomi sendiri, terutama di Provinsi Maluku Utara?
3: Kalau akurasi sedikit banyak pasti akan ada pengaruhnya, walaupun mungkin tidak signifikan karena itu kan hanya 1-2 saja seperti itu ya. Tapi secara statistik itu kan kita ada batas toleransi itu. Kita akan tetap berusaha sampai di akhir masa pendataan melakukan pendekatan supaya yang bersangkutan atau pihak-pihak yang belum bisa memberikan data ini bisa memberikan data ke kami. Karena sensus ekonomi ini bersifat nasional, perusahaan-perusahaan besar di Maluku Utara ini banyak juga dihandle oleh tim BPS pusat, sehingga kami juga lebih mudah atau terbantu dengan pelaksanaan sensus ekonomi ini karena memang dukungan dari pusat tentunya sangat besar untuk BPS daerah.
1: Baik, saya kembali dengan Ibu Sari, Kepala KPP Pratama Ternate. Berkaitan dengan perpajakan Ibu ya, hoax yang tadi kemudian sudah dijawab, sebenarnya penarikan perpajakan itu memiliki mekanismenya tersendiri begitu, seperti yang sudah Ibu sampaikan. Betul. Nah, berkaitan dengan hoax atau berita yang tidak benar Ibu Sari, berkaitan dengan perpajakan ini, apakah hoax-hoax terkait dengan perpajakan ini dapat berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam mengikuti program-program pemerintah yang mungkin ada di KPP Pratama sendiri, Ibu?
4: Dengan sangat yakin saya jawab Pak Davi bahwa itu sangat berpengaruh.
1: Termasuk Babinsa dan Babinkam Timas kemarin ya?
4: Itu dia. Nah, seperti itu. Karena ketika masyarakat mengalami kekhawatiran ya, mereka takut begitu, akhirnya mereka akan menunggu. Nah, untuk posisi menunggu inilah mereka cenderung ya, kalau kami lihat ini trennya, mereka tidak akan melakukan kewajiban perpajakan mereka. Mereka akan menunggu kira-kira apa misstep yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, hoax-hoax seperti inilah yang memang ternyata kalau kita ukur ini sangat berpengaruh terhadap penerimaan dan juga pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk masyarakat. Nah, kalau untuk yang UMKM kita lihat, kita baru mengeluarkan PP20 ya, tahun 2026. Mungkin sebagian masyarakat menganggap bahwa aturan ini tiba-tiba saja muncul begitu, padahal kalau kita lihat, ini perjalanannya panjang. Dari 2013, pada saat itu ada PP46, nah tarifnya untuk UMKM 1% begitu. Nah, kemudian dianalisa dengan apa? Dengan data. Jadi ketika nanti dilakukan pengambilan data, dilihat oh ternyata tarif yang paling pas untuk UMKM adalah 0,5%. Jadi diubahlah peraturan pemerintah itu menjadi 0,5% begitu. Nah, ini hasil apa? Hasil pengumpulan data, hasil memotret di lapangan seperti apa. Jadi ketika kita kaitkan dengan sensus ekonomi, ya tentunya harus diberikan data yang tepat begitu. Nah, kemudian 0,5% kita kaji lagi, ternyata banyak sekali di lapangan yang pengusaha menggunakan tarif ini untuk kepentingannya sendiri, padahal dia sudah tidak memenuhi ketentuan. Nah, oleh sebab itu ini perlu kita luruskan, jangan sampai ada kekhawatiran bahwa kalau misalnya nanti di data kita mengisi dengan benar, akhirnya tiba-tiba pemerintah langsung menetapkan seperti itu. Nah, jadi tentunya akan berpengaruh kepada pendapatan PPH final kami. Dan kemudian nanti ada hubungannya lagi dengan pencapaian target penerimaan, begitu. Nah, oleh sebab itu, ini yang harus kita luruskan. Babinsa kemarin itu juga seperti itu ya. Banyak sekali masyarakat yang akhirnya tidak menerima kedatangan kami, begitu. Dan kemudian mereka berspekulasi bahwa sekarang ini sudah mulai main kekerasan ya, pajak ya, begitu. Dia sudah bersama dengan aparat begitu untuk mendata pajak. Nah, ini kan ketakutan-ketakutan yang justru membuat masyarakat tidak berkembang. Padahal khususnya sensus ekonomi terkait dengan pelaku UMKM dengan aturan yang baru PP20, kita harapkan mereka berkembang begitu. Kita tidak memberikan lagi batasan mereka menggunakan tarif PPH final 0,5% untuk yang memang benar-benar memenuhi kriteria sebagai UMKM. Nah, kalau ini tidak kita luruskan dan kemudian datanya yang diberikan tidak valid begitu, nanti kita akan mengevaluasi PP20 ini juga jadi misleading juga seperti itu. Dan PP20 ini hadir, lahir, ini karena evaluasi dari data yang kita terima. Nah, seperti itu.
1: Baik, saya ke Pak Dr. Hairullah. Tadi ada kasus bahwa tantangan dari BPS ada mitra yang masih belum diterima oleh masyarakat ini, kayaknya harus bawa beras 5 kilo baru diterima Bapak. Berkaitan dengan bantuan sosial mungkin baru diterima. Apakah ada risiko? Nah, tadi kita berbicara tentang akurasi dan kualitas data. Jika hal yang demikian terjadi seperti yang Pak Rosid sampaikan, walaupun persentasenya kecil, apakah akan memiliki risiko terhadap daerah sendiri, pembangunan ekonomi di daerah, Pak Dokter?
0: Ya, kita lihat dulu case-nya seperti apa sebenarnya dalam konteks ini. Misalnya yang paling sering dikeluhkan itu sebenarnya masalah kemiskinan sebenarnya. Yang paling banyak mendapat kritik bagi teman-teman di BPS itu adalah pendataan tentang kemiskinan, tingkat kemiskinan. Semua kepala daerah itu menginginkan bahwa angka kemiskinan mereka itu menurun gitu. Atau misalnya ada penurunan garis kemiskinan misalnya.
1: Bisa request ke BPS kayaknya.
0: Itu. Nah, itu yang mereka sering perdebatkan ketika misalnya BPS merilis angka kemiskinan, oh, naik sebenarnya. Padahal ini sudah mendekati tahun politik misalnya. Jadi fenomena-fenomena indikator-indikator ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran itu sering menjadi hal yang sangat klasik. Dan itu menjadi perdebatan bagi para kepentingan-kepentingan beberapa atau semua pemerintah daerah. Nah, jadi gini Bang Dapi, dalam teknis pengambilan data itu teman-teman BPS sudah punya role dan punya formula sendiri, dan tentunya output yang dihasilkan dari data itu adalah cerminan bagi bagaimana pengambil apa kita sebagai masyarakat. Pihak kampus, pemerintah daerah, dan semua pengguna data misalnya, itu melihatnya dari sisi yang mana dulu misalnya. Jadi kepentingan kita terkait dengan data ini memang sangat beragam gitu ya. Nah, tapi poinnya adalah bagaimana tetap kita harus melihat secara ilmiah dengan pendekatan ilmu pengetahuan, dan tentunya proses pendataan yang Pak Rasid tadi sudah bilang itu sudah mengalami kemajuan, tidak lagi baik manual ataupun konvensional yang selama ini, tapi ternyata sudah ada peningkatan dalam hal akurasi, terus dalam hal tingkat teknik dan segala macam, ada berlapis-lapis proses verifikasi dan segala macam. Nah, tentunya ini dalam aspek kita sebagai pengguna data, kita harus realistis, dan bukan realistis, tapi kita harus menggunakan itu dengan baik, dan tentunya sebagai pengguna data tetap juga harus meng-cross-check sebenarnya. Jadi ada proses cross-check juga ketika misalnya data rilis. Apa bukan seperti itu ya, jadi bupati-bupati itu kan heran itu, kalau kok bisa angka kemiskinan di daerah saya ini seperti ini, padahal ketika turun di lapangan, ada kemiskinan. Itu yang hal-hal yang sebenarnya aneh. Nah, sehingga inilah daerah, pemerintah daerah harus betul-betul juga merespon secara positif, bahwa ketika misalnya angka itu muncul, refleksi itu ternyata harus juga direfleksikan dengan kebijakan. Jadi tidak langsung semata-mata angka itu tinggi dan jadi itu tidak akan mengganggu kepentingan. Itu juga saya kira teman-teman bagi semua di lokal daerah, teman-teman daerah harus melihat secara refleksi bahwa data itu adalah sesuatu yang bisa kita gunakan sebagai cerminan, dan juga bisa merefleksikan semua kebijakan-kebijakan apakah memang ini sudah sesuai dengan sasaran atau memang belum segala macam, belum misalnya. Ya. Sebetulnya itu menjadi poin di situ mungkin.
1: Baik, Pak Rosid, jika masyarakat atau pelaku usaha tidak memberikan data yang sebenarnya, data yang real sesuai dengan kondisinya, adakah dampaknya?
3: Pasti sedikit banyak akan ada dampaknya. Cuma memang tergantung tadi seperti yang disampaikan dokter, case-nya bagaimana gitu ya. Ya itu yang menjadi tantangan kami di lapangan. Itu kami saat ini untuk sensus ekonomi ada 1156 petugas di Maluku Utara gitu ya, di 10 kabupaten kota. Itu mereka yang bekerja keras supaya bisa mendapatkan data. Ya yang penting kami terus berusaha ke seluruh masyarakat, baik pelaku usaha maupun di keluarga-keluarga yang kami kunjungi, semuanya kami akan upayakan supaya mereka mampu atau mau bersedia memberikan datanya. Yang lebih mudah lagi untuk sensus saat ini Bang Davi, bahwa apabila memang masyarakat atau dari pengusaha itu dia tidak mau diwawancara langsung oleh petugas kami juga punya moda yang bisa mereka itu melakukan pengisian secara mandiri. Itu kami bisa fasilitasi, nanti bisa memberikan link, kemudian nanti kami pertama kali mungkin kami mintakan email atau nomor HP sehingga nanti bisa mendapatkan kode OPP dan pengusaha itu bisa melakukan pengisian secara mandiri jika memang takut atau tidak mau menyampaikan datanya kepada petugas kami. Itu lebih mudah lagi, seharusnya tidak ada lagi ketakutan. Ketika mereka mengisi sendiri, pasti datanya akan langsung masuk ke server BPS Pusat, tidak melalui petugas kami.
1: Baik, masuk langsung ke BPS Pusat, tidak melalui petugas ataupun mitra begitu ya. Baik pendengar, Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Kita sementara membahas jelang injur time sensus ekonomi 2026. Data ini untuk siapa? Data ini untuk siapa? Rasanya tadi sudah disinggung, sudah dibahas, disampaikan oleh narasumber kita pagi hari ini. Saya masih bersama dengan Pak Rosid, Kepala PLT Kepala BPS Provinsi Maluku Utara, dan Ibu Sari, Kepala KPP Pratama Ternate, dan juga Pak Dr. Hairullah Amin, Akademisi Universitas Hairun. Dan pendengar, rasanya kita sudah berada di ujung acara. Ibu, cepat saja waktunya ya.
4: Enggak terasa ya.
1: Padahal baru dapat dua-dua pertanyaan kali ya. Di ujung perjumpaan kita ini, pendengar, saya akan memberikan kesempatan juga kepada narasumber untuk memberikan penegasan dalam closing statement berkaitan dengan topik kita pada kesempatan pagi hari ini, dan tentunya penegasan-penegasan yang disampaikan sesuai dengan tupoksi dari masing-masing narasumber. Pak Rosid, tentunya berkaitan dengan sensus ekonomi secara umum dan khususnya di Maluku Utara. Ibu Sari berkaitan dengan sensus ekonomi dan juga data perpajakan, dan nanti kita akan mendengarkan bagaimana Dr. Hairullah Amin memberikan closing statement dan juga pesan-pesan kepada narasumber dan juga kepada masyarakat secara luas. Yang pertama mungkin saya ke Pak Rosid, silakan berkaitan dengan topik yang kita bahas hari ini, ada pesan-pesan kepada masyarakat jelang berakhirnya sensus ekonomi di Provinsi Maluku Utara. Dari evaluasi yang saat ini sudah ada, apa yang ingin kemudian Bapak sampaikan kepada masyarakat secara luas?
3: Yang jelas, jangan khawatir ketika petugas sensus ekonomi datang ke rumah maupun ke tempat usaha Bapak Ibu sekalian, dan pastikan identitasnya jelas, karena petugas kami itu mengenakan rompi sensus ekonomi, kemudian membawa surat tugas, dan ada nemtek di mana ada barcode, bisa di-scan barcode-nya jika Bapak Ibu kurang yakin bahwa itu benar-benar adalah petugas BPS, karena nanti akan tersambung ketika di-scan barcode-nya, nanti tersambung dengan data-data yang ada di kami tentunya. Kemudian yang perlu diingat, kami dalam sensus ekonomi ini tiga hal saja atau tiga huruf saja, TIR, T-I-R, terima petugas sensus ekonomi, kemudian I-nya itu isikan data dengan benar dan jujur, dan pasti R-nya itu rahasia, pasti akan kami jaga. Dan saya ingat apa yang disampaikan oleh pimpinan kami, Pak Wakil Kepala BPS, menyampaikan bahwa jika tak ada sensus, masa depan menjadi hangus. Jika tak mau didata, berarti Anda tidak ada.
1: Berarti Anda tidak ada. Waduh, tidak diakui dong. Baik, silakan kemudian Ibu Sari, Kepala KPP Pratama Ternate, closing statement-nya pagi hari ini dengan topik yang tadi sudah banyak kita ulas.
4: Iya. Baik Bang Davi, tiga hal yang ingin kami tekankan untuk para pendengar sekalian. Yang pertama, jangan khawatir karena kami bekerja sesuai dengan ketentuan. Amanah yang diberikan oleh undang-undang ini akan kami laksanakan sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak ada penetapan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian yang kedua, mari manfaatkan fasilitas perpajakan khususnya bagi para pelaku UMKM, karena negara sudah memberikan fasilitas untuk para pelaku UMKM. Dan yang ketiga tentunya, mari kita juga bangga membayar pajak, karena Indonesia akan maju dengan pajak yang kita bayarkan. Itu saja Bang Davi.
1: Baik, terima kasih Ibu Sari. Dan terakhir mungkin Pak Dokter bisa memberikan juga semacam penegasan di closing statement ini, baik itu juga kepada BPS, kepada kantor pajak, dan tentunya kepada publik.
0: Oh, baik, oke. Jadi sekira diskusi kita pagi ini memang menarik terkait dengan bagaimana peningkatan produktivitas sebenarnya dari data yang akan dirilis oleh teman-teman BPS terkait dengan SUSENAS 2026 ini. Ini kita berharap berimplikasi pada peningkatan produktivitas ekonomi. Nah, kenapa? Karena kalau basis ekonomi kita itu berbasis pada investasi modal, ini kerugian kita jangka panjang. Tapi kalau ternyata basis produk ekonomi kita berbasis pada produktivitas, yaitu berbasis sumber daya manusia, berbasis penguasaan teknologi, investasi pengetahuan dan lain-lain, dan akan itu kita berharap data sosialnya itu bisa mengarah ke sana, maka kita akan bicara bagaimana menuju Indonesia 2045 itu akan lebih baik dan lebih mudah nanti. Karena target kita ke depan itu jangka panjang adalah pertumbuhan ekonomi itu harus basisnya pada produktivitas human being investment sebenarnya. Itu poin yang dari kami dari kampus seperti itu. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Dr. Hairullah Amin, Akademisi Universitas Hairun. Terima kasih juga Pak Harim Ar-Rosyid, PLT Kepala BPS Provinsi Maluku Utara. Terima kasih juga Ibu Sari.
4: Dengan senang hati Bang Davi.
1: Kepala KPP Pratama Ternate yang kemarin baru saja melaksanakan kegiatan forum konsultasi publik ya.
4: Betul sekali.
1: Dan tentunya kita doakan juga agar penerimaan pajak di KPP Pratama dapat terrealisasi sesuai dengan harapan dan target.
4: Amin. Terima kasih doanya.
1: Baik, terima kasih dan terima kasih sekali lagi Pak Rosyid, Pak Dokter dan juga Ibu Sari dan kepada seluruh pendengar Pro 1 RRI Ternate yang pagi ini sudah memberikan perhatian mendengarkan dan juga menyaksikan dialog interaktif Ternate pagi ini dengan topik jelang injure time sensus ekonomi 2026. Data ini untuk siapa? Mudah-mudahan sudah sangat jelas disampaikan oleh para narasumber dan tentunya ini menjadi semacam edukasi dan literasi kepada masyarakat, kepada publik, kepada pendengar Pro 1 RRI Ternate di mana saja berada. Dengan demikian pendengar, saya Davi Baba bersama rekan penyiar Safira Safitri dan juga rekan-rekan yang bertugas di teknik studio pagi ini menyampaikan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai berkuda apalagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 2 hingga tahun 2026.
1: PPHN adalah sebuah haluan filosofi kita bernegara agar menjadi ketaatan bagi semua lembaga negara dalam mengelola kepercayaan rakyat dalam bernegara.
2: Pemerintah optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir tahun. MPR membahas produk hukum terhadap pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman lembaga negara. Sebuah kapal kargo milik perusahaan pelayaran Turki dilaporkan diserang drone atau pesawat tanpa awak. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimis momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat terjaga hingga akhir 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
0: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimistis
3: momentum pertumbuhan ekonomi nasional dapat dipertahankan hingga akhir tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, optimisme tersebut ditopang kinerja ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh di tengah konflik geopolitik, perang dagang, dan disrupsi teknologi global. Airlangga menjelaskan, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% pada triwulan 2 2026, sehingga secara kumulatif semester pertama mencapai 5,45%.
0: Nah, dengan semester 1 yang solid, pemerintah optimis momentum pertumbuhan dapat terus dijaga hingga tahun 2026 dan tentunya pemerintah terus waspada terhadap gejolak yang muncul di geopolitik sambil memperkuat fondasi perekonomian nasional.
3: Sementara itu, Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Badan Pusat Statistik M.Edi Mahmud mengatakan, kinerja perekonomian triwulan 2 2026 didukung oleh menguatnya konsumsi masyarakat, aktivitas produksi, dan realisasi investasi. Indikator tersebut tercermin dari meningkatnya konsumsi restoran dan hotel, transaksi perdagangan digital, penjualan kendaraan, serta realisasi investasi hilirisasi yang terus meningkat.
4: Secara umum perkembangan komoditas terutama perdagangan Indonesia pada triwulan 2 2026 cenderung meningkat. Harga minyak kelapa sawit, biji besi, batu bara, nikel, minyak mentah mengalami peningkatan baik